0: Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Davi Prada masih nemenin kamu di pagi hari ini. Dan benar kan kemarin gue ngomongin soal Olivia Dean yang katanya bakal datang ke Indonesia. Dan emang anginnya kencang banget gitu, teman Pro 2. Dan ini udah dipastiin, teman Pro 2, sama Lalala Fest 2027 kalau Olivia Dean resmi datang ke Indonesia, teman Pro 2. Dan bahkan tiketnya aja udah mulai di-spill harganya berapa. Harganya 1,4 juta buat early entry, sampai yang paling mahal itu 2,5 buat VIP. Oke lah, teman Pro 2. Dan bisa dibeli 10 Oktober, berarti 2 hari lagi, teman Pro 2 ya. Terus abis itu buat di publiknya di 14 Oktober. Jadi tadi 10 Oktober tuh buat artis pre-sale gitu, teman Pro 2. Dan selain Olivia Dean, nanti bakal ada Jungle Saint Vincent, ada Dijo, Mali, Billy Room, Ram Jungle, Marquis, Livecraft, Kirara, Kirli, Tara Sinta, Patra, sama Rimba. Asik banget, teman Pro 2. Gimana? Kamu nonton gak?
1: Sementara

0: bensin. Lihat tuh, udah ada tulisan dilarang parkir, masih aja parkir.
1: Ya, mungkin gak ada yang negur.
0: Nah, itu dia masalahnya. Aturan ada, tapi kalau gak ditegasin, ya dilanggar terus.
1: Tapi kalau ditindak terus, emangnya harus seketat itu?
0: Harus dong, soalnya kalau aturan tata ruang disepelein, dampaknya ke kita juga. Jalan makin sempit, ruang hijau berkurang, bahkan bisa bikin banjir.
1: Iya juga sih. Kalau dibiarkan, lama-lama orang jadi nganggep aturan itu nggak penting.
0: Betul. Aturan harus dijalankan. Dan yang melanggar harus dikasih sanksi. Dan aturan itu benar-benar ditegakkan.
1: Kota yang nyaman bukan cuma soal aturan, tapi juga soal aturan yang benar-benar dijalankan.

Los FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih muterin lagu-lagu paling enak pokoknya di pagi hari ini teman Pro 2. Anyway, kalau ngomongin soal lagu enak, emang ada salah satu lagu enak yang gue suka banget, yaitu adalah Bruno Mars yang judulnya I Just Might teman Pro 2. Bahkan worldwide setuju sama gue. Dan bahkan kemarin aja Bruno Mars itu baru aja nge-tight atau nge-seriin gitu ya di Billboard Record. Jadi I Just Might baru aja nge-spend 31 minggu di nomor 1 di Hot R&B Hip Hop Song Chart teman Bro 2. Bahkan nyeriin Kendrick Lamar sama SZA judulnya Luther. Dan ini adalah the longest run di top in the charts 68 years history. Tapi kalau misalkan dia menambahkan 1 minggu lagi, berarti dia menjadi nomor 1 ya teman Bro 2 ya. Ya buat kamu fans Bruno Mars, langsung dengerin I Just Might terus deh, biar langsung gitu ya melawan Kendrick Lamar sama SZA. Cuman gue suka banget sih sama lagunya Luther juga. Jangan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosom FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Pastinya masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Anyway, sekali lagi gue pengen ngajakin teman Pro 2 di jam 7 lewat ini ya, buat ikutan seru-seruan sama gue di 0811-800-105. Ini juga ada beberapa teman Pro 2 yang udah request, tapi sayang sekali request nanti di jam 10 ya. Jadi jangan sampai ketinggalan tuh di jam 10 di Pro 2 Hitlist pagi. Tapi sekarang absen dulu, kira-kira lo lagi ngapain di pagi hari ini nih? Udah sampai kantor atau belum? Atau mungkin lo masih on the way gitu ya teman Pro 2? Atau udah sampai kampus, mau ngapain juga? Pokoknya boleh seru-seruan sama gue, yang mau ngucapin ulang tahun juga boleh. Sekali lagi di 0811-800-105 atau boleh ke Instagram di @pro2fmjkt.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Yeah. Selamat sore FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Semangat buat kamu yang lagi mencari cuan gitu ya di hari ini. Semoga kita bisa menjadi orang yang super kaya tuh Pro 2, karena Indonesia katanya diprediksi orang super kaya nih bakal melonjak 82% pada tahun 2026 sampai di 2031 tuh Pro 2. Wow. Dan ini dari The Wealth Report 2026 by Knight Frank, yang katanya memproyeksikan populasi ultra high net worth individual dual itu individu dengan kekayaan bersih lebih dari 30 juta US dollar di Indonesia akan melonjak 82% nomor 2. Berarti dari 3.833 orang pada 2026 menjadi 6.966 pada 2031 nomor 2. Dan bahkan angka

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Teman Pro 2 masih sama Davi Prada di pagi hari ini Teman Pro 2. Well, Teman Pro 2 ini udah tanggal 8 Oktober. Gue sih sebenarnya pengen banget udah gak sabar ke Desember nanti ya, gara-gara Avengers Doomsday yang pasti bakal seru banget Teman Pro 2. Tapi sayang banget ada satu orang yang gue jujur kehilangan, yaitu adalah Nick Fury atau dimainin sama Samuel L. Jackson gitu ya, yang udah dikonfirmasi kalau dia tidak bakal muncul di Avenger Doomsday. Ini dalam wawancara di The Direct juga ya. Terus abis itu, tapi kemunculan Nick Fury di MCU ini udah dipastiin juga nih Teman Pro 2. Nanti dia juga bakal muncul di Avengers Secret War, yang katanya ini dijadwalkan menjadi salah satu film terbesar dalam si Multiverse Saga ini Teman Pro 2. Wow, kira-kira dia berperan penting jadi apa ya? Maksudnya kan dia pasti udah jadi Nick Fury gitu ya. Cuman apakah dia akan membawa Avengers yang baru, Avengers yang lebih kuat, atau mungkin bring back the Avenger OG? Cuman gua gak tahu juga sih. Ya kita tunggu aja lah Teman Pro 2. Tapi gimana menurut lo?

0: Bu, air mineralnya satu ya.
1: Lah, lu beli minum lagi, Sin?
0: Iya nih, haus banget. Emangnya kenapa?
1: Bukannya lu punya tumbler, kenapa nggak bawa aja dari rumah?
0: Tadi lupa bawa. Lagian, juga cuma satu botol plastik ini.
1: Iya, satu botol emang kelihatannya kecil. Tapi kalau jadi kebiasaan, sampahnya bisa numpuk juga.
0: Iya juga ya. Lama-lama bisa jadi gunung plastik.
1: Makanya mulai sekarang jangan cuma inget bawa HP, tapi harus inget juga bawa tumbler.
0: Siap deh, besok tumbler masuk tas, bukan cuma masuk wishlist.
1: Bawa tumblernya, kurangi sampahnya, jaga buminya.

Tosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Davi Prada masih nemenin kamu pastinya, teman Pro 2. Gimana? Hari ini ada yang perjalanan ke Banten nggak? Atau mungkin lo lagi on the way gitu ya, Jakarta-Banten, terus ngerasa macet? Well, sabar-sabar, teman Pro 2. Karena pembangunan jalan tol Kamal Teluk Naga sampai Kataraja atau Rajek ya, ini sudah mencatat progres pembangunan 94,9% nomor berdua, yang akan menghubungkan Jakarta dan Banten, dan ini juga akan meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas logistik yang nantinya akan dilakukan nomor berdua ya. Sekali lagi, udah 94,9% kayaknya udah tinggal pengecatan atau mungkin pengaspalan dikit-dikit gitu ya nomor berdua. Wah, ini sih makin seru sih buat jalan-jalan gitu ya ke Banten, mungkin ke Merak, lihat-lihat pantai atau Carita. Ih, seru banget. Kita tungguin aja ya, teman-teman.

0: Lil, gue kan bikin keripik pisang nih. Jual kemana ya enaknya?
1: Langsung bawa aja ke Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang kan Koperasi Merah Putih siap jadi off-taker, membeli keripik pisang kita dengan harga adil dan terjamin.
0: Emang bedanya apa, Lil?
1: Jelas beda dong konsepnya. Lebih modern dan tujuannya untuk membantu masyarakat makin mandiri.
0: Wah, jadi makin banyak usaha yang maju, daerah kita juga ikut berkembang dong.
1: Betul banget. Itu sejalan dengan semangat Astacita, yaitu memperkuat ekonomi rakyat dari desa sampai kota dengan semangat gotong royong.
0: Wih, bagus banget ya program ini. Terus, kalau mau ikutan gimana caranya, Lil?
1: Gampang banget, Nit. Cukup bawa KTP asli sesuai domisili kita, nanti di sana ada petugas yang memandu.
0: Oke deh, besok gue coba ke sana. Tapi bonceng gue ya, gue kan gak bisa bawa motor.
2: Wujudkan ekonomi melalui semangat gotong royong.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tuan Pro 2. Yes, kemarin gue lihat ada TikTok tadi malam sih, ada cowok yang tiba-tiba nangis gitu ya, terus tiba-tiba istri di sampingnya langsung ngevideoin gitu, kayak suami gue nangis kenapa sih gitu, dia lagi sedih apa. Ternyata tahu berita tentang Messi yang menutup karir internasionalnya tuan Pro 2. Aduh, dan kemarin Messi juga menutup karirnya dengan 1 gol dan 2 assist karena dia menang atas Benin 3-0 tuan Pro 2 di laga pertandingan persahabatan atau friendly match di Stadion Monumental Borno Arie pada kemarin hari Rabu. Dan ini menjadi pertandingan ke-208, juga penampilan terakhir Messi, gol melalui titik penalti pada menit 71 menjadi gol penutupnya juga tuan Pro 2. Berarti dengan total 126 gol buat Argentina sih, dan 21 tahun bersama Timnas Argentina. Keren banget. Dan dia menjadi gol terbanyak dalam sejarah Timnas Argentina kalau nggak salah. Iya ya, dia menjadi paling banyak dan menjadi emosional sekali. Kemarin juga Cristiano Ronaldo mengkomen di postingannya Messi gitu. Pokoknya dia bilang ya, dia mengucapkan hal-hal baik lah buat Messi gitu ya teman-teman. Sekali lagi, congrats buat Messi. Happy retirement dari internasional.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sosma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama Davi Prada nemenin kamu pasti jadi pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan waktu hampir menunjukkan di jam 9 pagi. Masih di update apapun yang lagi ramai di jam 9 tadi. Tapi gue pengen ngajak lo ikutan dulu di WhatsApp 0811-800-105 atau di Instagram di @Pro2FMJKT. Oke? Pokoknya ikutan sama gue, jangan lupa di sana. Abis ini gue juga bakal update tentang kapal Titanic 2 nih ya. Yang katanya ditargetin bakal berlayar pada 2027 dan akan lewatin rute yang sama dengan Titanic yang ada di 1912. Nanti bakal di gue bahas di jam 8 jadi jam 9 jadi jangan kemana-mana.
1: Dan kau curi.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di jam 9, teman Pro 2 ditemani sama Davey Prada. Anyway, tadi gue udah spill tipis ya, gue bakal ngebahas apa. Tapi buat lo yang pengen liburan, mungkin bisa kasih tahu gue mau liburan kemana. Info aja sih. Weekend ini kayaknya gue mau pergi juga ke salah satu destinasi yang seru banget, yaitu Jogja, teman Pro 2. Lagi ada custom fest di sana yang seru banget ya. Tapi gue bakal liburan kayaknya pakai jalur kereta api deh. Soalnya lebih cepat gitu kan, terus habis itu enak juga perjalanannya. Kalau naik kapal gue takut sama laut, FYI aja. Meskipun sekarang ya kapal laut udah aman gitu kan, udah pastinya teknologinya lebih canggih juga teman Pro 2. Cuman gak tahu kenapa gue tuh serem aja gitu ada di tengah-tengah laut yang kosong gitu kan. Meskipun ya sekarang bisa tidur aja gitu kan atau ngapain kek gitu. Tapi yang gue takut nih kalau misalkan gue naik salah satu kapal ini yaitu adalah Titanic 2. Kok ada Titanic 2 ya teman Pro 2? Emang ternyata Titanic 2 ini akan kembali berlayar di tahun depan loh. Di tahun 2027 teman Pro 2. Karena sebenarnya proyek ini digagas sama pengusaha namanya Australia Clive Palmer. Melalui Blue Star Line yang dilancang dengan interior serta tata ruang yang terinspirasi benar-benar dari Titanic asli di 1912 teman Pro 2. Tapi pakai teknologi navigasi dan sistem keselamatan modern yang lebih canggih pastinya teman Pro 2. Dan rute yang direncanakan ini beneran sama persis seperti rute dijadwalkan Titanic pada pelayaran yang 1912. Dari Southampton Inggris, Cherbourg Prancis, terus abis itu ke New York Amerika. Nah, makanya Blue Star Line dia menyebutkan Juni 2027 sebagai target pelayaran perdananya. Tapi sampai tanggal tersebut belum dikonfirmasi juga sebagai jadwal pasti. Kayak deadline aja gitu karena waktu itu Blue Star Line-nya ngomong di tahun 2024. Dan situs resminya perusahaan menyatakan tiket belum tersedia dan tanggal maiden voyage akan diumumkan ketika udah ditetapin juga teman Pro 2. Nah lo, apakah kamu mau naik Titanic 2 teman Pro 2? Kalau dikasih tiket gratis gitu atau mungkin lo bayar lah gitu. Coba kasih tahu gue di 0811 800 105.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.

FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu, teman Radio. Masih ingat dengan film Obsession yang kemarin menggemparkan dunia gitu ya? Film dengan budget seimut itu bisa mendapatkan penghasilan yang gede banget, teman Radio. Dan pastinya ini terjadi gara-gara salah satu YouTuber yang menjadi sutradara, yaitu adalah Curry Baker, teman berdua. Dan ternyata si Curry Baker ini udah sukses sama si Obsession itu, akhirnya bikin film horor lagi judulnya Anything But Ghost, yang ternyata dibintangin sama Curry Baker tersendiri, teman berdua. Terus abis itu sama Cooper Tomlinson, Aaron Paul yang main di Breaking Bad, sama Bryce Dallas Howard gitu. Dan ini yang menurut gue kerennya adalah plotnya. Jadi plotnya itu ngikutin seorang dua penipu gitu yang menjalankan bisnis pemburu hantu palsu. Tapi semuanya berubah ketika mereka benar-benar bertemu dengan hantu beneran gitu. Ih, seru banget sama berdua. Dari plotnya aja gue udah bisa apa ya, ngebaca gitu kayak, wah ini if you F around, you find out. Gitu-gitulah pokoknya, teman berdua. Dan katanya bakal tayangnya di 7 Mei 2027. Ya, kita tunggu aja. Kayaknya sih bakal seru. Gimana menurut kamu, teman berdua? Coba kasih tahu gue.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menyakitin.
1: Salam FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Kemarin September ya kan, iPhone ngeluarin iPhone baru gitu ya, yaitu iPhone 18 Pro, dan yang paling baru yang bisa dilipet-lipet gitu ya dengan tampilan terbarunya, yaitu adalah iPhone Duo. Dan ini kan dari kemarin belum resmi masuk ke Indonesia ya. Ternyata pre-order di Indonesianya udah resmi keluar nih, dan harganya yang bisa bikin orang-orang lumayan kaget dan hoek-hoek gitu. Jadi pokoknya harga iPhone Duo di Indonesia itu 256 GB, di gigabyte yang paling kecil itu harganya 43,99 ya, let's say 44 juta lah tuh Pro 2. Terus yang 512 GB itu 48 juta. iPhone Duo yang 1 TB 56 juta sama satu lagi iPhone Duo yang 2 TB dijual nanti di Indonesia itu di 69 juta rupiah. Waduh, dan ini katanya akan dibuka pre-ordernya pada kemarin 7 Oktober jam 9 pagi. Waduh, tapi yang gokilnya rela gak sih ngeluarin hampir 70 juta buat HP doang? Ya itu balik lagi ke masing-masing lah itu Pro 2. Tapi kira-kira lo rela gak? Coba kasih tau gue di 0811 800 105.

0: Jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sosmed FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Kok tiba-tiba udah mau jam 10 aja tuh Mambro 2. Nggak berasa gue udah nemenin lo dari tadi pagi tuh Mambro 2. Yah, saatnya abis ini digantiin deh sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Dan pastinya tuh Mambro 2, lo juga bisa ikut request abis ini di jam 10 di Pro 2 Headless pagi. Jadi pastiin tuh, mantengin aja di WhatsApp 0811-800-105. Ketik-ketik aja dulu. Dan pastinya tuh Mambro 2, thank you so much. Maaf-maaf nih kalau misalkan ada salah-salah kata yang disengaja ataupun nggak sengaja. Jujur, gue pengen nemenin lo aja di pagi hari ini dan menghibur juga ya. Kalau gitu, nama gue David Prada cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam?

akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini,

0: Info Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivo Hancur Median.
1: Info Pro 2.
0: Kabar membanggakan datang dari panggung sepak bola dunia di mana posisi tim nasional Indonesia resmi meroket naik 2 tingkat dalam rilis pembaruan peringkat FIFA terbaru. Skuad Garuda kini nangkring di posisi ke-116 dalam ranking FIFA atau naik 2 peringkat dari rilis resmi sebelumnya. Lonjakan posisi ini diraih skuad Garuda berkat tambahan poin signifikan usai tampil impresif dan sukses merebut gelar juara di ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Keberhasilan menembus peringkat yang lebih baik ini kian mengukuhkan kebangkitan sepak bola tanah air sekaligus menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk bersaing di tingkat kompetisi internasional yang lebih tinggi.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke panggung hiburan global di mana jajaran grup K-pop papan atas mulai dari BTS hingga Stray Kids dipastikan bakal absen dari gelaran Grammy Awards mendatang sebagai aksi boikot terhadap pembentukan kategori baru. Langkah tegas para musisi raksasa Korea Selatan ini diambil sebagai bentuk protes atas kebijakan penilaian yang dinilai makin mengkotak-kotakan musisi Asia dan membatasi peluang mereka bersaing di kategori utama. Keputusan aksi boikot bersama ini langsung menjadi perbincangan hangat publik dan memicu gelombang dukungan luas dari para penggemar di seluruh dunia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari diplomasi dan hubungan internasional di mana Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menggelar pertemuan strategis bersama Wakil Wali Kota Seoul guna membahas perluasan kerjasama di sektor kebudayaan hingga pendidikan. Pertemuan bilateral ini berfokus pada pertukaran program seni budaya, tata kelola kota kreatif, serta peluang beasiswa pendidikan bagi para pelajar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap kemitraan erat dengan kota Seoul ini mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi pengembangan SDM dan daya tarik budaya ibu kota.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pradua Hitlist. 105 FM Pradua Jakarta, teman terbaik kamu. Hello, selamat pagi. Jam 10, hari Kamis. Kok macet banget ya hari ini? Ditemani barengan sama Ivana Cermedian dari jam 10 sampai jam 3 nanti di Santai Siang. Buat kamu yang pengen ikut request, boleh langsung aja WhatsApp Pradua FM Jakarta.

Jangan berpisah dulu dong, baru banget aku temenin 12 menit yang lalu. Masih bakalan panjang banget temenin hari Kamis kamu sampai jam 3 nanti teman bro 2. Tapi kita mulai 2 jam pertamanya buat muterin lagu-lagu pilihan kamu. So, yang pengen kita request lagu boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105 ya. Tapi jangan lupa buat kasih tau nama lo dulu dong, baru requestan lo apa, biar kita sama-sama saling kenal. Mau saya halo dulu sama Ruth di Tangerang yang mau request lagunya Beauty and the Beast by Ariana Grande featuring John Legend ya. Kayaknya lagu itu gak ada deh. Kalau pengen diganti lagu lain boleh. Nanti tapi gue cariin dulu. Kalau misalnya emang gak diputerin berarti gak ada ya. Lo cari lagu yang lain. Terus ada juga dari No Name nomor 0856 0813 sekian sekian, yang mau dengerin lagunya Aditya Sofyan, Sesuatu di Jogja. Lagi kangen banget Jogja ya. Akhir-akhir ini tuh kenapa ya Jogja selalu dibattle-innya sama Bali. Katanya Jogja sama Bali enakan mana? Ada yang bilang enakan Jogja karena hospitality-nya tuh katanya bener-bener enak banget gitu. Terus ada yang bilang di Bali karena di Bali tuh lumayan agak ini apa namanya jam-jamnya tuh gak terbatas katanya. 24 jam tetap rame. Oke, kalau lo tipe yang mana teman bro 2? Tipe yang suka Jogja atau tipe yang suka Bali? Kalau gue suka dua-duanya kayaknya. Susah memilih ya. Ya udah kita singlong dulu yuk sama Aditya Sofyan, Sesuatu di Jogja.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Episode bahagia dari Govinda baru banget Rifon puterin buat kamu. Kalau punya pasangan tuh harus bahagia, jangan toksik. Sama kayak lagu yang di request sama Bahrum di Kemayoran yang mau request lagunya Avolia Toxic. Oke, sudah siap ada di playlist, ditungguin ya. Terus ada juga maunya di Jakarta Utara yang mau request lagunya Nuka Jalan Keluar, sudah siap ada di playlist. Ini pas banget ya. Biasanya orang-orang yang lagi di hubungan toksik tuh pengen nemuin jalan keluar, tapi kadang susah, iya gak sih teman bro dua? Tapi semoga kamu punya hubungan yang tidak toksik ya. Terus ada juga dari No Name, selamat pagi pendengar RR ini, bisa request lagu gak? Bisa, langsung aja WhatsApp. WhatsAppnya di nomor 0811-800-105 ya. Terus ada juga Diki di Tangerang yang mau request lagunya Mahal Ini, Kisah Sempurna. Oke, nanti Ivan masukin ke playlist. Sekarang Toxic dulu dari Avolia.

pernah beli arum manis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Nggak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya nggak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, inget ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

Kisah sempurna dari Mahal ini baru banget Ivan Putri buat kamu. Gak berasa putaran pertamanya udah mau habis aja. Sudah mau mendekati jam 11 tempat Pro 2. Tenang, masih ada 1 jam lagi Ivan bakalan muterin lagu-lagu requestan kamu. So yang pengen ikut request lagu baru banget dengerin. Gimana caranya sih Ivan? WhatsAppnya kemana nih? Nih nomornya di 0811 800 105. Pokoknya dicatat ya tempat Pro 2. Mau saya halo dulu sama si Wawi yang pengen dengerin lagunya My Chemical Romance. Katanya yang judul yang kamu pilih gak ada lagi. My Chemical Romance-nya adanya yang sebentar-sebentar gue coba cari dulu ya. Tadi kayaknya adanya yang I Don't Love You. Kalau mau nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin, coba kasih tahu lagi ya. Terus juga ada dari Rio yang mau request lagu Skrillex yang Where Are You Now. Sudah siap ada di playlist, ditungguin. Terus ada juga dari No Name, nomornya di 0877 1008 sekian sekian. Pengen dengerin lagunya Noah, Bintang di Surga, boleh gak? Boleh. Sudah siap juga ada di playlist, jadi aku langsung puterin aja spesial buat kamu. Noah, Bintang di Surga, abis ini baru aku bakal masukin lagu-lagu yang tadi udah dipilih sama teman Bro 2. Ditungguin ya.

Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kenangan manis dari Pamungkas, baru banget Ivan puterin buat kamu. 2026 udah di bulan ke-10, tinggal 2 bulan lagi hitungannya. Kita udah berganti tahun, rasanya cepet banget gak sih sama Bro 2? Coba, ada yang udah banyak banget kenangan manisnya di tahun ini? Share dong barengan sama aku, sambil kamu pilih lagu-lagu yang kamu mau diputerin di Pro 2 FM Jakarta, alias request lagu. Caranya WhatsApp di nomor 0811 800 105, teman Pro 2. Tapi jangan lupa buat kasih tau nama dulu, lokasi lo di mana, baru requestannya apa. Di putaran kedua nanti kita bakalan ngomongin tentang kenangan manis di tahun 2026 sambil puterin lagu-lagu pilihan lo ya. Satu lagu penutup di putaran pertama Pro 2 hitlistnya, lagu yang direquest sama Dina. Pengen banget dengerin lagunya Tiket, Hanya Kamu Yang Bisa. Langsung aku kasih buat kamu, sing long bareng yuk.

Produa Hitlist. Produa Hitlist masuk di putaran kedua, udah di jam 11 siang. Dibuka sama lagunya Kang Arman Maulana dulu nih. Yang udah siap ada di playlist kamu.

FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu, Agatha Chelsea, lebih baik darinya. Biasanya dari tahun ke tahun tuh doa kita tuh pengen lebih baik daripada tahun sebelumnya, iya gak sih? 2026 apakah sudah baik dari tahun sebelumnya? Ada kenangan manis apa di tahun ini? Yang tinggal 2 bulan lagi kurang lebih ya. Ada Raka di Jaksel, kenangan manis gue di 2026 akhirnya bisa lulus kuliah dan langsung dapat kerja, keren. Rasanya lega banget setelah perjuangan beberapa tahun. Mau request lagu Hindia secukupnya dong kak, cocok banget nih buat temenin flashback. Oke, sudah siap ada di playlist, ditungguin ya. Terus ada juga Nabila di Depok. Tahun ini gue akhirnya bisa traveling bareng keluarga kak, setelah lama banget gak liburan lengkap. Simpel sih, tapi momen makan bareng dan ngobrol di perjalanan itu yang paling gue inget. Iya lagi, gue nih kalau misalkan mudik ya, paling seneng tuh kalau misalkan di jalannya. Apalagi kalau misalkan gue mudik ke daerah Jawa Tengah. Wah, di jalannya kan lama kan. Udah gitu kalau misalkan lagi masa-masa mudik tuh macet banget. Gue seneng kalau mampir di kota-kota orang. Jadi kayak misalkan mampir di kota mana, nanti makannya apa. Itu gue inget banget tuh dari zaman gue kecil gitu ya. Masih keinget banget di ingetan gue. Terus ada juga, Nabila pengen dengerin lagunya Tulus, Hati-hati di jalan. Oke, nanti Ivan bakalan puterin ya. Terus ada Fikri di Bekasi. Kenangan paling manis tahun ini waktu gue pertama kali berani ngajak gebetan jalan dan ternyata dia mau. Sampai sekarang masih lanjut, doain aja ya, semoga langgeng, amin. Mau request lagunya Bruno Mars, Just the Way You Are. Oke, nanti Ivan bakalan puterin. Sekarang kita singlong dulu sama Secukupnya dari Hindia.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 1 Pinangsia Taman Sari, terdapat sebuah gereja tua yang telah berusia 3 abad lebih. Gereja itu bernama Gereja Sion Jakarta. Gereja ini dibangun pada tahun 1692 oleh VOC dan para pembesar gereja di Batavia dengan nama Gereja Portugis Luar Kota. Gereja ini diperuntukkan untuk orang-orang tawanan Portugis Mardijkers. Sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang, gereja ini kembali dibuka pada tahun 1946 oleh Charles Poiret, seorang pendeta Inggris yang kemudian menamai gereja ini Gereja Sion pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1965, gereja tersebut berubah nama baru menjadi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Sion.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Bruno Mars, Just The Way You Are, baru banget Ivan Putri buat kamu. Kita lanjut lagi buat singlong barengan sama lagu-lagu pilihan dari teman Pro 2. Yang baru banget dengerin, mau ikutan boleh kasih tahu WhatsApp di nomor 08. Kasih tahu via WhatsApp maksudnya ya. Kasih tahu WhatsApp beda artinya. Langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105. Mau say hello sama Caca di Tangerang yang bilang 2026 jadi tahun gue mulai lebih berani keluar dari zona nyaman. Gue ikut komunitas baru dan sekarang punya banyak teman yang sebelumnya gak gue kenal sama sekali. Pengen banget dengerin lagunya Reality Club, Anything You Want. Nanti Ivan bakalan puterin, bakalan cariin dulu ya. Terus ada Dimas di Bogor. Kenangan manis gue pas sunrise-an barengan sama teman-teman di gunung. Kita berangkat tengah malam, capek banget tapi begitu sampai atas dan lihat matahari terbit rasanya semua lunas. Pengen dengerin lagunya AVC yang The Nights. Nanti gue cariin dulu ya. Terus ada Alia, tahun ini gue akhirnya bisa nonton konser artis favorit gue secara langsung. Dari cuma lihat lewat YouTube, sekarang bisa nyanyi bareng ribuan orang. Pengen dengerin lagunya Unmesh Kamalengka, Kalau Hari Ininya, Cinta Luar Biasa. Sudah siap ada di playlist? Kita singlong dulu sama lagu ini ya.

105 FM Radio Way Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemani barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3. Waduh, ini mendekati jam-jam makan siang ya sama Bro 2. Masih bakalan aku puterin lagu-lagu pilihan kamu. Mau saya halo dulu sama Salsa di Tangsel yang 2026-nya gue pertama kali punya penghasilan dari sesuatu yang gue bikin sendiri. Walaupun nominalnya belum besar, tapi rasanya bangga banget karena hasil kerja gue sendiri. Pengen requestnya lagu Sal Priyadi yang mesra-mesraannya kecil-kecilan dulu. Oke. Terus ada juga Yoga di Bekasi. Kenangan paling manisnya tahun ini justru waktu mudik barengan sama keluarga. Di perjalanan macet parah tapi malah jadi banyak ngobrol sama orang tua. Biasanya sibuk sendiri-sendiri, jadi momen paling berharga banget. Pengen dengerin lagunya Teddy Swims yang Lost Control, sudah siap ada di playlist. Terus ada juga dari No Name, nomornya 08211564 sekian-sekian, yang pengen dengerin lagunya Ardito Pramono, Fine Today, yang jadi original soundtrack nanti kita cerita tentang hari ini. Ditungguin ya. Sementara.

0: Sin, lihat tuh, udah ada tulisan dilarang parkir, masih aja parkir.
1: Ya, mungkin gak ada yang negur.
0: Nah, itu dia masalahnya. Aturan ada, tapi kalau gak ditegasin, ya dilanggar terus.
1: Tapi kalau ditindak terus, emangnya harus seketat itu?
0: Harus dong, soalnya kalau aturan tata ruang disepelein, dampaknya ke kita juga. Jalan makin sempit, ruang hijau berkurang, bahkan bisa bikin banjir.
1: Iya juga sih. Kalau dibiarkan, lama-lama orang jadi nganggep aturan itu nggak penting.
0: Betul. Aturan harus dijalankan. Dan yang melanggar harus dikasih sanksi. Dan aturan itu benar-benar ditegakkan.
1: Kota yang nyaman bukan cuma soal aturan, tapi juga soal aturan yang benar-benar dijalankan.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Yang baru banget kamu dengerin lagu Fine Today, original soundtrack. Nanti kita cerita tentang hari ini dari Ardito Pramono. Baru banget Ivan Putri buat kamu. Gak berasa udah mau jam 12 aja nih teman Pro 2. Ini kayaknya jadi lagu-lagu terakhir penutup di Pro 2 Hitlist hari Kamis barengan sama Ivan ya. Ada Keisha di Bogor yang bilang 2026 gue belajar kalau kenangan manis gak harus sesuatu yang besar. Gue paling inget nongkrong random sama teman-teman sampai malam, ngobrolin hidup sambil ketawa gak jelas. Mau request lagunya Eminem, Love the Way You Lie, sudah siap ada di playlist. Terus juga ada Maya di Tangerang, kenangan manisnya katanya waktu keluarga gue akhirnya bisa kumpul lengkap setelah lama banget punya kesibukan

Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemani barengan sama Yvonne, teman Pro 2. Mendekati jam 12 siang, tinggal beberapa detik lagi nih kita masuk di putaran ketiga. Nanti di jam 12 siang Yvonne bakalan ngobrol barengan sama pelaku UMKM. Nanti Yvonne bakalan ngobrol barengan sama toko kopi Buna, barengan sama ownernya langsung Kak Irna Nurul Arifiani yang udah hadir di studio Pro 2 FM Jakarta. Kalau kamu pengen kepoin, kalau kamu pengen tanya-tanya boleh. Nanti langsung aja WhatsApp-nya di nomor 08 11 800 105, teman Pro 2 ya. Pokoknya jam 12 sampai jam 1 siang nanti Yvonne bakalan ngajak ngobrol di UMKM Connect.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. UMKM Connect barengan sama Ivan, teman Pro 2. Kali ini Ivan bakalan ngobrolin tentang kopi ya. Tadi udah di spill kalau Ivan bakalan ngobrol barengan sama owner dari toko kopi Buna. Ada Kak Irna Nurul Arifiani yang udah hadir di studio kita. Halo Kak.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Irna biasanya dipanggil katanya Buna.
1: Iya,
0: Buna.
1: Betul.
0: Makanya dinamain apa sih namanya bisnisnya toko kopi Buna.
1: Buna. Iya betul.
0: Buna itu singkatan dari Ibu Irna.
1: Ibu Irna.
0: Jadi awal cerita bikin toko kopi Buna nih gimana ceritanya?
1: Oke, jadi kopi Buna itu awalnya berdiri karena suamiku kena PHK tuh Kak.
0: Mm-hmm.
1: Kena PHK besar-besaran.
0: Kok sedih awalnya?
1: Jadi kena PHK besar-besaran, terus ya mau gak mau kita harus cari sumber income dong. Dan kebetulan aku memang dari dulu tuh seneng jualan.
0: Oh seneng jualan, dari untung sekolah, punya basic itu ya.
1: Iya alhamdulillah ya. Jadi dari sekolah tuh emang seneng jualan. Jadi oke deh yang tercepat apa sih gitu kan, jualan gitu kan. Tapi aku gak mau cuman sekedar jualan tuh ya udah gitu aja gitu. Aku tuh maunya apa yang aku jual itu harus punya value. Secara sekarang itu kopi itu kan amat sangat membludak gitu ya.
0: Banyak banget gampang kita nemuin kopi gitu
1: betul,
0: ya.
1: Maju dikit kopi ya enggak sih?
0: Benar.
1: Ya, ya udah terus aku berkaca nih ke diri aku sendiri gitu kan. Aku harus punya pembeda dari apa yang aku lahirkan nanti gitu kan. Akhirnya karena aku punya concern yang cukup serius di lambung gitu. Jadi aku berpikir aku mau membuat kopi yang ramah di lambung.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Ini jadi berarti kayaknya jawaban untuk aku deh.
1: Oh, masya Allah. Nanti jadi, order ya.
0: Amin. Nanti ya kita order ya. Jadi ternyata ini bikin spesialis kopi yang memang apa ya, friendly di lambung gitu ya.
1: Girl friendly. Iya betul.
0: Tapi emang beneran ada kopi kayak begitu?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah kopi aku pelopor ya bisa dibilang. Jadi pelopor kopi yang ramah di lambung.
0: Oke, nanti kita tes dulu ya teman Pro 2 ya.
1: Boleh.
0: Jadi kenapa bisa kayak begitu? Apakah kopinya beda atau dari cara meracik ya Kak?
1: Dari beansnya udah pasti kita pakainya Arabica. Dari situ. Terus
0: beans itu pengaruh juga ya?
1: Iya.
0: Ke lambung ya?
1: Terus susunya itu kita pakainya fresh milk.
0: Oh,
1: bukan
0: okay.
1: UHT.
0: Oh.
1: Gitu. Terus sama cara pengolahannya juga pasti beda.
0: Oh, cara pengolahannya juga beda. Dan akhirnya dimulai di tahun berarti
1: 2023
0: berarti pandemi akhir ya Kak ya?
1: 2023 iya ya.
0: Udah selesai
1: udah,
0: ya?
1: Udah lewat
0: 2022 pandemi
1: iya,
0: akhir.
1: 2023 September 2023.
0: Oh, di mana-mana orang September ceria tapi ini malah enggak ya.
1: September tidak ceria.
0: Tapi akhirnya langsung gercep bikin toko kopi Buna. Persiapannya gimana waktu itu?
1: Sebenarnya enggak gercep ya. Aku R&D-nya tuh hampir setahun kurang ya.
0: Wih, lama banget.
1: Karena aku mau bikinnya kopinya yang benar-benar tidak meninggalkan rasa sakit di perut.
0: Oh, oke. Okay. Ya, tapi kan tadi dibilang katanya memang si apa jualan ini tuh karena memang nggak ada income lagi gitu
1: ya,
0: kan.
1: Iya betul.
0: Tapi Arani selama itu berarti nggak mengejar cuan dong. Pada tabungan saat, masih aman waktu itu ya.
1: Alhamdulillah ya. Jadi masih ada pegangan lah.
0: Masih
1: ya,
0: ada pegangan.
1: Hidup,
0: oh oke. Okay.
1: Gitu.
0: Jadi nggak pengen jualan yang asal-asalan.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya Arani selama 1 tahun.
1: Iya kurang lebih 1 tahun.
0: Setiap hari bikin waktu itu atau
1: iya,
0: gimana?
1: Iya bener. Setiap hari bikin. Terus ada aja pasti masuk rumah sakit. Karena kan kita harus coba kan. Coba terutama di aku gitu kan. Coba. Aduh. Ntar perutnya gerdnya kumat ini. Sampai ya bener-bener. Oke ini udah fix nih alhamdulillah dapat formulasinya. Udah baru kita gas kita jualin.
0: Wow. Sampai masuk rumah sakit waktu itu berapa kali inget gak?
1: Aduh gak inget ya mungkin ada 3-4 kali gitu.
0: Randy-nya beneran kayak apa namanya
1: perjuangan, ya?
0: Perjuangan banget ke kesehatan kamu sendiri ya.
1: Iya bener.
0: Tapi berarti ini udah apa ya, gak perlu diragukan lagi lah.
1: Insya Allah.
0: Karena yang terakhir sampai sekarang buktinya gak pernah masuk rumah sakit lagi kan.
1: Gara-gara dong.
0: Dan akhirnya berarti Randy-nya udah mulai dari tahun 2022.
1: Iya betul.
0: 2022 dan akhirnya di 2023 udah ini nih resepnya udah dikunci okay. Gitu.
1: Iya betul. Jadi formulasinya udah dapet. Dah, ayo kita jalan.
0: Oke. Okay. Nah, waktu pas jualan pertama kali kan orang-orang belum ada yang tahu ya Kak. Itu gimana caranya untuk marketing? apakah kamu langsung iklan, endorse sana sini atau gimana?
1: Kebetulan aku gak pernah ngiklan. Terus kalau endorse, kebetulan aku punya satu temen, beliau itu influencer gitu di Instagram. Aku random aja gitu ya, ngechat gitu, mau gak aku kirimin, karena aku tahu dia suka matcha. Gitu kan. Jadi aku tidak kopi doang gitu kan. Aku kirimin matcha dan kopi pastinya. Terus dari situ aku tuh tidak expect bahwa dia akan nge-share ke Instagramnya gitu kan. Ternyata dia nge-share ke Instagramnya dan langsung boom.
0: Wow. Berarti berawal dari situ.
1: Iya, betul.
0: Ini ngasih waktu itu ke teman pertama kali jualan atau memang udah running berapa bulan gitu?
1: Pertama kali.
0: Wow. Pertama kali. Momennya jualan. Langsung dapet ya.
1: Alhamdulillah. Makanya di awal itu kayak langsung, orderannya banyak banget gitu langsung. Ini kan pengalaman pertama kita jualan gitu kan. Makanya langsung gedebuknya dapat banget sih.
0: Jadi bolak-balik rumah sakit terbayarkan ya.
1: Alhamdulillah ya. Ke rembers.
0: Jadi waktu itu review dari teman-teman yang dikirim tuh gimana kak?
1: Yang pasti rasanya itu creamy-nya dapet. Creamy-nya dapet. Terus memang kalau di matcha ya, di matcha itu pahitnya tuh masih ada gitu. Terus manisnya tuh bukan manis yang giung gitu kan ya. Terus ya itu yang pastinya perutnya aman setelah konsumsi produk aku gitu.
0: Jadi produk yang dibuat tuh ada kopi sama non-kopi juga.
1: Non-kopi, betul.
0: Dan yang non-kopinya pun ini friendly di lambung.
1: Iya, betul.
0: Termasuk matchanya.
1: Matchanya juga.
0: Oh, oke.
1: Okay. Aku semua produkku enggak ada yang pakai SKM.
0: Oh, karena itu mempengaruhi ke lambung.
1: Iya.
0: Itu berarti yang waktu R&D pas lagi pakai SKM.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Yang versi gagal ya.
0: Versi gagal yang akhirnya masuk rumah sakit. Aduh. Waktu itu sampai di opname berhari-hari kah?
1: 2-3 hari sih.
0: Iya, tapi lumayan ya. Tapi enggak kapok ya buat nyobain lagi ya.
1: Karena kan aku serius.
0: Aduh. Kak, tapi toko kopi Buna ini selain menjual minuman ada makanannya juga nggak?
1: Untuk saat ini belum. Saat ini kita masih collab aja sama UMKM lain. Karena aku tidak punya passion di situ.
0: Oh, oke. Okay. Males Arandi lagi ya?
1: Capek ya, sis.
0: Kayaknya kalau minuman 1 tahun makanan perlu 2 tahun ya. Arandinya sekarang betul. Nanti 2030 kayaknya.
1: 2030 baru launching ya.
0: Baru launching. Kelamaan nunggunya ya, Kak ya. Nanti kita bakalan ngobrol lagi kira-kira produknya apa aja, harganya berapa, tapi kita break dulu sebentar ya, Kak ya.
1: Okay. Like my favorite song going round and round my head.

0: Lil, lo tahu nggak petani sekarang punya teknologi canggih, Lil?
1: Teknologi canggih dari mana sih, Roy? Paling juga cuma nyangkul doang dari pagi sampai sore.
0: Itu mah mindset lama, Lil. Sekarang banyak petani Indonesia yang udah mulai pakai teknologi. Ada drone buat penyemprotan, sensor buat mantau kondisi tanah, sampai aplikasi buat lihat cuaca dan harga hasil panen, Lil.
1: Widih, keren-keren juga ya petani zaman sekarang.
0: Bahkan, teknologi bisa bantu petani menentukan waktu tanam, menghemat air dan pupuk, sampai mendeteksi kondisi tanaman lebih cepat.
1: Berarti, petani zaman sekarang nggak cuma butuh tenaga ya, tapi mereka juga harus melek teknologi ya?
0: Betul, Lil. Karena pertanian masa depan bukan cuma soal siapa yang kuat di sawah, tapi siapa yang bisa memanfaatkan teknologi dengan tepat.

0: Masih di UMKM Connect barengan sama Yvonne, sama Buna juga teman Pro 2 yang hadir di studio Pro 2 FM Jakarta dari toko kopi Buna. Buna, yeah. Jadi selain kopi, wede, kopinya dulu deh, kopinya dulu karena kan namanya toko kopi Buna. Kopi yang dijual tuh ada apa aja?
1: Oke, okay. Kalau di kopi itu aku ada berry long black, mm-hmm. jadi semacam americano, cuman mm-hmm. dia ada hint buah blueberry-nya.
0: Agak-agak asem gitu.
1: Iya.
0: Tapi ini aman.
1: Seger.
0: Tapi ini aman di lambung juga enggak?
1: Aman.
0: Wow.
1: Arabica.
0: Karena kepikiran udah kopi ada asemnya juga gitu.
1: Aman insyaallah.
0: Tapi ternyata
1: aman.
0: Ini aman. Berry long black.
1: Yes, betul. Abis itu kalau di kopi susunya tuh aku ada classic latte. Mm-hmm. Classic latte itu kopi susu murni enggak pakai pemanis apapun.
0: Kopi susu murni.
1: Iya, okay. Jadi maksudnya nggak pakai pemanis apapun gitu. Terus ada butterscotch latte, roasted almond latte, brown sugar latte, caramel latte, dan hazelnut latte. Banyak okay. ya.
0: Banyak ya. Ini waktu itu pertama-tama yang di R&D tuh ini.
1: Yang pertama itu klasik sama brown sugar.
0: Klasik sama brown sugar. Oh, klasik latte-nya tadi.
1: Iya, betul.
0: Klasik latte-nya. Oke, okay. Yang paling best seller dari semua coffee series-nya ada apa aja?
1: Ada di butterscotch latte, klasik latte, roasted almond latte, sama berry long black.
0: Wow, ternyata itu banyak.
1: Iya, ya? Betul.
0: Banyak
1: sekarang
0: yang suka.
1: Sekarang itu kan orang kan udah mulai kopi hitam gitu kan.
0: Udah mulai tahu kesehatan ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya berry long black ini jadi best seller. Tapi kalau misalkan buat apa ya, teman Pro 2 yang mungkin baru pertama kali cobain toko kopi Buna, yang paling direkomendasi banget, lo minum-minum dulu deh, baru lo cinta sama produk-produk gue, yang mana?
1: Butterscotch.
0: Mm-mm. Kenapa tuh?
1: Itu setiap orang yang order pasti ada orderan itu,
0: butterscotch. Harganya berapa dijualnya?
1: Kalau yang 250 ml itu di 25.000, terus kalau untuk yang 1 liter itu di 90.000.
0: Ini berarti per botolan?
1: Iya, aku ada cup juga. Jadi dia untuk online, platform online itu kayak GoFood, GrabFood, Shopee Food, itu jual cup only. Jadi cup itu hanya dijual di situ.
0: Oh, kalau botol?
1: Kalau botol
0: WhatsApp.
1: Via WhatsApp gitu. Terus
0: kenapa nggak dijual via ini juga?
1: Kalau misalkan via WhatsApp, misalkan jual yang cup itu, aku yang lebih ke bulk order aja sih, yang orderan banyak itu. Itu bisa.
0: Itu
1: karena
0: boleh.
1: Karena kalau yang cup dijual via WhatsApp yang itu kan cair ya es batunya. Nanti ngerubah
0: rasa. Gitu. Tapi kalau yang cup harganya berarti berapa?
1: Kalau yang cup itu start from 15.000, kalau yang si butterscotch-nya di 20.000.
0: Murah banget.
1: Yoi.
0: Berapa os?
1: 12 os.
0: Wah, murah sih untuk butterscotch gitu ya.
1: Yoi.
0: Pantesan laris manisnya di butterscotch latte-nya karena harganya cuma 20.000, teman Bro 2.
1: Udah gitu ramah di lambung lagi kan?
0: Ramah di lambung lagi. Beneran ini?
1: Iya dong.
0: Tapi kalau dari review-review customer yang udah beli gimana, Kak?
1: Nah, justru tuh pertama kali kita dapat klaim bahwa kita ramah di lambung tuh dari customer. Jadi ada customerku, dia itu punya GERD cukup parah gitu ya. Dia beli varian non coffee matcha gitu. Terus alhamdulillah bismillah dia bilang tuh, dia bilang, Buna, ini perut aku gak sakit padahal aku belum makan dari pagi.
0: Wow.
1: Makanya kan, wah, ternyata alhamdulillah R&D ku berhasil.
0: Walaupun menumbangkan diri sendiri 3-4 kali masuk rumah sakit ya. Terus kalau tadi coffee series-nya, non-coffee-nya ada apa aja nih, Buna?
1: Kalau non-coffee-nya itu aku ada di matcha latte, itu best seller ya. Matcha latte, terus ada matcha presso. Matcha presso itu kalau sekarang tuh bahasa kerennya dirty matcha.
0: Yang
1: kopi campur matcha. Terus ada dark coklat sama milk base latte.
0: Milk base itu, latte ini apa?
1: Milk base itu latte itu anak-anak, buat anak-anak susu.
0: Oh, ada juga.
1: Iya, jadi ini kids friendly.
0: Oh, kids friendly juga. Tapi yang kids friendly kalau misalnya lihat dari menu berarti ada dua ya. Milk base latte sama
1: coklat.
0: Creamy dark coklat.
1: Iya,
0: coklat.
1: Betul.
0: Yang paling best sellernya dari non coffee series ini masih matcha latte.
1: Matcha latte sama si coklat.
0: Sama si coklat.
1: Iya.
0: Yang bikin beda sama matcha dan coklat lainnya apa nih?
1: Gak pakai SKM aku.
0: Itu yang bikin akhirnya lambungnya jadi sakit.
1: Iya, betul. Aku gak pakai SKM sama sekali.
0: Dan di aman
1: semua,
0: gitu ya.
1: Di semua varian.
0: Iya. Kak, tapi pernah gak sih ada keluh kesah dari customer atau feedback dari customer, suka dukanya, kamu suka ini gak sih? Suka minta gak sih?
1: Kalau
0: ada review nggak dari dari kamu gitu?
1: Ada ada pasti ada gitu. Cuman kalau aku secara langsung gimana ya, gitu kan itu awal-awal jualan pasti aku akan minta sebagai bahan evaluasi aku gitu kan. Paling sih kalau untuk formulasi rasa, alhamdulillah so far
0: aman
1: ya sampai detik ini alhamdulillah. Paling di permasalahan misalkan kesalahan pengiriman gitu, ntar produknya ternyata basi atau apa, itu benar-benar jadi bahan evaluasi aku banget, karena kan ini kan pakai fresh milk ya. Fresh milk itu kan nggak bisa tahan lama di
0: berapa lama kak bertahan?
1: Kalau di ruangan biasa ya itu aku rekomendasinya satu hari aja, di hari itu harus habis gitu.
0: Oke, okay. Ini waktu itu kejadian basi keluar kota?
1: Iya, keluar kota. Tapi itu sebenarnya kesalahan dari pengiriman, bagian pengirimannya sih ya, karena sama mereka nggak dimasukin ke kulkas.
0: Ya.
1: Jadi basi ke Makassar itu.
0: Ya. Terus akhirnya ini apa namanya? Ngirim lagi atau gimana?
1: Akhirnya dari situ tuh aku belajar ya gimana caranya bisa ngirim ke luar kota tanpa basi. Akhirnya aku jual versi
0: beku.
1: Bukan beku kak, jadi biang. Jadi di situ nggak ada susunya, jadi hanya espresso, terus perasa-perasanya yang sekiranya dikirim pakai logistik yang lama tuh mereka aman gitu, karena kan yang bikin cepet basi kan si susunya. Kan.
0: Oh oke.
1: Jadi aku bikin versi biangnya, kemasan kecil-kecil 100 ml.
0: Oke, terus dari situ berarti kalau misalnya mereka mau nambah susu sendiri.
1: Nambah susu sendiri.
0: Betul. Tapi direkomendasikan nggak untuk susu yang tidak?
1: Iya pasti. Oh, aku rekomendasikan misalkan si fresh milknya kalau bisa mereknya
0: ini ya kak,
1: maksimal
0: gitu.
1: Brand A gitu. Minimal brand B.
0: Jadi aman juga untuk lambung mereka ya. Karena yang udah terpatri Ciela. Yang udah apa namanya mengikuti tuh brand dari toko kopi Buna ini adalah kopi yang friendly di lambung.
1: Iya betul.
0: Gitu. Jadi kirim keluar juga aman gitu ya kak. Kak, terus ups and downnya selama bisnis ini gimana? Karena kan maksudnya yang jualan kopi banyak banget ya. Jadi kompetitor kamu tuh banyak banget
1: luar biasa
0: di seluruh Indonesia. Gimana?
1: Sebenarnya aku sih nggak pernah menganggap brand lain sebagai kompetitor ya. Tapi lebih ke oh mereka mengeluarkan tren ini nih gitu, bahan pembelajaran aku gitu. Terus kalau bicara bagian versi sedihnya gitu ya, ya paling misalkan customer aku ada yang order, terus tiba-tiba mereka nggak order lagi dalam waktu yang cukup lama.
0: Kenapa
1: gitu
0: ya gitu?
1: Kan kita bertanya-tanya.
0: Overthinking nggak sih?
1: Nggak order lagi, terus tiba-tiba mereka upload kopi brand lain itu kan cukup kayak
0: aduh sedih ya
1: gitu kan. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya so far aku punya loyal customer itu cukup banyak.
0: Alhamdulillah
1: gitu. Karena memang aku yang turun tangan langsung gitu kan ya, berhubungan langsung dengan customer, jadi feel-nya lebih dapet.
0: Jadi ngejaga banget antara customer gitu ya. Atau betul. Dibikinin komunitasnya juga.
1: Kebetulan aku punya komunitas, tapi bukan komunitas kopi.
0: Oh bukan
1: sih.
0: Kirain ada komunitas toko kopi Bunda gitu.
1: Enggak,
0: ya
1: belum sampai situ sih.
0: Terus nongkrong bareng, ngopi bareng gitu kan.
1: Enggak, belum.
0: Padelan bareng. Atau tenis gitu ya. Nanti kita bakalan ngobrol, kira-kira kedepannya bakalan ada menu baru kah? Atau offline store yang lagi disiapkan?
1: Amin.
0: Nanti kita ngobrol lagi, kita break dulu sebentar ya kak.
1: Okay.

0: Masih barengan sama Toko Kopi Buna sama Bro 2, masih barengan sama Ivan juga. Kalau diintip Instagramnya nih, Buna, ini ada apa ya, e-flyer yang bilang bergabung jadi bagian mitra Buna. Ini ya, buka kemitraan juga kah?
1: Iya, jadi aku buka kemitraan.
0: Sistemnya gimana?
1: Jadi khusus teman-teman yang mau buka Grab Food, GoFood dengan nama Toko Kopi Buna itu bisa. Kayak gitu. Sistemnya itu seperti kemitraan pada umumnya. Jadi payment di awal, nanti kita kirimkan packagingnya, terus bahan bakunya, resepnya, SOP dan segala macam. Terus nanti kami bantu daftarkan untuk platform makanannya. Setelah itu nanti mereka running.
0: Oh, jadi nggak dikasih yang udah racikan dijual?
1: Enggak.
0: Karena itu bikin cepet basi itu ya.
1: Betul.
0: Nggak bertahan lama. Jadi ternyata ada bahan-bahan bakunya yang dikasih gitu.
1: Iya, betul.
0: Untuk menjadi mitra berapa gabungnya?
1: Aku start from 6 juta ya. Start from 6 juta.
0: Start from 6 juta udah bisa jualan ya.
1: Betul.
0: Di mana aja.
1: Betul.
0: Sekarang yang udah bergabung berapa mitra? Apa baru dibuka?
1: Aku kalau sekarang udah ada 2.
0: Udah ada 2?
1: Udah ada 2 yang running.
0: Gitu. Di daerah mana?
1: Masih deket-deket rumah sih.
0: Oh, deket-deket rumah juga.
1: Ada yang di Jatisari, terus ada satu lagi tuh di Jatirasa.
0: Oke, jadi FYI nih teman Bro 2, kalau Toko Kopi Buna ini lokasinya ada di Jati Asih Bekasi ya.
1: Betul.
0: Bekasi pride banget kita. Kedepannya gimana nih Kak, target buat Toko Kopi Buna?
1: Aku bismillah ya, aku pengen bikin versi offline ya. Karena teman-teman kan taunya ini kan online ya. Suka ada yang berpikir, Buna ini di mana sih store-nya? Belum ada gitu kan. Jadi ya setidaknya minimal versi kecil-kecilan dulu lah gitu.
0: Oh, okay.
1: Mini store gitu. Pengennya gitu sih.
0: Pengen bikin gitu. Di mana nih? Di depan rumah kok?
1: Depan rumah ya, semoga enggak banjir ya.
0: Jadi maksudnya kalau misalkan ada orang yang mungkin abis olahraga pagi-pagi bisa mampir ke sana gitu ya.
1: Iya, betul, ngopi-ngopi.
0: Bisa cantik. Ngopi-ngopi barengan sama Buna.
1: Iya, boleh.
0: Big dream ya Buna. Buat Toko Kopi Buna kedepannya pengen kayak gimana selain offline store?
1: Yang pasti aku pengen ini Kopi Buna semakin dikenal.
0: Amin.
1: Dikenal sama sampai ke luar negeri ya kalau bisa.
0: Amin,
1: gitu
0: amin.
1: Ya. Terus aku juga pengen membuka lapangan kerja.
0: Sekarang timnya udah berapa Kak?
1: Aku masih sendiri loh.
0: Oh,
1: one man show.
0: One man show banget ya. Dari media sosial, bikin
1: iya,
0: produksi
1: betul,
0: gitu ya.
1: Semuanya masih
0: semuanya
1: one
0: sendiri.
1: Man show. Iya,
0: suka berasa kayak capek gak sih gitu?
1: Pasti dong, apalagi kalo, aku punya anak kan.
0: Kalau capek gimana tuh? Untuk capek, ngilangin rasanya.
1: Aku ngopi punya aku sendiri.
0: Bisa banget jualannya ya.
1: Gitu.
0: Tapi pernah gak sih ada rasa bosan ketika ngejalanin bisnis kayak aduh capek banget nih gitu?
1: Ada.
0: Kalau kayak gitu gimana Kak untuk cara?
1: Aku mending kalau kayak gitu mundur dulu, vakum dulu.
0: Oh oke, okay. Dan itu pernah terjadi?
1: Pernah.
0: Berapa lama vakumnya?
1: Sekitar 3-4 bulan ya.
0: Wah lumayan lama.
1: Karena itu aku benar-benar kayak burn out banget gitu ya. Kayaknya karena capek gitu ngikutin tren gitu kan. Tren konten ya, tren marketing apa segala macam. Aduh capek nih aku gak kuat. Karena one man show kan. Akhirnya istirahat dulu deh, jeda dulu. Ya walaupun digedor-gedor terus ya, Buna kapan bukanya, Buna kapan

0: bukanya gitu, tapi tunggu ya, sabar ya gitu. Udah akhirnya aku fokus memperbaiki mood aku gitu ya, memperbaiki mood aku sampai akhirnya udah oke nih, ayo kita jalan lagi,
1: buka lagi,
0: running lagi.
1: Tapi akhirnya pas kalau misalkan kita habis vakum jualan lagi tuh susah lagi nggak sih buat bangkitnya? Buat bangkit selnya ya,
0: secara
1: sales-nya.
0: Realistis iya gitu. Tapi alhamdulillah kita kan punya loyal customer ya.
1: Jadi yang nungguin ya,
0: kita colek aja dulu mereka gitu. Loyal customer itu kita colek, nanti kan biasanya mereka akan ngetek di Instagram segala macam ya. Nanti orang jadi tahu, notice, oh Kopi Buna udah buka lagi gitu.
1: Oke, caranya begitu. Biasanya dikasih tester gratis kah? Atau kayak cuma info aja, udah
0: info
1: buka
0: aja,
1: nih gitu?
0: Info aja.
1: Oh dia langsung emang ini ya? Iya. Karena udah ngejar ngetok-ngetok terus ya?
0: Masya Allah.
1: Kalau gak salah sampai ke rumah ya, digedor-gedor ya?
0: Oh gitu ya.
1: Kak, terima kasih banyak udah selesai UMKM Connect-nya. Semoga toko Kopi Buna makin laris manis.
0: Amin.
1: Apa yang dicita-citakan, didoakan sama kamu, mudah-mudahan tercapai semuanya.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih banyak. Amin, sama-sama. Sudah menciptakan kopi juga yang ramah di lambung. Semoga cocok di aku, jadi nanti aku bisa langganan juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Teman Pro 2, buat kamu yang mau icip-icip toko Kopi Buna, bisa di follow Instagramnya di @tokokopibuna. Jangan lupa untuk dukung terus UMKM yang ada di Indonesia.

Udah masuk di putaran keempat sama Pro 2 di jam 1 siang. Panas-panasnya banget ya jam-jam segini. Buat kamu yang baru banget beraktivitas di jam segini, gimana? Kalau transportasi umum kayaknya di jam segini harusnya aman ya. Belum terlalu padat, masih gampang buat nemuin tempat duduk biasanya. Tapi yang jadi masalah adalah cuacanya, panas. Trafiknya gimana? Masih padatkah sama seperti tadi pagi atau lancar banget? Boleh sambil gabung barengan sama Yvonne via WhatsApp di nomor 0811 800 105. Long infoin traffic gimana, cuaca gimana di sekitaran lo.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema sehingga ia tampil di berbagai acara seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Seru banget ya ngelihat pertandingan di jam 1 dini hari. Jadi PBSI juga sudah menginformasikan, menerangkan perihal Jonathan Christie yang bermain tengah malam dalam nomor perseorangan Asian Games 2026, teman bro 2. Jadi Jonathan ini kan salah satu andalan dari Indonesia di cabang olahraga badminton di Asian Games. Ternyata kemarin tuh harus bertanding di jam 1 dini hari ketika melakoni babak 16 besar. Jadi kepala bidang pembinaan dan prestasi PBSI Eng Hian ngejelasin pangkal permasalahan sehingga Jonathan harus bermain di waktu yang tidak normal. Katanya udah protes dan di saat itu udah komplain juga, cuma panitia sendiri udah menegosiasikan ke OCHA untuk diperpanjang 1 hari, itu gak bisa. Dan sudah dilakukan sebelum pertandingan bulu tangkis dimulai, teman pro 2. Mantan atlet ganda putra Indonesia ini ngejawab juga pertanyaan soal laga Jonathan versus Viran yang tidak bisa dimainkan ke lapangan yang sudah kosong gitu ya. Udah komplain kenapa pertandingannya delay panjang, terus gak bisa dipindahin ke lapangan yang kanan atau kiri udah kosong, katanya gitu ya. Kalau misalkan dilihat dari laga yang berlangsung dini hari melawan atlet dari Sri Lanka, Viraneta Singhe, Jonathan menang 15-21, 21-13, dan 21-15. Setelah pertandingan itu, Jonathan beristirahat singkat sebelum menghadapi Loh Kien Yeo di babak perempat final, tapi harus terhenti karena di babak perempat final ini kalah 14-21 dan 19-21 dari wakil Singapura. Aduh, sangat disayangkan ya, tapi gak apa-apa, sudah melangkah sejauh itu, keren.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Sehari lagi dari Brizia Jody original soundtrack Until Tomorrow. Sehari lagi kamu bisa menyaksikan balapan di MotoGP 2026. Buat yang sudah siap menyaksikan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika. Kalau dilihat dari kabar soal cuaca nih, berdasarkan perkiraan BMKG, kondisi cuaca selama gelaran MotoGP di tanggal 9 besok sampai 11 Oktober diprediksi cenderung cerah berawan dengan peluang hujan relatif kecil, yaitu sekitar 30-50%. Khusus hari balapan Minggu 11 Oktober, kondisi di Mandalika diperkirakan cukup panas. Jadi penonton juga dihimbau untuk menjaga kondisi tubuh dan cukup minum air mineralnya, teman Pro 2 ya. Untuk balapan utama MotoGP sendiri dijadwalin bakalan berlangsung di hari Minggu 11 Oktober di jam 2 waktu Indonesia Barat. Jadi sejauh perkiraan terbaru, penonton bisa berharap balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang kering gitu ya. Walaupun kita gak tahu ya, perubahan cuaca tetap perlu diantisipasi. Kemarin udah ramai banget ya. Para pebalap disambut di bandara dengan adanya apa sih kayak Zoom Move gitu. Namanya apa sih? Mereka yang biasanya balapan cepat itu lambat banget, lucu sih teman Pro 2 ya. Buat kamu yang nonton langsung, selamat menikmati balapannya.

105 FM Radio Way Jakarta, teman terbaik kamu. Di Utas lagi rame banget nih buat kamu yang mainan threads ya. Mampir juga gak? Lewat juga gak Utas ya? Jadi ada salah satu netizen yang update gitu ya. Guys, fasilitas Jakarta, fasilitas gratis gitu ya. Yang punya KTP DKI Jakarta apa aja? Katanya banyak manfaatnya kalau kamu punya KTP DKI Jakarta. In this economy gak mau disia-siain, kali aja ada benefitnya. Ternyata banyak banget netizen yang komen ya, teman bro 2. Beberapa diantaranya gratis seperti konsultasi ke psikolog lewat Jak. Care, terus pelatihan kerja gratis, pelatihan mengemudi SIM A, ambulans gratis juga, sterilisasi kucing gratis, sampai layanan pemakaman gratis di TPU punya Pemprov DKI. Tapi perlu diingat nih bahwa masing-masing layanan memiliki syarat dan ketentuan yang perlu dipenuhi juga, teman Pro 2. Udah tahu juga belum kira-kira benefitnya apa aja kalau kamu punya KTP DKI Jakarta? Atau kamu salah satu warga Jakarta yang belum tahu manfaat punya KTP DKI ada apa aja ya?

Masuk di jam terakhir Ivan nemenin kamu teman berdua. Kita masuk di jam 2 siang. Satu jam lagi. Masih banyak banget playlist yang bakalan gue puterin. Ya udah disiapin sama MD kita ya. Dibuka yuk. Putaran kelimanya sama lagu dari Niji, Hapus Aku.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Wah, ditunggu-tunggu nih akhirnya cerita soal anak yang disuruh pulang kampung. Mungkin udah sering kita lihat gitu ya, tapi kalau cerita ini dibikin jadi film musikal dengan lagu-lagu Batak dan Danau Toba sebagai latarnya, rasanya jadi sedikit berbeda. Konsep ini dibawa Imaginary lewat film terbarunya Pulang Kampung yang baru aja merilis trailer perdananya. Film ini tuh ngikutin ada namanya Daniel, pemuda Batak kelahiran Jakarta yang sebenarnya udah 3 tahun sibuk ngejar karir gitu ya sebagai anak band. Sayangnya usaha ini belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Sampai akhirnya sang ayah juga minta Daniel pulang kampung. Kalau dari trailer yang dirilis, perjalanan Daniel di kampung halaman nantinya juga dibalut dengan musik dan koreografi. Sekaligus ngeliatin juga nih landscape kawasan Danau Toba seperti apa. Musik yang digarap oleh Vicky Sianipar yang memang mengaransemen ulang lagu-lagu Batak buat kebutuhan film teman berdua ya. Ada 4 lagu yang udah diperkenalkan. Kalau dilihat dari trailernya, ada Jamila, ada Pulo Samosir, Tortohonma, sama Trismo Lae Bangkuang. 3 lagu diantaranya ada Jamila, Tortohonma, dan Trismo tadi. Ini udah dirilis lewat Instagram, YouTube, dan TikTok juga teman berdua per hari ini. Dan katanya nih, Pulang Kampung ini memang disutradarai langsung sama Bene Dion Raja Guguk. Widih, aktor sekaligus salah satu sosok di balik film agak lain juga gitu ya. Kalau kamu pengen nonton film ini, dijadwalin tayang di bioskop 26 November 2026. Dicatat tanggalnya buat kamu orang Batak yang pengen tahu gimana ceritanya.

0: gue dapat transferan 1 juta nih. Tapi dari siapa ya?
1: Hah? Serius lu?
0: Iya, beneran nih. Eh, ini ada yang ngechat gue, nyuruh balikin. Katanya sih salah transfer.
1: Eh, jangan transfer balik, takutnya itu penipuan.
0: Penipuan gimana maksudnya?
1: Bisa aja itu penipuan. Uang yang masuk ke rekening lu itu bisa aja dari pinjaman online, tapi data sama identitasnya pakai punya lu.
0: Waduh, ngeri ya. Kalau gua balikin gimana?
1: Jangan, pokoknya jangan kirim balik ke rekening yang dia kasih. Simpen aja dulu semua buktinya, kayak screenshot chatnya, mutasi rekening, nominal transfer, sama rekening tujuannya.
0: Habis itu gimana lagi?
1: Habis itu langsung aja hubungin call center bank lu dan laporin kejadian ini ke OJK. Kalau misalkan nanti ada pihak pinjol yang nagih, nggak usah panik. Bilang aja kalau lu nggak pernah mengajukan pinjaman dan kasusnya udah lu laporin ke OJK.
0: Oh gitu, makasih ya. Untung aja ada lu, nggak jadi kena tipu deh gua.
2: Waspada modus salah transfer. Jangan terburu-buru mengembalikan dana. Simpan bukti, amankan rekening, dan segera laporkan melalui kanal resmi.

is the bones. Beri banget info putri buat kamu. Waduh, yang lagi menggencarkan sosial media, orang-orang gak pengen nge-war tiketnya. Pengen nonton Olivia Dean karena kemarin sudah diinformasikan sama Bro 2 ya. Setelah edisi tahun ini yang digelar di 22 sampai 23 Agustus kemarin ngundang nama besar kayak Rex Orange County, terus juga banyak lainnya teman Bro 2. Lalafest udah bikin timeline internet rame. Di edisi 2027 nanti festival ini resmi ngehadirin Olivia sebagai guestarnya dan masih banyak musisi lainnya. Dan menariknya Lalala Fest tahun depan bakal hadir dengan format baru katanya. Untuk pertama kalinya festival ini bakalan diselenggarakan sebagai one day festival sekaligus ekspansi ke 3 negara. Indonesia of course, ada Thailand dan juga Filipina. Bukan cuma itu aja, nanti Lalala juga bakalan pindah jadwal ke awal tahun, tepatnya di bulan Januari setelah sebelumnya memang identik di sekitaran bulan Agustus gitu ya teman Pro 2. Jadi gimana? Sudah akan join di bulan Januari nanti teman Pro 2. Yang pasti buat kamu yang suka banget sama Olivia Dean pasti pengen banget dong ya.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Red Velvet, Chill Kill. Kalau ini kayaknya gak chill deh. Jadi, panggung hiburan global nih, dimana jajaran grup K-pop papan atas, mulai dari BTS sampai Stray Kids, dipastikan bakalan absen dari gelaran Grammy Awards mendatang. Ini sebagai aksi boikot terhadap pembentukan kategori baru. Langkah tegas para musisi raksasa Korea Selatan ini katanya diambil emang apa ya, bentuk protes gitu ya, atas kebijakan penilaian yang memang dinilai makin mengotak-ngotakan musisi Asia dan akhirnya ngebatasin peluang mereka bersaing di kategori utamanya. Keputusan aksi boikot bersama ini langsung jadi perbincangan hangat di publik dan pastinya memicu gelombang dukungan luas dari para fansnya di seluruh dunia. Waduh, ini ada dua tambahan karena tahun lalu BTS aja, sekarang ditambah Stray Kids. Akankah menambah lagi? Kita lihat nanti deh.

105 Februari by Jakarta, teman terbaik kamu. Ini kan udah mendekati akhir tahun ya, teman Pro 2. Bakalan berganti 2 bulan lagi ke 2027, kurang lebih. Kira-kira 2027 udah ada rencana mau kemana gitu? Ini ada apa ya, pilihan destinasi dari media Uni Eropa, Euronews ya, yang bilang bukan Bali ternyata sebagai destinasi pilihan wisata tahun 2027. Kalau Indonesia itu direkomendasinya adalah Lombok dan Gunung Rinjani hingga Raja Ampat. Waduh, katanya Lombok tuh dinilai memiliki harga yang lebih terjangkau sama alam yang masih relatif alami. Sementara untuk Taman Nasional Komodo, ini nawarin pengalaman melihat satwa liar gitu ya. Dan Raja Ampat dikenal dengan keanekaragaman hayati laut serta gugusan pulau yang masih alami. Akankah 2027 kesana? Kumpulin duit dulu yuk teman Bro 2, biar 2027 bisa traveling tanpa melihat saldo. Jadi aman. Kalau sekarang Ivone udahan dulu nemenin kamu di santai siang. Besok kita lanjut lagi ya dari jam 10 sampai jam 3. Bye bye.

0: Suhan Dinata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo pada Rabu kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam 2 set dengan unggul tipis 5-5-5-4 pada set pertama, sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 5-5-3-1. Dalam semifinal nanti, Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada hari Jumat.
1: Info Pro 2.
0: Aktris McKenna Grace tampil memukau dalam gaun pengantin khusus rancangan Monique Lhuillier yang memberi penghormatan kepada gaun ikonis karya desainer Indonesia Tex Saverio saat menghadiri pameran busana di Paris, Prancis Selasa 6 Oktober waktu setempat. Gaun tersebut menampilkan korset bertulang logam dengan ukiran perak serta rok bertumpuk lipatan kecil mengadopsi elemen dari arsip gaun pengantin film The Hunger Games: Catching Fire yang dirancang oleh Tex Saverio.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia film, sutradara Bene Dion Rajaguguk mengangkat potensi pariwisata dan keindahan alam Sumatera Utara lewat adegan menyanyikan lagu medley dalam film musikal berjudul Pulang Kampung. Pengambilan gambar dilakukan di berbagai destinasi wisata ikonik yang menonjolkan kekayaan budaya Batak. Film musikal yang menghadirkan nyanyian total 9 lagu itu dijadwalkan tayang serentak di seluruh jaringan bioskop Indonesia mulai 26 November 2026.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Sore ceria balik lagi hari ini barengan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Fajarnya kemana, Des? Fajarnya lagi ke sawah. Kemarin dia sendiri yang bilang kan, hari ini mau ke sawah. Cuman gue belum lihat update-annya lagi di sosmednya dia, apakah dia jadi ke sawah atau tidak ya. Tapi yang pasti hari ini aku tetap nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 7. Dan nanti di jam 4 sore di segmen Sore Ceria Squad, aku bakal ngajak kamu untuk kenalan dan ngobrol-ngobrol sama orang yang keren banget, yang pastinya punya prestasi dan punya kegiatan positif. Jadi buat kamu yang penasaran siapa, tungguin aja. Tapi harusnya sih udah diposting ya di Instagramnya Pro 2 FMJKT. Cuma kayaknya gue belum buka Instagram lagi deh. Tapi harusnya udah diposting sih sama tim. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2. Aku udah siapin lagu-lagu yang enak. Sekali lagi sebenarnya bukan aku yang nyiapin MD-nya, aku cuma muterin aja ya. Ada lagunya Blackpink, Pink Venom, ada Fabio Asher, Mahir Memberi Luka, dan yang sebentar lagi bakal gue puterin ada Salma Salsabil dengan Bunga Hati. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Blackpink, Pink Venom ya. Tapi kalau Blackpink yang Bombaya ini baru aja mendapatkan rekor melampaui 1,9 miliar views videonya di YouTube di tanggal 4 Oktober kemarin ya, waktu Korea sebenarnya 4 Oktobernya. Jadi dari Seompi nih, pencapaian tersebut ternyata menjadikan Bombaya sebagai music video debut grup K-pop pertama yang mencapai 1,9 miliar views. Dan rekor itu juga menjadikan Blackpink sebagai artis K-pop pertama dengan 3 music video yang mencapai angka tersebut. Jadi sebelum si Bombaya itu 2 videonya Blackpink dapat 1,9 miliar juga, yaitu Dududu dan Kill This Love di tahun yang berbeda. Sementara Bombaya sebenarnya kan dirilisnya udah tahun 2016 ya kan. Ternyata mendapatkan rekor juga sebagai salah satu lagu debut Blackpink yang waktu itu diambil dari album perdana mereka yang judulnya adalah Square One gitu. 10 tahun loh udah loh. Jadi ini rekor diraih dalam waktu 10 tahun, teman Pro 2. Dan walaupun udah 10 tahun, tapi ternyata lagu Bombaya ini tetap jadi perhatian ya dari fans-fansnya Blackpink di berbagai negara, bahkan berhasil melewati 1,9 miliar views. Wow, banyak banget guys, 1,9 miliar views loh untuk music videonya Bombaya. Bahkan gak cuma Bombaya aja, 2 lagu Blackpink yang lain yaitu tadi Dududu dan juga Kill This Love itu juga pernah mencapai angka lebih dari 1,9 miliar views. Keren banget ya. Apakah kamu termasuk dalam salah satu yang nonton videonya? Kalau iya, berarti kamu termasuk dalam 1,9 miliar viewsnya Blackpink, teman Pro 2. Gokil!

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Pasti minggu-minggu ini rasanya happy banget ya buat yang udah punya tiket Avenged Sevenfold di weekend besok, tepatnya hari Sabtu 10 Oktober. Tapi emang akhir tahun ini teman Pro 2, selain Avenged Sevenfold yang bakal konser di tanggal 10 nanti di JIS, itu di 22 November bakalan ada My Chemical Romance juga, di JIS juga. Terus habis itu tanggal 27-nya ada Simple Plan di Tennis Indoor Senayan Jakarta ya. Jadi kayaknya akhir tahun ini emang dibombardir sama band-band rock 2000-an. Ih, seru banget. Parah, parah, parah. Tapi emang buat yang ngefans banget sama Avenged Sevenfold, mereka udah beberapa kali juga kan ya konser di sini. Seingat gue dulu nonton yang tahun berapa ya? Gue lupa lagi. Pokoknya zaman-zamannya masih dipegang Java Musikindo waktu itu promotor ya. Gue lupa, mungkin tahun 2000-an awal kali ya. Bentar, gue cari. Kayaknya seingat gue di Senayan deh. Tahun berapa ya? Bentar, gue tadi kelupaan nyari lagi. Biasa siaran sama Fajar enak nih dia nyari. Ini siaran sendiri, gue nyari sendiri deh jadinya. Gak ada lagi infonya tahun berapa ya. Pokoknya dulu dia udah lama banget, gue pernah nonton sekali. Terus waktu itu di 2012 mereka sempet ngebatalin konsernya juga. Waktu itu seingat gue secara mendadak, kalau gak salah di hari H banget mereka ngebatalin konser. Gue gak tahu itu gara-gara apa di Ancol waktu itu. Tapi gue denger-denger waktu itu katanya masalah stage ya kan. Mereka tuh dapetnya stage outdoor, padahal dijanjiin sama promotor katanya indoor gitu. Jadi kayak mereka kurang strek lah gitu, akhirnya dibatalin tuh konsernya. Banyak banget yang kecewa waktu itu. Tapi abis itu ya udah, mungkin gue gak ngerti kelanjutannya apakah tiket refund ya. Harusnya sih refund ya. Nah terus di 2026 ini mereka memutuskan untuk konser lagi. Kalau gak salah tahun lalu sempet konser juga deh. Gue lupa tahun lalu atau beberapa 2 tahun lalu. Terus tahun ini datang lagi nanti buat konser di tanggal 10 Oktober di JIS teman Pro 2. Jadi buat yang ngefans banget sama Avenged Sevenfold, gue gak tahu apakah tiketnya masih ada atau udah sold out. Tapi kayaknya seru banget lo bakal sing along sama Afterlife, Seize the Day, A Little Piece of Heaven. Dan yang paling penting apa? Ya lagu Sejuta Umat, Dear God. Itu adalah lagu kuncian banget sih. Buat yang gak ngefans pun sama Avenged Sevenfold pasti tahu lah lagu Dear God. Gak mungkin gak ada yang tahu. Apa kita puterin aja kali ya Dear God ya? Boleh gak sih? Nanti deh gue cari dulu ya. Gue agak mager nyarinya soalnya gak ada Fajar. Tapi mudah-mudahan enjoy ya buat yang nanti mau nonton konsernya Avenged Sevenfold di JIS. Soalnya tadi gue sempat buka-buka threads juga, banyak yang ini mulai nge-spill. Karena kemarin baru aja di JIS juga ada konser kan gitu ya. Konser apa kemarin yang di JIS tuh terakhir? Kok gue lupa sih? The Weeknd ya, The Weeknd kemarin. Jadi banyak banget yang ini kan, yang apa namanya, ih kenapa sih ini, yang nge-spill gimana caranya ke JIS supaya gak kena macet, parkirnya di mana atau naik transumnya gimana gitu ya. Jadi banyak banget kemarin yang nge-spill di threads. Nah ini buat yang mau nonton Sevenfold juga di JIS, mudah-mudahan udah dapet trik-triknya dari penonton The Weeknd kemarin, gimana caranya menuju dan keluar dari JIS supaya gak kena macet gitu. Selamat menikmati. Selamat menonton ya. Selamat menghabiskan uang di konser-konser akhir tahun. Tenang aja, masih banyak konser-konser lainnya di 2027 yang siap menunggu kamu teman Pro 2.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. That was Oasis with Don't Go Away. Jangan kemana-mana dulu teman Pro 2. Cuman emang susah ya, udah hampir jam 4 soalnya. Jadi kalau misalnya mau pulang ya boleh-boleh aja sih. Tapi tetap dengerin Pro 2 ya, karena bentar lagi kita akan masuk ke sore ceria squad, dimana hari ini aku bakal ngajak kamu untuk kenalan dan juga ngobrol barengan sama Afran Prawira Yuda Wicaksono. Beliau adalah akademisi dan juga seorang wirausaha. Kita mau tanya-tanya mungkin nanti sama beliau seputar tips-tips menjadi wirausahawan yang baik seperti apa. Idi, karena dia juga akademisi kan, jadi pasti tahu ilmu banyak nih teman Pro 2 yang bisa di-share. Mudah-mudahan mau di-share ya sama dia ya. Jadi buat teman Pro 2 juga yang penasaran dan mau tanya-tanya, boleh langsung aja gabung WhatsApp ke 0811 800 105. Sebentar lagi kita akan ngobrol di Sore Ceria Squad. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2.

0: Balik lagi di Sore Ceria dan kita udah masuk ke segmen Sore Ceria Squad Teman Pro 2, dimana seperti yang aku bilang tadi, hari ini kita mau kenalan dan juga ngobrol-ngobrol barengan sama Afran Prawira Yuda Wicaksono. Halo, selamat sore.
1: Halo Kak, selamat sore.
0: Apa kabar?
1: Baik Kak, alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah. Baik juga, alhamdulillah. Sebelumnya aku mau tanya dulu, sebenarnya namanya yang bener Arfan atau Afran?
1: Arfan Kak.
0: Arfan, berarti di flyer agak kebalik ya.
1: Enggak apa-apa Kak.
0: Aku mewakili teman-teman yang bikin flyer minta maaf kalau namanya agak kebalik ya. Tapi emang lebih enak disebutinnya Arfan ya. Kalau Afran agak kebolak-balik dari tadi gue soalnya ya. Oke, lagi di jalan nih Arfan.
1: Iya lagi di jalan ya Kak, maaf.
0: Gak apa-apa, aman tapi aman ya. Jadi mau nanya dulu sama Arfan, kesibukannya sehari-hari ngapain nih?
1: Kesibukannya saat ini juga lagi ikut organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI.
0: Oh HIPMI.
1: Karena ya HIPMI WNJ dan juga menjalankan kegiatan unit bisnis sama teman-teman sih Kak.
0: Oh, berarti sorry, di HIPMI sendiri tuh ada HIPMI per kampus gitu ya? Karena itu tadi HIPMI UNJ ya?
1: Perguruan tinggi Kak.
0: Oke. Itu khusus buat anak-anak UNJ berarti?
1: Iya, betul Kak.
0: Oke. Berarti kuliah udah selesai di UNJ?
1: Udah selesai, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ambil jurusan apa?
1: Kebetulan aku ngambil jurusan akuntansi Kak di FEB.
0: Oke, agak keputus nih. Halo. Oke, udah.
1: Aku ambil jurusan di
0: akuntansi. Oke. Pantesan agak-agak kebayang ini ya, debit kredit ya. Neraca keuangan ya. Kenapa memutuskan ngambil akuntansi? Emang sesuka itu sama akuntansi dari dulu, dari zaman sekolah apa gimana?
1: Ya kebetulan di waktu itu memilihnya juga memilih kampus UNJ ya kebetulan dan juga itu pertama dari lokasi rumah juga bisa ditempuh dengan dekat dan juga melihat akuntansi ini di UNJ juga menurut aku bisa memenuhi prospek kerja ke depan sih Kak.
0: Oke. Tapi setelah masuk ke UNJ, ke akuntansi UNJ, apakah sesuai dengan ekspektasinya Arfan sebelum waktu itu masuk kuliah atau ternyata wah susah ya ternyata belajar akuntansi, kompleks banget nih gitu?
1: Sejujurnya Kak, ini tuh lebih di luar ekspektasi yang dimana sangat-sangat memuaskan apalagi di UNJ ya. Yang pertama dekanatnya dan birokrasinya itu luar biasa sih menurut aku Kak. Sangat membantu selama perkuliahan sih Kak dan dosen-dosennya.
0: Oke. Jujur aku dulu waktu sekolah itu kan masih ada jurusan ya IPA IPS. Kebetulan aku ngambilnya IPS dan dapat mata pelajaran akuntansi. Aku termasuk salah satu orang yang buta banget akuntansi, yang bodoh banget di akuntansi dengan nilai yang sangat pas-pasan. Tapi bersyukur karena bisa lulus. Menurut aku orang yang bisa akuntansi tuh jago banget sih, karena dia ngitung duit yang mana itu bukan duit dia sendiri, duit perusahaan, dan itu keren banget.
1: Ya makasih Kak, tapi emang sejujurnya juga aku juga sempat kebingungan kalau di akuntansi, karena juga aku awalnya tuh di IPS ya, itu ekonomi yang makro ya Kak.
0: Iya.
1: Yang dimana itu untuk membahas akuntansi itu juga enggak sesering itu Kak. Kalau kebanyakan ekonomi yang umumnya, dan juga ketika dia dikhususkan di jurusan akuntansi ini emang agak pembaruan teori-teorinya.
0: Oke. Bahkan akhirnya setelah Arfan kuliah ngambil akuntansi di UNJ, makin mendalami dan ini ya, terakhir aku dengar kabar katanya Arfan dapat medali ya kompetisi akuntansi ya.
1: Ya, alhamdulillah Kak.
0: Oke.
1: Kebetulan boleh cerita Kak?
0: Boleh dong, boleh.
1: Sedikit storytelling terkait festival ini. Itu kebetulan aku ngikut festival Olimpiade Nasional yang dimana subjeknya itu nggak cuma akuntansi sebenarnya aku. Untuk memenang, untuk mendapatkan gelar tersebut. Yang dimana saya mengikuti pertama itu ada ekonomi, akuntansi dan juga bahasa Inggris. Kebetulan untuk yang akuntansi itu sebenarnya perak kan, dan juga untuk ekonomi dan bahasa Inggris baru emas kan.
0: Oh, berarti ini festival apa? Olimpiade apa? Akuntansi atau gimana? Ya,
1: festival secara umum subjek sih kak.
0: Oh.
1: Subjek di lombakan.
0: Oke. Okay. Di mana waktu itu lombanya?
1: Waktu itu hybrid kak. Waktu itu pertama itu waktu itu berhalangan hadir sebenarnya, tapi diwakilkan lewat Zoom kak. Itu di Sumatera kak.
0: Di Sumatera. Oke.
1: Maksudnya lewat by phone dan juga ya kebetulan bisa diizinkan karena lagi kegiatan waktu itu.
0: Oke. Okay. Berarti yang akuntansi dapat medali emas.
1: Sorry. Yang akuntansi dapat perak kak.
0: Oh akuntansi dapat perak. Terus habis itu?
1: Ekonomi emas dan Inggris emas.
0: Oh, jadi ikutnya 3 subjek ya berarti ya. Wow, nanti kita tanya-tanya lagi sama Arvan detailnya. Kemarin lombanya seperti apa, teman Pro 2, lawannya dari mana aja. Dan mungkin Arvan bisa ngasih tips juga ke teman Pro 2 yang mungkin tahun depan mau ikutan lomba-lomba semacam ini juga. Kira-kira apa rahasianya sampai akhirnya bisa jadi juara ya. Nanti kita ngobrol lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
2: Sore Ceria bareng Fajar dan Desi.
3: Okay, let's go.

0: Masih di sore ceria Squad sama Pro 2, kita masih ngobrol sama Arvan dari akuntansi UNJ, tapi udah lulus ya, udah lulus. Lulus kapan berarti?
1: Baru Oktober ini sih Kak, nanti.
0: Oh, berarti wisudanya di bulan ini?
1: Iya, di bulan ini.
0: Oh, wow. Lancar ya. Mudah-mudahan wisudanya nanti ya dapat foto-foto bagus mudah-mudahan ya. itu paling penting loh, karena kalau fotonya nggak bagus kan dipublish juga nggak seru ya. Oke, kita flashback ke kompetisi atau festival lomba yang kemarin diikutin sama Arvan. Tadi ada 3 subjek yang diikutin, dapat medali emas dan juga medali perak ya. Kalau boleh tahu itu berarti kompetisi atau lombanya siapa yang menyelenggarakan?
1: Waktu itu aku lupa ya Kak untuk lembaganya itu namanya, tapi eventnya itu adalah FOSNAS.
0: FOSNAS.
1: Ada nasional 2026.
0: Oke. Nah itu berarti karena tadi Arvan juga bilangnya hybrid, jadi sistem lombanya itu seperti apa? Apakah memang mengerjakan soal atau ya, presentasi atau gimana?
1: Ada web dan itu ada pengujinya yang mengawasi, dan juga itu mengerjakan soalnya itu secara misal pelajaran bahasa Inggris ya, terkait bahasa Inggris, soal-soalnya ekonomi secara umum seperti apa. Okay. Jadi nantinya ada penilaian dan peringkatan seperti itu sih Kak.
0: Oke. Nah, terus berapa soal tuh? Pilihan ganda kah, multiple choice atau esai atau gimana?
1: Ya, kebetulan multiple choice, tapi untuk soalnya aku rasa kemarin ada yang 50 soal, ada sampai 100, aku lupa untuk checkingnya karena udah agak lama itu.
0: Oke. Menarik nih. Waktu mau lomba berarti persiapannya lumayan dong ya, karena 3 subjek kan yang diikutin.
1: Iya, lombanya. Jadi aku latihan soal-soal dan emang sebelum hari H juga latihan soal gitu Kak. Dan challengingnya itu adalah itu di pagi hari Kak. Jadi kayak kita ada time, jadi ada jadwalnya gitu di pagi hari. Lebih challenging untuk bangunnya sih Kak.
0: Tapi kan enak dong karena pagi jadi ngerjain soalnya harusnya masih seger ya.
1: Masih seger, benar.
0: Iya, makanya jangan begadang. Bangun pagi jadi susah tuh kalau kayak gitu ya. Tapi ada tips enggak sih atau masukan dari Arvan yang kemarin menang kompetisi juga gitu ya. Maksudnya kalau memang ada teman Pro 2 yang mau ikut kompetisi juga tuh, kira-kira yang dipersiapkan selain tentunya belajar atau latihan soal tuh apalagi kalau dari Arvan?
1: Oke, sedikit tips dari aku sih Kak, kalau misal untuk saat ini ya mahasiswa aktif, itu pun aku juga meleknya telat untuk mengikuti perlombaan seperti ini dan kegiatan-kegiatan lainnya. Karena ke beberapa hal itu aku mengikutinya kegiatan organisasi, mahasiswa dan sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang masih aktif di kampus, aku sarankan untuk mencarilah lomba-lomba yang sedang happening atau yang sedang dirilis di beberapa medsos. Dan juga kemudian itu misal ada BPC, Business Plan Competition, dan itu menarik kan untuk dikerjakan kayak BMC, dan beberapa kali aku mengikuti perlombaan seperti itu sih Kak. Dan itu aku sarankan kepada teman-teman untuk mencari lomba mumpung masih ada namanya mahasiswa aktif, dan itu syarat-syarat lomba kan biasanya mahasiswa aktif dan sebagainya. Dan juga kebetulan untuk saat ini tuh aku tuh sebenarnya agak menyesal ya kan untuk lulus. Jadi ataupun terlambat untuk mengetahui perlombaan saat ini tuh ada perlombaan ASP Bindo. Itu suatu pemasok buat asosiasi pemasok batu bara, yang dimana di dalamnya itu ada kompetisi untuk mahasiswa, yang dimana itu perlombaannya itu ada Business Plan Competition dan BMC terkait sustainability energy seperti itu sih Kak.
0: Oke, jadi tips buat teman Pro 2 yang masih kuliah, statusnya masih mahasiswa aktif, jangan mager ikutan kompetisi ya, karena itu ngaruh banget ya berarti ya. Oke. Berarti tadi Arvan bilang agak sedikit menyesal karena terlambat buat ikutan lomba-lomba kayak gitu, karena sebelumnya aktif di organisasi. Kalau boleh tahu organisasi apa di kampus aktifnya?
1: Waktu itu aku sempat bantu-bantu dosen, bantu-bantu di untuk Real Prodi, kayak kita membuat aktivasi sosial medianya. Kemudian kita mengikuti BEM-BEM, waktu itu BEM Prodi dan juga BEM Unif sih Kak. Dan juga mengikuti beberapa kegiatan, kayak misal di FEB itu ada e-sport, jadi kayak kita bantu-bantu untuk aktivasi. Dan kebetulan aku juga forum ketua angkatan, yang dimana aku juga ketua angkatan akuntansi, kak, seperti itu.
0: Oh, jadi bantu dosen juga, asdos bisa dibilang gitu ya,
1: asdos.
0: Asdos, ya. Oke. Terus anak BEM juga, ketua angkatan
1: yes.
0: juga waktu itu, jadi ya. Lumayan sibuk dan nggak kepikiran ya. Buat ikutan kompetisi.
1: Tapi
0: iya.
1: Ternyata seperti itu sih kak untuk lomba, aku akuin kayak, aduh kenapa?
0: Kenapa nggak dari dulu ya?
1: Ya.
0: Berarti bisa dibilang kemarin ikut lombanya tuh udah benar-benar di tahun terakhir.
1: Iya kak, bener. Apapun itu aku baru mulai kayak, aduh kenapa ini ya? Alhamdulillah sih lebih ke, oh akhirnya lulus juga sih kak.
0: Iya, iya,
1: lebih
0: iya,
1: ke
0: iya,
1: highlightnya
0: iya.
1: lulus.
0: Tapi kan sebenarnya pengalaman di organisasi di kampus dan pengalaman jadi asdos itu kan juga membantu ya. Maksudnya untuk terjun ke dunia kerja nantinya kan itu juga kepake ilmu-ilmu yang didapat sama Arvan kan?
1: Iya betul banget, sangat kepakai kak.
0: Oke, tapi lumayan sibuk nggak ngatur waktunya waktu itu karena jadi asdos juga, organisasi juga, ketua angkatan juga, nilai-nilai kuliah masih aman berarti?
1: Alhamdulillah aman kak untuk itu. Namun lebih ke arah di tahun terakhir kayak udah di warning sama beberapa dosen, kaprodi kayak udah stop dulu untuk organisasi atau apapun itu karena ini udah mau skripsi.
0: Oke.
1: Jadi udah ada warning gitu kak.
0: Biasanya emang anak-anak yang aktif di organisasi kampus tuh kadang-kadang suka lupa waktu ya. Oh iya, gue udah tahun terakhir nih. Kalau enggak nanti iya, kalau enggak nanti bisa jadi barengan sama junior-junior nih lulusnya gitu ya. Oke, tapi berarti sekarang Arvan sibuk ngurusin usaha juga katanya, bareng sama teman-teman kampus atau gimana?
1: Kebetulan untuk usaha ini baru start itu ketika aku masuk HIPMI, yang dimana HIPMI ini kan awalnya ini usaha kecil-kecilan ya dengan orang tua. Namun ini bukan berarti milik saya gitu loh kak. Jadi kayak oke, okay, aku ke pressure juga untuk apa namanya, untuk membuat suatu usaha juga bersama teman-teman di HIPMI. Kebetulan aku mengajak kolaborasi dengan teman-teman yang dimana sekarang sedang running dalam bentuk media, bentuk clothingan, dan juga bentuk kayak kita digital IT gitu kak.
0: Oke. Berarti nanti spesifiknya aku tanya-tanya lagi masalah bisnis yang lagi dijalanin sama Arvan dan teman-teman yang lagi running nih apa aja. Terus gimana awalnya? Apakah memang join ke HIPMI sistemnya tuh Arvan yang waktu itu menawarkan diri atau diajak gabung sama HIPMI? Nanti kita obrolin lagi secara detail teman Pro 2 di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih kena macet? Sabar ya.

0: Teman terbaik kamu masih di Sore Ceria Squad. Kita masih ngobrol sama Arvan ya, alumni ya, bisa dibilang alumni ya, alumni ya, UNJ.
1: Alumni UNJ.
0: Jurusannya akuntansi dan Oktober ini baru mau wisuda tapi udah start duluan bikin bisnis atau bikin usaha sama teman-temannya karena join di HIPMI UNJ. Berarti kemarin ini Arvan nih join ke HIPMI dulu atau mulai bisnis dulu sebenarnya?
1: Oke.
0: Iya, keputus. Agak putus-putus.
1: Aku sendiri.
0: Arvan, halo.
1: Join HIPMI dulu, Kak.
0: Halo.
1: HIPMI UNJ. Itu kan ini baru mengutus, Kak.
0: Oke.
1: Halo.
0: Ya, udah aman. Oke, gimana? Sorry bisa diulang?
1: Oke. Mohon maaf ya, Kak.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Sinyal ini kayaknya. Oke. Awalnya aku bergabung dulu ke HIPMI UNJ, Kak, dan diajak ke teman-teman gitu untuk bergabung.
0: Okay.
1: Dan untuk memulai unit usaha ini juga baru di pertengahan tahun ini, Kak. Jadi kayak kita pitching untuk ide baru baru running gitu kayak seperti itu, Kak.
0: Okay. Berarti usaha yang dijalanin sama Arvan ini bisa dibilang join ya bareng sama teman-teman ya.
1: Benar, Kak.
0: Okay. Di bidang apa aja kalau boleh tahu?
1: Untuk join usaha ini kebetulan aku ajak teman-teman dan sejauh ini untuk usaha ada di jenisnya itu di media, yang kedua itu ada di clothingan dan yang ketiga ini di bisa dikatakan startup agency gitu kayak untuk web solution gitu IT bidang IT.
0: Oke. Berarti ada anak-anak IT juga yang join di situ ya barengan sama Arvan ya?
1: Betul banget, tapi bukan HIPMI, Kak. Jadi itu emang partner aku dari univ lain seperti itu sih.
0: Oke. Nah, sekarang gimana progresnya? Karena tadi katanya baru banget tengah tahun running join di HIPMI, terus mulai bisnis sama teman-teman juga. Sekarang progresnya udah sampai mana dan bisa di-spill secara spesifik nggak sih kayak clothingannya apa, nama brandnya gitu? Boleh nggak?
1: Oh. Aku yang malah nanya dulu, Kak, boleh gak nih numpang dikit-dikit?
0: Boleh dong, boleh banget.
1: Izin untuk menjelaskan dikit ya, storytell juga jatuhnya. Untuk pertama ini ada namanya Politika Forum, Kak. Yang
0: okay.
1: Dimana ini hampir sama untuk seperti kakak-kakak ini sekarang. Yang dimana kita nantinya juga podcast okay. dan sebagainya. Seperti itu sih, Kak. Dan untuk yang selanjutnya itu udah alhamdulillah Politika Forum udah melakukan kolaborasi dengan senior HIPMI.
0: Okay.
1: Yang dimana kita kolaborasi untuk brand apparel gitu, Kak. Dan udah tanda tangan MOU dan sebagainya, Kak. Dan untuk selanjutnya itu untuk digital agency yang IT itu tuh sudah di tahap untuk pitching di beberapa instansi dan HIPMI univ lain sih, Kak, seperti itu. Dan untuk company-company di HIPMI kan ada usaha teman-teman juga ya. Jadi kita menjembatani itu seperti itu sih, Kak. Dan untuk yang terakhir clothingannya itu bernama Off The Beat, yang dimana itu sedang running sih, Kak, untuk mengecek harga-harga dan sebagainya dan menunggu untuk finalisasinya aja sih, Kak.
0: Oke. Okay. Clothingannya spesifik apa? Apparel, baju cowok, cewek, formal atau baju sehari-hari atau gimana?
1: Untuk clothingan itu kita mengarah ke streetwear, Kak, yang dimana awal ini untuk rilis nantinya dijadwalkan di akhir tahun dan itu streetwear, Kak, dan nanti baru mengarah ke misal fashion yang misal formal,
0: okay.
1: bisa yang designer gitu sih, Kak.
0: Oke. Berarti sekarang masih dalam tahap menyempurnakan semuanya dulu lah ya, karena tadi akhir tahun baru mau launching berarti. Tapi kalau dari Arvan sendiri, enak gak sih untuk memulai usaha atau mulai bisnis gitu ya, join sama teman-teman? Maksudnya kan kalau beberapa orang pasti ada aja beda pendapatnya, slek-sleknya, kayak namanya juga dua atau tiga atau lebih dari satu kepala, pasti isinya beda-beda gitu. Atau justru kalau menurut Arvan sendiri lebih seru rame-rame karena ketika yang satu buntu masih ada kepala yang lain bisa nutupin gitu.
1: Oke, Kak, izin jawab untuk perspektif dari aku untuk menjalani usaha bareng teman-teman, yang dimana aku sempat untuk diskusi dan ngobrol dengan senior-senior di HIPMI, yang dimana mereka juga mengedepankan prinsip kolaborasi di dalam bisnis, yang dimana justru kalau kolaborasi itu semakin nggak kitanya capek sendiri, Kak, ataupun kita dapat insight baru dan sebagainya. Nah, mungkin aku nge-highlight di bagian untuk kolaborasi sini kita mengedepankan mendetak.
0: Iya, agak nge-freeze nih. Arvan masih bisa dengar jelas suaraku nggak? Karena aku mendapatkan gambar atau visual Arvan nge-freeze dan suaranya tiba-tiba hilang di sini. Ini kayaknya lagi perjalanan jauh ya, jadi mungkin sinyalnya on off. Teman Pro 2, halo Arvan. Oke, sinyalnya kurang baik saudara-saudara. Kita coba tunggu Arvan bisa connect lagi ke Zoom-nya Pro 2 FM Jakarta. Oke, dia lagi mencoba untuk keluar dulu, masuk lagi. Oke, dah. Coba.
1: Oh, maaf Kak, okay. Ini tadi tiba-tiba sinyal hilang.
0: Oh, mungkin lagi lewat ini kali ya, underpass ya.
1: Bener-bener.
0: Iya kan, sinyalnya hilang. Oke, okay, jadi gimana?
1: Maaf ya, guys.
0: Gimana tadi ya, kolaborasi?
1: Untuk kolaborasi ada highlight dari aku Kak, karena kebetulan aku punya teman dekat yang dimana pernah aku ajak kolaborasi dan menyarankan untuk emang jangan kolaborasi dengan teman dekat karena bisa apa ya, bisa terjadi adanya perdebatan nantinya dan sebagainya, dan ada bias di dalam pertemanan seperti itu sih Kak. Jadi mungkin aku sama teman dekat ini lebih ke arah diskusi kalau ada problem untuk bisnis dan sebagainya gitu sih Kak.
0: Oke, jadi tapi sejauh ini masih aman-aman aja ya. Pernah ada yang kayak berantem lumayan gede gitu nggak, karena kamu maunya A terus teman kamu maunya B gitu?
1: Oh pasti Kak, kalau di bisnis bareng-bareng itu, apalagi kalau misal kita kan kolaborasi dengan gak cuma kolaborasi, jadi kayak ada pendanaan dari senior-senior atau mungkin dari ada kolaborasi dari aparel, mungkin kan ada kayak oh jangan begini ya, saran-saran masukan, jadi kayak kita diskusi kembali biar nggak terjadi konflik interest.
0: Oke, berarti ya ada plus minusnya lah ya kalau misalnya mau bisnis benar, atau bikin usaha bareng sama teman gitu ya. Tapi berarti kalau usaha sendiri, Arvan sendiri pernah nyoba nggak? Maksudnya kayak dulu pas masih sekolah atau kuliah kayak sempat nyoba-nyoba usaha apa gitu sendiri?
1: Jujur sih Kak, belum pernah untuk melakukan ini karena kebetulan waktu itu emang belum ada insight yang untuk akhirnya aku memutuskan untuk mencoba usaha ini, dan kebetulan emang tidak ada kenalan yang atau channeling yang oke gitu menurut aku pada saat itu, dan di HIPMI sendiri kalau menurut aku itu jadi kayak kita terpressure positif, jadi kayak kita mencoba hal baru, cara gimana dealing sama brand atau dealing with senior untuk pitching dan sebagainya sih Kak.
0: Oke, jadi dapat banyak ilmu lah ya dari HIPMI ketika Arvan join di sana. Buat yang nol, yang tadinya nol banget, minim ilmu seputar bisnis, akhirnya bisa terbantu dan join juga sama teman-teman ya. Oke, berarti sekarang Arvan nih sambil memulai bisnis, sambil nunggu wisuda ya di Oktober ini, kira-kira apa lagi yang mau dikerjain sama Arvan?
1: Oh, untuk apalagi yang dikerjakan lebih ke arah lagi mencari peluang kesempatan ini sih Kak, kerja yang emang di bidangnya ya kayak yang dimana untuk menjadi income yang tambahan income gitu sih Kak. Jadi untuk bisnis ini sebagai side job, karena kebetulan kita udah aku udah mode yang remote aja Kak, jadi kayak minta report aja untuk side job ini, alhamdulillah seperti itu sih Kak.
0: Oke, jadi mau tetap dijalanin tapi berusaha untuk mencari pekerjaan lain yang sesuai dengan bidang kuliahnya Arvan berarti ya.
1: Benar Kak.
0: Oke. Oke, kalau lanjut kuliah lagi ada kemungkinan enggak? Atau udah berhenti dulu karena capek belajar?
1: Mungkin lebih ke arah sembari nyari-nyari, sembari belajar juga untuk proses apa yang namanya untuk mempersiapkan untuk misal S2 ataupun beasiswa-beasiswa lainnya sih Kak, ataupun untuk misal sekolah lagi gitu kayak misal hukum dan sebagainya sih Kak, seperti itu.
0: Oke, ada kemungkinan tapi mungkin nggak tahun ini kali ya, mencobanya mungkin ya, di tahun-tahun berikutnya ya. Oke deh kalau gitu. Ini ngomong-ngomong lagi perjalanan keluar kota apa gimana, kok nggak nyampe-nyampe dari tadi?
1: Iya Kak, ini lagi perjalanan ada kegiatan lain yang dimana masih di dalam kota.
0: Masih di dalam kota. Oh ya, tadi katanya di bawah LRT soalnya. Iya. Oke, berarti ini Arvan lagi lumayan sibuk untuk menyempurnakan usahanya atau bisnisnya sama teman-teman juga. Kita doain mudah-mudahan lancar ya. Jadi buat teman Pro 2 mungkin yang mau kepoin Arvan bisa kemana nih Instagramnya Arvan? Halo.
1: Ya. Halo, ya, bisa kepoinnya ke Instagram aku di @aprawirayuda, Kak.
0: Aprawirayuda atau
1: dan
0: kalau
1: nanti dan di situ juga nanti ada misal aku ada beberapa company yang bisa dikepoin juga sih, Kak.
0: Oh iya, dan nih ada di bio-nya Arvan ada ininya ya, ada link ke Instagramnya hipmi_unj. Jadi mungkin buat anak UNJ yang penasaran sama programnya hipmi boleh join di situ. Terus ada juga Box and Bytes underscore ID. Nah, ini seru nih kayaknya nih. Ini F&B ya, makanan ya?
1: Iya betul, F&B Kak. Itu kayak kita juga open catering sebenarnya. Dan dia itu lebih ke individu aku sih Kak untuk membuka. Jadi kalau ada yang teman-teman bisa open mau catering itu kita bisa menyediakan sih Kak.
0: Oke, banyak juga nih ya yang lagi running. Ini tetap bisa fokus dengan ngejalanin segini banyak.
1: Alhamdulillah masih fokus kan untuk ngejalanin itu semua.
0: Oke, kita doain mudah-mudahan lancar ya Arvan. Terima kasih banyak udah mau digangguin sore ini Kak. Padahal lagi di jalan.
1: Terima kasih.
0: Mudah-mudahan teman-temannya Arvan di belakang dan di samping juga gak keganggu ya.
1: Lihat aja ya Kak ya.
0: Oke, kelihatan tadi sempat nongol soalnya beberapa kali ya. Terima kasih sekali lagi Arvan, sukses, selamat sore.
1: Iya, terima kasih, selamat sore Kak.
2: Kamu masih dengerin Sore

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria teman Pro 2. Tadi di Sore Ceria Squad kita udah ngobrol-ngobrol sama Arvan, anak UNJ yang menang lomba, terus sekarang juga mulai bisnis sama teman-temannya, teman Pro 2. Baru bulan ini mau wisuda nanti ya. Tadi gue gak nanya lagi tanggal berapa. Ya kali aja kan anak UNJ yang lain juga belum dapet info soal wisuda. Gak mungkin ya. Gak mungkin banget. Aduh. Yang pasti kalau misalnya kamu juga mau diwawancara di Sore Ceria Squad teman Pro 2, gampang banget. Kalau kamu punya prestasi yang oke, kamu punya kegiatan yang positif, gabung ke komunitas tertentu yang seru, yang positif, terus habis itu join ke ekskul atau UKM di kampus yang kegiatannya juga banyak banget, mau bikin acara di kampusnya atau mungkin di base campnya gitu ya, boleh banget teman Pro 2 ngobrol-ngobrol di sini sama Fajar sama Desi. Caranya gimana? Caranya kamu tinggal DM aja ke Instagram @pro2fmjkt atau WhatsApp ke 0811 800 105. Tinggal bilang aja, kak aku mau dong ngobrol-ngobrol juga di Sore Ceria Squad. Caranya gimana? Kamu tinggal bilang aja, nanti pasti bakal di follow up sama timnya Sore Ceria, tidak dipungut biaya ya. Jadi yang mau ikutan cus, boleh WhatsApp sekarang juga biar nanti bisa langsung di schedulein ngobrol sama kita di sini.

Balik lagi masih di Sore Ceria teman Pro 2. Aduh, kalau siaran sendiri gini ya, gak ada yang ngingetin. Aduh, tapi yang pasti buat lo yang lagi di jalan sekarang, baru pulang kerja, pulang kuliah, pulang sekolah, semangat ya. Tadi ada beberapa updatean teman gue juga di Instagram yang udah mulai harus berdesak-desakan di Transum. Wuhuu, mantap ya. Tapi kalau anak sekolah sih, karena sekolahnya deket, mungkin bisa jalan kaki atau naik sepeda atau naik bis sekolah gratis ya kan. Banyak tuh yang warna kuning tuh. Kalau kamu di jalan suka lihat, aku sering banget lihat soalnya pengen banget nyobain tapi nggak boleh karena itu buat anak sekolah doang ya. Nah, ngomong-ngomong soal anak sekolah nih teman Pro 2, dari semalam tuh aku sempat baca beberapa info, tapi sekali lagi ini masih wacana sih. Jadi ini lumayan bikin heboh juga di sosial media karena Mendikdasmen Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan ada kebijakan baru di tahun depan, tapi ini masih wacana. Kebijakannya itu adalah tidak naik kelas. Nah, mungkin kalau anak sekarang tuh nggak ada ya. Gue nggak tahu di sekolah-sekolah sekarang tuh kayaknya kebijakannya memang tidak boleh tidak naik kelas. Tapi dulu zaman gue sekolah tuh masih banyak banget sistem seperti itu, bisa nggak naik kelas sama Pro 2. Tapi sekali lagi ini masih wacana. Dan wacana ini muncul setelah pihaknya menerima masukan dari Dewan Pendidikan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan juga mendorong siswa lebih serius dalam belajar. Nah, Mendikdasmen ini menilai kebijakan tidak naik kelas katanya bisa menjadi bagian dari rekomendasi Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia di 2026. Karena menurut beliau, siswa punya motivasi, harusnya punya motivasi untuk belajar, punya semangat berkompetisi dan juga karakter yang tangguh. Tapi sekali lagi ini masih wacana, masih butuh beberapa kajian akademik dan masukan dari para ahli sebelum diputuskan. Tapi kalau aku baca beberapa komentar dari netizen, ini terbagi menjadi dua ya. Ada yang setuju, ada juga yang gak setuju. Rata-rata yang setuju itu alasannya ya itu, supaya anak-anak bisa punya semangat dalam belajar gitu kan, takut gak naik kelas gitu. Tapi yang gak setuju itu rata-rata bilang kalau kemampuan anak-anak tuh beda-beda gitu ya kan. Ada yang mungkin bagus di seni, ada yang bagusnya di pelajaran-pelajaran olahraga mungkin, jadi gak bisa disamaratain. Tapi memang sekali lagi ini masih wacana. Jadi komentar netizen memang bermunculan akhirnya di beberapa informasi yang aku baca seputar wacana kebijakan gak naik kelas yang akan kembali diberlakukan di tahun depan teman Pro 2 2027. Kalau menurut kamu gimana? Apakah kamu termasuk yang setuju dengan wacana ini kalau diberlakukan lagi tahun depan, atau kamu termasuk yang gak setuju? Kasih tahu dong, 0811 800 105.

0: Bu, air mineralnya satu ya.
1: Lah, lu beli minum lagi, Sin?
0: Iya nih, haus banget. Emangnya kenapa?
1: Bukannya lu punya tumbler, kenapa nggak bawa aja dari rumah?
0: Tadi lupa bawa. Lagian, juga cuma satu botol plastik ini.
1: Iya, satu botol emang kelihatannya kecil. Tapi kalau jadi kebiasaan, sampahnya bisa numpuk juga.
0: Iya juga ya. Lama-lama bisa jadi gunung plastik.
1: Makanya mulai sekarang jangan cuma inget bawa HP, tapi harus inget juga bawa tumbler.
0: Siap deh, besok tumbler masuk tas, bukan cuma masuk wishlist.
1: Bawa tumblernya, kurangi sampahnya, jaga buminya.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di daerah Menteng, Jalan Menteng Raya nomor 31, ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi Markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2. Tapi sebentar lagi kita mau break maghrib dulu, karena benar-benar tinggal 2 menit lagi maghribnya ya. Hari ini 8 Oktober maghribnya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya di jam 17:49 waktu Indonesia Barat. Nanti selepas azan maghrib berkumandang, aku pastinya bakal balik lagi untuk update informasi lalu lintas dari NTMC Polri. Jadi tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Saatnya informasi traffic teman Pro 2 dari NTMC Polri. Kira-kira macet gak ya sore hari ini? Kita mau dengerin aja langsung dari Brigadir Della Osvi. Silakan.
2: Baik, terima kasih Desi dan selamat sore teman Pro 2. Saya Brigadir Della kembali mengupdate pantauan lalu lintas di Ibu Kota DKI Jakarta. Yang pertama kita mulai di kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari Slipi menuju Grogol via arteri terpantau ramai dan cenderung tersendat. Namun untuk di tol dalam kota dari Jakarta menuju ke arah tol Airport Sudiatmo terpantau ramai dan masih kondusif lancar. Harap pengendara untuk tetap berhati-hati dan bersabar saat menunggu antrian kendaraan Anda. Dan kami himbau tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan diperuntukkan ke dalam keadaan darurat. Kemudian kita bergeser ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari Gatot Subroto menuju Senayan Slipi terpantau ramai dan tersendat. Dan hal serupa juga terjadi dari arah Semanggi menuju Kuningan atau Cawang maupun arah sebaliknya. Antrian kendaraan di arteri terjadi dikarenakan adanya pertemuan arus lalu lintas di perkantoran maupun di pusat perbelanjaan. Dan untuk di tol dalam kota adanya kendaraan yang keluar masuk di gerbang tol dalam kota. Untuk itu kami selalu mengajak tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan dan jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Demikian laporan langsung dari saya Brigadir Della. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam polisi, polisi bersama masyarakat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Brigadir Della Osvi atas informasinya. Selamat bertugas kembali.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, bara suara terbuang dalam waktu. Pas lagu ini keluar jadi soundtracknya sore ya, ini emang sempat viral di TikTok. Gue sempat lihat beberapa video yang pakai lagu ini buat back soundnya. Tapi kalau ngomongin soal social media di TikTok, kemarin tuh ada satu tangkapan layar yang lumayan rame. Gue pikir tadinya itu AI karena gue gak nonton. Jadi kemarin itu Rihanna katanya live TikTok guys ya. Rihanna live TikTok di akun brand makeupnya gitu. Nah kemarin karena pertama yang muncul itu screenshotannya, gue pikir itu kan foto doang ya, gue pikir itu AI. Tapi ternyata pas ada rekaman videonya, bener dong itu Rihanna. Jadi tiba-tiba aja dia muncul di live streamnya Fenty Beauty. Dan di situ dia nawarin produk-produk kecantikannya sambil ngasih demonstrasi juga beberapa produknya gitu. Buat yang belum tahu, FYI Fenty Beauty adalah brand kosmetik punya Rihanna. Udah lama dari 2017 ya, dan emang lumayan terkenal juga. Dan di situ dia ngasih rekomendasi produk-produk favoritnya. Terus kalau gak salah juga dia sempet ngasih tahu beberapa lagu-lagunya yang belum dirilis. Jadi kayak nge-spill tipis gitulah teman Pro 2 ya. Seru banget sih. Aduh, ada-ada aja. Nggak, maksud gue kayak Rihanna gitu loh, diva dunia, kok tiba-tiba live TikTok tuh kayak nggak kepikiran sama sekali kan. Maksudnya kalau beberapa selebriti Indonesia kita udah sering banget lihat mereka live di akun brand gitu ya, atau mungkin brand punya dia sendiri gitu. Tapi kalau Rihanna tuh kayak wow, sangat tidak terbayangkan sebelumnya ya. Kira-kira dia bakal live lagi nggak ya dalam waktu dekat ini? Tapi seru banget, yang pasti dia bilang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa ngeluarin single lagi gitu ya. Seru banget, gue sih nunggu kakak Rihanna live lagi ya. Kakak gak tuh, emang gue sama dia tuan siapa sih? Untungnya itu live-nya di luar ya, maksudnya untuk brand luar. Kebayang gak kalau misalnya Rihanna live-nya di Indonesia, terus habis itu dia ngomong yang ayo gift-nya kakak, terus ini keranjang kuningnya dicek ya, TBBB berapa? Iya. Udah kayak host-host live TikTok di Indonesia. Ya ampun, Riri.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. That was Jason Mraz, I Won't Give Up ya. Tapi sayangnya gue harus give up sekarang karena udah hampir jam 7. Jadi udah harus gantian sama Edit sama Elan di Music Live Chat teman Pro 2. Hari ini kira-kira bakal ngobrol sama siapa mereka, tungguin aja. Pastinya bisa kamu

0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama ada dari Taylor Swift yang menduduki puncak Billboard Hot 100 lewat Patient Zero, di mana lagu ini menghentikan rekor 24 minggu Ella Langley dengan Choosing Texas. Taylor Swift juga memborong 5 besar chart berkat perilisan album Deluxe The Life of Showgirl The Encore.
1: Info Pro 2.
0: BTS dikabarkan batal jadi headliner Coachella tahun depan setelah sebuah laporan dari salah satu media industri musik Amerika Serikat termasuk Hits Daily Double mengabarkan promotor Coachella yaitu Golden Voice sebelumnya telah melakukan negosiasi untuk menghadirkan BTS sebagai salah satu headliner Coachella. Namun hanya menemui jalan buntu hingga berakhir tanpa kesepakatan. Bahkan kabarnya CEO Golden Voice, Paul Tallett, sempat untuk mendatangi panggung comeback BTS di Gwanghwamun Square, Seoul pada bulan Maret kemarin. Gagal membawa BTS ke atas panggung Coachella menjadi suatu pukulan tersendiri bagi Coachella mengingat performa global group tersebut saat ini.
1: Info Pro 2.
0: La La La Festival 2027 resmi mengumumkan kembali ajang musik lintas negara dengan menggelar tur 3 kota di Manila pada 14 Februari, Jakarta 17 Januari dan Bangkok 20 Januari. Ada nama Olivia Dean yang sudah dipastikan akan tampil di Jakarta bersama dengan line-up lainnya seperti Jungle, Saint Vincent, dan lainnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Indonesia. Ini dia Music Lancer.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Ya, semua berdua langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Yo yo yo, what's up teman berdua seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
2: di Paris, di Inggris, di Jerman.
1: Kan? Di Paris, ada yang di Inggris, di Jerman.
2: Pasti ada yang streaming kan? Ada. Iya, pasti ada yang
1: bener. Bener, pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
2: Amin, dan malam hari ini seperti biasa, yes. Kalau udah ada Ellen edit, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja, Dit.
1: Ya? Betul, karena kita ngobrol sendiri.
2: Monolog. Edit akan baca puisi abis ini.
1: Gak
2: ya.
1: Gak usah. Mentari.
2: I am three. Loh, boleh dong. Boleh-boleh aja kan.
1: Jangan dong, beda.
2: Boleh-boleh aja
1: beda.
2: Dong.
1: Yang gue maksud bukan ke situ.
2: Oh, bukan ke situ.
1: Bukan ke situ.
2: Gak apa-apa, udah gak ada juga kartunya.
1: Ya benar sih.
2: Iya kan.
1: Benar. Anyway.
2: Yes.
1: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan 1 jam ke depan ya.
2: Betul. Barengan
1: sama musisi-musisi Indonesia nih.
2: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
1: Betul.
2: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
3: Halo mas.
2: Aduh. Gak ya? Kayak Hudson ya bolak-balik gitu.
1: Hudson begini.
3: Iya.
1: Ada itu lucu sih.
2: Siapa sih yang
1: kreatif?
2: Ada yang masih ingat Hudson mungkin teman berdua.
1: Berdua yang malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
2: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau
1: bukan
2: salah,
1: bukan beda.
2: Siapa tuh?
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
2: Betul banget.
1: Lurus aja udah lurus.
2: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman perdua. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
1: Yoi, jadi buat kamu semua teman perdua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget. Langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Atau kamu mungkin fans Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
1: Yes, betul. Itu dia, jadi pastiin kamu tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
1: Asik, aku wanita yang sedang jatuh cinta. Oh, yeah. Alisa Dira.
2: Halo. Kabarnya kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumin gak di Blok M, Alisa.
2: Tumin ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di Blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Rilis lagu ya. Alhamdulillah. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya buat tetap produktif. Masih kuliah. Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang kuliah.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
2: Nggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
2: Bener. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
0: Iya. Katanya bisa salto katanya.
1: Gak usah.
2: Yoga.
0: Oh iya beneran. Yeah. Oh wow.
1: Agoy. Okay. Kamu bisa agoy.
0: Yoga.
2: Asoy.
1: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
2: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
0: Aduh.
1: Paham.
2: Walaupun kantongnya jadi gak waras ya.
1: Tapi kamu selain yoga apalagi lagi padel atau pilates
2: mungkin? Aku yoga, padel, gym.
0: Oh.
2: Pickleball.
0: Oh iya. Yeah. Wow. Hmm. Oke. Okay.
1: Keren.
2: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Oh. Oke. Okay. Yeah, memanfaatkan fasilitas.
0: Benar.
1: Kalau padel di mana padel?
2: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih tergantung.
1: Oh.
2: Host reclubnya asai.
1: Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Reclub ya.
1: Jujur,
0: Gen Z.
1: Jujur, gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok gak ada.
2: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih misal, berarti akunya lagi taman literasi.
0: Oh iya bener.
2: Kalau kakak lagi di taman literasi, aku lagi di pasar raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang gak mau ketemu lu.
1: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh gue pengen ditanya.
0: Iya bener. Oh,
1: iya.
0: Oh lagi galau lah.
1: Enggak juga. Udah gak usah kesitu. Jadi kita Alisa hari ini, yes. Kita kedatangan Alisa, senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
2: Yes.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
2: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
2: Romansa nih.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
2: Betul, karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Atau lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
1: Aduh.
2: Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang.
1: Okay.
2: Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
0: Bener.
1: Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa, Dit.
0: Betul.
1: Iya enggak sih?
0: Betul.
1: Selalu
0: ya.
2: Alhamdulillah.
0: Bener. Psikologi, cuy.
1: Psikologi.
2: Masih inget dong.
0: Masih inget
1: kita
0: dong.
1: Kita tahu UKT kamu berapa.
2: Oh, enggak dong.
0: Terlalu. Kok jadinya seram ya?
1: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
2: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain, dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini, karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya.
1: Wih,
2: kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
1: Ini saatnya nih.
2: Ini saatnya nih.
0: Bener.
1: Ini waktu gue. Ini saat gue.
2: Ini waktu gue belum sadar nih.
1: Nah.
2: Jadi lebih ke situ sih.
1: Oh gitu.
2: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya.
1: Iya. Yeah.
2: Aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
1: Oh gitu. Oh,
0: oke.
1: Okay. Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
2: Betul, dan ini okay. dibantu sama satu teman aku lagi. Jadi nulisnya berdua.
1: Oh. Wow.
2: Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah, dia tuh jago bikin nadanya. Jadi kita garap, tapi untuk ceritanya emang dari aku.
1: Wow. Yeah. Wah, ini berarti asli, real kejadian sama kamu.
2: Real kejadian.
1: Real,
2: kan judulnya Strategi Memilikimu.
1: Betul.
2: Kan. Aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalunya maksudnya ya. Aku tuh kayak punya ya strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah.
1: Iya. Yeah.
2: Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi.
1: Iya.
2: Modus kan kayak kuring ya.
1: Iya, kita bikin lebih classy ya.
2: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
1: Iya, aduh,
2: penipuan ya. Iya, jangan ya.
0: Benar.
1: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
2: Iya.
0: Betul.
1: Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih? Yang kayak untuk mendapatkan seseorang, kamu udah mikirin strateginya?
2: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
0: Apa tuh?
2: Buat first date-nya, biasanya strateginya.
0: Wow, oke.
2: Okay. Kayak kalau misalnya perempuan kan gak mungkin gak sih? Bukan gak mungkin, aku gak mau bilang gak mungkin ya. In this era mungkin-mungkin aja. Cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
1: Iya, jelas.
2: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kayak... aku pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu. Tapi ini udah lama banget ya.
1: Iya. Disclaimer dulu ya.
2: Pas aku SMA lagi.
0: Oke, gitu kan.
2: Kayak dia jago ngedit gini-gini. Terus itu aku kayak, ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak maksudnya gitu.
1: Oke.
2: Jadi aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen. Enggak.
1: Okay.
2: Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
1: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
2: Enggak, gitu ya. I want to make it valuable gitu kan. Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
1: Jadi bertiga atau berempat atau ramean gitu.
2: Biar kayak dia enggak, biar dia enggak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak enggak, gue enggak sepengen itu sama lo gitu.
0: Biar enggak kelihatan ngebet banget ya.
1: Strategi.
0: Halus bro.
1: Halus pisan.
0: Aduh.
1: Oke.
0: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedate ya.
1: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedate bisa pakai cara Alisa Dira nih.
0: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
1: Salah. Sintayong.
0: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
0: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu ya. Tadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya.
2: Iya.
0: Itu adalah cara yang halus ya, mulus.
1: Halus gitu. Banget, enggak kelihatan ya.
0: Enggak kelihatan. Yeah. Kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
0: Oh, ya ya.
2: Gak suka artinya gak suka, bingung artinya gak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
0: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu.
2: Ya kalau dia kayak kok lama-lama gue nyaman nih.
0: Asik.
2: Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya, nanti aja kita nikah aja ya.
0: Aduh.
1: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedate tiba-tiba langsung nikah. Kaget juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
0: Benar. Iya ya, kayak gitu. Buang-buang waktu ya jatuhnya ya. Iya,
2: kalau emang mau serius, lu mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
0: Zar.
1: Seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IP ya, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Okay. Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
0: Iya, oke.
2: Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura, atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget, gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga.
0: Benar-benar.
2: Sangat menjaga barrier banget.
0: Alright. Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
2: Ya pastinya ketika nyanyi nih, misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya. Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan, kita kan ada foto artwork juga fotonya. Fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi, waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya, ya emang harus dalam mood yang happy. Entah abis ngopi atau apa, kita jadi happy, bener. Jangan, yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Sih, saya artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya. Benar-benar sedang berbunga-bunga kayaknya.
2: Dan alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan
0: juga.
2: Jadi fotonya nggak sia-sia nih.
1: Dipakai di Spotify ya.
0: Benar.
1: Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
0: Dan belakangnya tuh kayak ini ya, ya kayak bikin strategi gitu.
2: Betul,
0: kan, penyelidikan gitu kan.
2: Betul, itu yang bikin dari timnya Indosemar.
1: Ipan keren banget, Ipan.
2: Ipan dan teman-temannya ada yang
0: Iya
1: sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan jujur pada penyampaiannya akhirnya.
2: No AI ya.
1: Pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
2: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
1: yang semangat banget enggak ya?
2: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun, medium tempo lah.
1: Oke. Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
2: Enggak sih.
1: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
2: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
1: Lebih ke situ ya. Wow. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
2: Betul.
1: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang.
0: Gitu. Benar.
2: Kayak gitu sih kakak.
0: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang benar lagi ngejar atau apa nih posisinya?
2: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam kulakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya, jadi kayak terus aku juga ngomong, ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya lagunya sampai besok dong. Jangan.
1: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
2: Gak ada nih lu siaran radio.
1: Gak cukup. Pasti gak cukup.
2: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
1: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu SMA kan?
2: Nulisnya. Nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA. Ya? SMA. Waktu merasakan. SMA ya? Merasakan. Aku terakhir merasakan jatuh cinta. Yang kayak
0: yang kayak apa?
2: Mau diketawain ya? Iya.
0: Enggak diketawain.
1: Parah lu nih.
0: Enggak diketawain.
1: Fensalisa serang edit.
0: Dari gitu.
2: Enggak. Aku pertama kali yang merasakan aku pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
0: Iya benar.
2: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
0: Benar.
2: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul. Gitu ya.
1: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan.
2: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
1: Kayak
2: penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya, yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
1: Jadi nih cerita nih.
2: Gokil.
1: Gue jadi penasaran deh.
0: Yes.
1: Kita dengerin dulu kali ya.
0: Ini single terbaru selamat dari Alisa ya.
1: Betul.
0: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLZ
1: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Woo. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok gak?
2: Jujur sering lewat.
1: Jujur sering lewat.
3: Serius gak sih? Serius. Pernah mampir kayak halo.
1: Halo.
3: Nanti
1: kapan-kapan mampir ya. Kita ikut donate bro.
2: Iya, waktu itu pas lagi nonton, lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Aduh sungkan nih.
3: Lagi asik ya, asik sendiri.
2: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma ngeliat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya.
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
1: Iya.
3: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga atau aku ngerjain hal lain. Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
2: bebas
1: pengen ngobrol sama orang-orang.
3: Iya.
1: Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
3: kadang
1: jam 12 ya.
3: Kadang-kadang iya lagi terciduk nih.
2: Terciduk.
1: Bener-bener. Gak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan.
3: Seru dong.
2: Alright, anyway balik lagi ngomongin soal strategi memilikimu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantisnya, meromantisasikan hal itu ya.
3: Jujur.
1: Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget.
2: Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
3: Menyelimuti.
2: Asik. Permainan kata-kata.
1: Iya, benar.
2: Benar.
1: Tapi ini apa sih? Gua nganggepnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu.
3: Benar.
1: Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong
3: gitu. Kurang. Untuk aku ya, aku.
2: Betul.
3: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Kayak tembak gue sekarang dong.
3: Karena gitu, masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya, benar.
3: Enggak bisa keulang lagi loh.
1: Iya, benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
2: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati gimana?
3: Oh iya.
1: Tadi Alisa udah cerita kan?
3: Sebutin 3 strategi buat memiliki. Boleh gantian ya. 1 2 3 gitu.
1: Oh, iya, abis itu Ipan ya. Ipan katanya dia beli obat tetes mata.
2: Enggak usah. Matanya lagi sakit soalnya. Iya,
1: kelilipan.
2: Iya. Bener. Masa gua sapuin ini.
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
2: Iya, pastilah.
1: LinkedIn.
3: Itu too much sih.
2: Itu nyari kerja apa gimana?
1: Karir lu bagus
2: sih. Nyari pegawai itu doang ya.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
3: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
3: Mencari tahu ya.
1: Tahu dan kesamaan yang sama. Itu paling basic sih.
2: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin ngedit.
2: Itu tadi dia.
3: Sesuai skill aja sih Kak.
1: Pakai CapCut.
2: Jangan ceduk kok.
1: Jangan dong.
3: Oke, kedua boleh nih dari kakak.
2: Kalau gue sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
3: Buat memulai obrolan. Jadi yang kedua bahas yang dia suka ya. Oke.
2: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Ada lainnya tuh, Dit. Yang ini bayar tiket kan?
2: Oh iya.
1: Atau bayar misal, something.
3: Iya terus kayak nanti ini ya. Lanjut.
2: Kalau misal kita nonton nih. Kita nonton. Ya kita aja yang bayar. Kita dulu yang bayar.
1: Terus kan nanti gak enak kan?
2: Gak enak. Mau bayarin gak usah, nanti besok aja.
1: Gila. Belut listrik emang. Aduh, susah nih emang nih.
2: Nyengat tuh.
1: Oh tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
2: Benar.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania, Tetap lu akan bahas itu juga berarti.
3: Enggak,
2: iya. Gak usah, yuk nonton aja yuk.
3: tadi tambahin satu lagi dong.
2: Boleh.
3: Enggak, kalian yang tambahin satu lagi. Dari cowok.
1: Selain tadi riset, bener. Terus juga bahas hal yang sama. Mm-hmm. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
2: Benar.
3: Oh. Gitu.
1: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
3: Misalnya
1: kan.
3: Kayak dia lagi PMS.
1: Iya.
3: Terus
1: kayak yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
2: Kita bikin ala-ala kit-kitnya gitu loh.
3: Iya,
2: ada jajannya.
3: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah
2: dong.
3: Serius gak sih?
2: Iya dong.
3: Keren
2: banget. Yes.
1: Tenang bro.
2: Gitu.
3: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek. Komen-komennya gini katanya.
2: Apa tuh?
3: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
3: Jadi yaudah nih, sekarang coba deh belajar sama nelayannya. Yaudah deh.
1: Iya.
2: Bener.
1: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala nih.
2: Aduh.
1: Enggak, maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
3: Nah,
1: gitu.
3: Ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
1: Kamu kan diseleksi dulu gitu.
3: Nah, kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi. Nah,
2: dong.
1: Harus dong.
3: Harus ya.
2: Harus dong.
3: Oke.
1: Okay. Ilmu mancing.
2: Jangan lupa pakai essence. Nah.
1: Itu galat banget.
2: Bukan ya.
3: Terus apa
1: ya, lagi? Itu. Kalau apa nih tambahan nih?
2: Apa lagi ya kalau gue?
1: Strategi centil.
2: Asik.
1: Apa dia?
2: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Berdua sih. Itu yang penting.
3: Jangan matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night, terus kayak good night. Kamu deh.
2: Ya kayak gitu, tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga tadi.
3: Oh, gini, good night. Kan dia jawab good night nih. Terus kita kayak baru balas besok
2: aja.
1: Sorry semua ini. Kebaca.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Jadi jangan terlalu ngebet, bener.
1: Jangan terlalu ngebet.
2: Main smooth aja.
3: Smooth, slow gitu, but steady.
2: Nah,
1: ini nelayan tidak belajar.
3: Tapi orang
1: lucu tuh.
3: Tapi itu sebenarnya kayak sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing ya. Bener.
1: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu. Iya, benar.
3: Tahu ya, ikan yang dipancing juga nggak mau kalau nelayannya jelek, kan? Gituin.
1: Kalau umpannya jelek, kalau umpannya jelek,
2: harus pilih-pilih kan?
3: Iya, benar. Oh benar.
2: Ini perumpamaan aja.
3: Kalau di sosmed tuh ya satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lainnya.
1: Aduh, aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib, warga TikTok tuh ajaib banget ya.
2: Jujur.
1: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
3: Oh silahkan, yuk.
2: Ini tadi ngomongin soal apa, percet-cetan ya. Ini ada Octadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica, katanya.
3: Nah itu enggak sih. Okay. Jadi ya kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke. Okay.
3: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak.
1: Oh.
3: Ya kalau kadang-kadang mau ngebales 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu.
1: Oh.
3: Jangan yang kayak kita bela-belain. Yeah. Sesuai aja sama
1: jangan
3: gimana.
1: Jangan too much ya.
3: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya, benar.
2: Walaupun udah punya strategi.
3: Strategi masuk.
1: Kata tadi nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
2: Kelas.
1: Beneran lagi.
2: Kelas. Karena bongkar rahasia.
1: Ya, katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
3: Oh, siapa yang bilang itu?
1: Ada
2: Set Stickman.
3: Oh ya, Kak Set Stickman. Hai Kak Set.
2: Bener-bener ya.
3: Siapa lagi?
2: Ada siapa lagi nih Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya.
2: Bener.
1: Ini nih Ilham. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh menarik.
3: Menarik ya. Menarik kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa. Dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
3: kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama, gak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
3: Iya, wow. Karena kayak iya. Kemarin dia juga abis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
1: Wah,
3: iya ya.
1: Keren.
3: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi kayak gitu.
1: Bukan
3: yang kayak
1: iya sih. Gitu. Tapi asik sih Perunggu, kok lu bayanginnya asik
2: bisa sih. Bisa,
1: Perunggu bisa tuh.
2: Seru.
1: Wih deh.
2: Alright.
1: Terus ada lagi enggak, Dit? Siapa nih?
2: Ada Ujang Kedu.
3: Ada Ujang Kedu.
1: Ada.
3: Hai Ujang. Udah. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
3: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
2: Oh iya.
1: Iya. Malam ini join ya.
3: Malam ini jangan lupa join ya.
2: Ada juga siapa namanya, enggak gua baca gua,
1: Sasnil Naura. Katanya semangat Ica.
3: Okay. Makasih.

0: enggak gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu
1: enggak? Sebenarnya pernah banget sih Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu. Karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
2: Betul.
1: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang nyebarin gitu kan. Aku tinggal
2: asik.
0: Iya, tinggal
2: tampil ya.
1: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya unfortunately lu juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Iya, jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang. Apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku nggak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Cuman ya kalau masalah itu sih kita nggak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten. Akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain. Karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
0: Benar-benar.
1: Jadi ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
0: Oke, benar-benar. Gitu sih. Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
1: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Betapa kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya Kak. Alhamdulillah banget gitu.
2: Alhamdulillah banget dong.
1: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, oke, bisa lah ini dengan bantuan labelku dan lain-lain. Maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu. Bisa, cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
2: Amin.
0: Wah, benar-benar. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
1: Betul.
0: Ini jadi debutnya Alisa Dira berarti ya.
1: Iya.
0: Mini album pertama.
1: Betul. Waduh. Pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
0: Itu
1: 3 tahun.
2: Waduh, seru banget ini, seru banget. Berisi berapa lagu ini?
1: 6, Kak.
0: 6 lagu ya?
1: 6 lagu.
0: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih? Dia
1: di saya.
2: Dira.
1: Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
0: Oke.
1: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
0: Oh.
1: Karena genrenya beda-beda ya maksudnya. Oh, iya. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya track-nya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis tuh judulnya Sudah Bisa Tertawa. Jadi kayak simple music, enak. Tapi buat yang ke-6 ini genrenya nanti bakal di-spill ya. Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
2: Joget Brazil. Gitu. Gue joget berhasil. Boleh.
0: Alright. Berarti targetnya kapan ini EP-nya akan dirilis?
1: Iya, targetnya tahun depan sih.
0: Tahun depan ya. Jadi ditunggu nanti.
2: Ditunggu ya.
0: Kira-kira
1: ya,
0: kapan? Teman-teman. Pokoknya kepoin aja Alisa Dira.
2: Yes, ya, bener banget.
0: Spam terus kapan?
1: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya kak?
2: Apanya?
1: Sapaannya.
2: Teman berdua.
1: Ditunggu ya. Asik.
0: Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira ada yang ingin disampaikan gak ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya, maksudnya buat teman-teman yang teman produser yang sebelumnya belum tahu aku, salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan
0: amin.
1: Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you.

0: banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join ke sini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus.
1: Yes.
0: Kalian yang bikin aku semangat.
1: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
2: Betul.
1: Di Smody SP, terutama lagu yep. Strategi Memilikimu ada ya?
0: Ada dong.
1: MV-nya sudah ada?
0: Lirik video lirik tapi video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga
1: sih. Iya, bisa dibilang gitu ya. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
0: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Nah. Yes. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Let's go.
2: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
0: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin
1: nah.
0: sih.
1: Pokoknya nanti ditungguin aja ya yes, semuanya yes. ya.
0: Yeah.
1: Thank you so much Alisa.
2: Thank you banget Alisa.
0: Terima kasih kakak-kakak.
1: Sukses selalu ditunggu
0: Amin.
1: Nanti EP mini albumnya ya.
0: Amin. Iya, yes. ditunggu aja semoga lancar-lancar.
2: Amin. Ya. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
0: Enggak bosan
2: ya.
0: Dong, mau tiap hari.
2: Waduh. Jangan dong.
1: Aduh.
2: Jangan
1: itu
2: dong.
1: Tanda tangan kontrak
2: iya,
1: berapa
2: itu. Bener juga ya.
1: Alright, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
2: Dira. Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
1: Edi Tama pamit.
0: Dan Alisa juga Dira pamit.
1: Bye-bye.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: come home.
1: Tunggu aku sampai rumah. Tunggu aku di rumah. Orang kok ada aja.
2: Saat aku bangun. Lah kan gitu.
1: Yeah.
2: When I'm awake,
1: ketika aku bangun, aku ingat gimana cara kamu menciumku.
2: Terlalu di translate.
1: Ada kan? Beberapa lagu yang gak harus diindonesiain gue rasa.
2: Bener,
1: ya.
2: Bener.
1: Satu lagu ini.
2: Bener.
1: Fotografi.
2: Maksud gue diterjemahinnya gak exact sesuai apa lagunya. Kan bisa di apa bahasanya
1: Elaborasi lagi. Tapi bahasanya. Kan ini berarti kalau kayak gitu lagunya jadi fotografi judulnya. Bukan fotograf ya.
2: Lebih kayak eskul ya.
1: Ada ya, orang bikin lagu judulnya fotografi gitu. Kayak itu kata kerja loh. Fotografi.
2: Enggak, fotograf.
1: Iya kan fotograf kan aslinya kan. Iya, di Indonesia kan jadi apa? Imbuhannya jadi i kan?
2: Iya.
1: Fotografi kan.
2: Benar, enggak bisa semua.
1: Enggak bisa. Gak
2: semua ini.
1: Apa sih lagu Ed Sheeran yang lain? Oh, ini apa? Apa yang on this hill? Castle on the hill.
2: Kastil di tebing.
1: Di bukit.
2: Di bukit.
1: Iya. Yeah.
2: Kastil di bukit.
1: Castle on a hill, yeah.
2: Apa itu barusan?
1: Gak nemu.
2: Apa itu barusan?
1: Gak nemu.
2: Tuh, maksudnya pelan-pelan aja. Gimana sih lagunya? Jadi lupa. Astaga. Ya Allah. Anyway, jaga malam ya berarti kita berdua.
1: Ya, yes, sama berdua. Kalau lo merasa jaga malam gak ada isinya, udah pasti sama kita berdua malam hari ini. Karena selalu begitu ya.
2: Benar ya, kita seru-seruan aja malam hari ini lah ya. Kita lupain stres lu, lupain pening lu tuh gara-gara kerjaan lu. Kita
1: seru-seruan
2: malam hari ini ya.
1: Berhubung ini juga adalah malam Jumat ya.
2: Asik.
1: Dan kayaknya orang-orang udah beberapa di hari
2: pemanasan.
1: Jumat. Pemanasan. Pemanasan weekend.
2: Benar.
1: Iya kan. Udah beberapa udah ada yang mau
2: olahraga.
1: Siap-siap liburan. Iya benar. Nah, Castle on the Hill kayak gini nih lagu ini.

0: aku nggak sabar mau pulang gitu gitu.
1: Ada ide.
0: Iya iya. Aku nggak sabar mau pulang. Aku di jalan.
1: Kenapa jadi gitu lu di jalan?
0: Apa lagi nih? Nyetir 90 di turunan.
1: Country country lane.
0: Nah ini nih, singing to tiny.
1: Nyanyi orang
0: ini orang.
1: Tiny dancer kan lagunya.
0: Oh, yeah.
1: Tiny dancer.
0: Oh
1: yeah.
0: Singing oh nyanyi penari kecil gitu kan.
1: Penari kecil. Tiny dancer.
0: Dan aku kangen.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Aku kangen gimana
0: cara kamu,
1: gitu kan?
0: Membuat aku merasakan dan itu nyata.
1: Itu aneh banget. Bagian kayak ada pengulangan lagi tuh kayak dan itu nyata.
0: Wah, untung Esiran bukan orang Indo sih.
1: Iya.
0: Yeah. Untung lagu ini diciptakan pakai bahasa Inggris ya.
1: Untung Esiran bukan orang condet.
0: Untung dia orang US ya, orang Inggris
1: UK,
0: ya.
1: Yeah.
0: Orang UK.
1: Iris
0: ya.
1: Kita melihat sunset.
0: Oh, kita melihat matahari terbenam.
1: Iya, iya benar sunset.
0: Di kastil di atas bukit.
1: Aneh.
0: Susah. Kira-kira lagu apa tuh Pradu yang kalau di bahasa Indonesia yang juga aneh?
1: Nah, ini.
0: Apa?
1: Mawar di atas kasur.
0: Oh, apa? Bed of Roses.
1: Apa sih?
0: Iya, Bon Jovi ya kan? Bed of Roses. Harusnya ini kita bahas waktu English Corner. Enggak usah. Biar have fun gitu.
1: Jangan terlalu malu-maluin namanya.
0: Kira-kira apa teman berdua lagu yang bagusnya udah bahasa Inggris aja gitu.
1: Bener.
0: Gak usah di Indonesia.
1: Kayak semua sih.
0: Oh gue tahu. Versace on the floor.
1: Aduh. Parfum di lantai. Versace tergantung apa dulu.
0: Tergantung
1: nih.
0: Apa yang dibeli ya.
1: Bener.
0: Bisa sendal.
1: Bisa.
0: Celana.
1: Celana.
0: Baju.
1: Baju bisa juga.
0: Parfum.
1: Na.
0: Apa sih liriknya?
1: Gak tahu.
0: There goes Maman Racing.
1: Maman Racing.
0: Kacau baru tuh. Tapi kira-kira apa nih teman berdua? Berhubung ini malam Jumat dan kayaknya Oktober tuh kalau budaya bule kan Halloween.
1: Iya.
0: Yeah, kan?
1: Halo menang.
0: Bukan. Winnya WEEN.
1: Oh, iya.
0: Masa harus gue eja juga. Halloween kan itu budaya orang bule. Tapi kan itu bukan budaya kita ya.
1: Budaya kita adalah
0: pas Maulid Nabi pasang petasan.
1: Itu merayakan.
0: Jam 1 malam.
1: Merayakan. Semarak merayakan.
0: Semarak.
1: Bahasa lama ya.
0: Semarak tuh.
1: Semarak ya. Astaga.
0: Aduh.
1: Gak tau kenapa tiba-tiba nyeplos itu. Apa sih bahasa yang lain? Semarak.
0: Apa coba? Apa sih? Gebiar.
1: Gebiar.
0: Bahasa lainnya apa sih?
1: Apa sih Semarak tuh apa?
0: Perayaan
1: ya, festival.
0: Gebiar apa bahasa Indonesia yang lain?
1: Gebiar. CPA.
0: Untung beli yung. Bukan untung beli yung kan.
1: Aduh.
0: Kira-kira bukan, apa deh Bapak Prodio? Pokoknya malam hari ini kita bakal seru-seruan pasti ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Yoi.
0: Jadi gak usah galau karena malam hari ini kita akan menghibur kamu.
1: Betul.
0: Dengan semua kegalauan kamu. Kalau kamu punya gundah gulana kegalauan, cerita aja karena kita akan ketawain bersama-sama.
1: Aduh.
0: Hai. Btw, RR lampunya lagi mati.
1: Gak usah diceritain, lagi benerin, lagi renov. Lagi renov bukan apa, lagi pemeliharaan.
0: Asik. Kayak toko tutup ya. Kalau tadi pasti cetek-cetek.
1: Malam.
0: Oh iya benar.
1: Malam.
0: Ceritain ke gue, ke kita berdua, teman berdua, dan kita akan seru-seruan bareng pasti. Jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Serutsi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Kamu senterku.
0: Flashlight.
2: Ini tuh lagu ini gak sih? Original soundtracknya ini gak sih? Apa? Pitch Perfect gak sih? Bukan ya?
0: Lupa lagi gue, Pitch Perfect tuh ada beberapa soalnya soundtracknya kan.
2: Iya benar sih, ya emang dia ininya musikal kan soalnya.
0: Iya musikal banget, kayak Glee dia modelannya kan.
2: Nah, dikelitikin soalnya.
0: Glee.
2: Kok bagus.
0: Iya, dia kayak geli-geli gitu lah. Jadi aneh kan. Tapi tadi kita bahas lagu apa yang aneh kalau di bahasa Indonesia ini.
2: Benar.
0: Lagu apa lagi itu yang aneh kalau di bahasa Indonesia ini?
2: Sebenarnya basically. Kenapa sih gue perlu juga
0: basically.
2: Sebenarnya hampir semuanya kalau di translatein exact ya.
0: Iya. Yeah.
2: Exact tuh aneh.
0: Jadinya ya nggak masuk ya. Tapi aneh ya Dit ya kan. Kita tahu JKT48 kan ikon Jepang ya, dan memang lagu-lagunya bisa dibilang pure dari Jepang aslinya.
2: Betul.
0: Tapi ya udah akhirnya jadi lagu Indonesia aja gitu loh.
2: Benar, cuma ya itu kan itu pasti melewati elaborasi bahasa lagi,
0: nggak iya sih.
2: Exact, bener-bener exact sesuai apa yang dari bahasa Jepangnya.
0: Bahasa Jepangnya emang apa ya? Emang apa Dit?
2: Aita kata.
0: Oh itu contohnya. Yang lu apal aja yang bahasa Jepangnya?
2: Gak ada.
0: Kimi wa.
2: Komo ni tembo. Salah tadi marahin yang bisa bahasa Jepang. Gue lupa liriknya.
0: Siri teyo, siri teyo.
2: Gue bisa bahasa Jepang.
0: Itu ya, paling gak part itu bagus lah. Jadi nanti kalau lu ke Jepang Dit, mau pesan makan kayak gitu.
2: Kimi wa
0: ne temo.
2: Masih di beda IC ter. Masih di beda IC ter.
0: Itu belajar bahasa Jepang dengan cepat tuh waktu itu tuh. Harus bisa tuh waktu itu tuh. Ayo mau gak mau ya.
2: Bener.
0: Mau gak mau harus cepat tuh.
2: Bener.
0: Udah apaan tuh?
2: Apa?
0: Enggak. Jadi ya lo harus lihat beberapa lagu yang bahasa Inggrisnya bahasa Inggris banget tapi aneh kalau di bahasa Indonesia.
2: Iya, benar.
0: Apalagi ya, contohnya Dit ya?
2: Contohnya adalah
0: ini dari Backstreet Boys kali ya.
2: Apa?
0: I Want It That Way itu bahasa Indonesia apa tuh?
2: Aku mau. I Want It That Way. So, kayak seperti itu juga.
0: Apa sih? Aku mau caranya kayak gitu. Iya enggak sih? I Want It That Way. Aku mau caranya, iya gak sih?
2: Iya, mungkin ya, gak tahu.
0: Yang sih ibu produser tolong. Gak ada. Halu aja. Kalau One Direction yang ini Dit, yang ini artinya kan kiss you kan.

0: Ya gitu kan.
1: Iya benar.
0: Aduh masih pada kurus-kurus.
1: Aduh. Ini kan masuk belum masih pada jadi muda, bapak ya.
0: Benar, masih
1: sekarang pada muda. Sekarang udah pada jadi bapak di sini.
0: Benar.
1: Masih komplit ya?
0: Iya, masih
1: komplit
0: Malik.
1: Ini.
0: Masih ada Zain Malik yang masih punya ini jambul kuning.
1: Iya, kayak Ajis gagap ya. Kayak Ajis gagap ya. Salah. Ada jambul kuningnya. Ya,
0: tapi kan dia enggak ngelawak.
1: Oh iya benar. Iya. Dia kalau gini, ayam gitu. Dia kayak gitu ya kalau gitu. Gitu.
0: Kiss you. Masa gitu. Nyanyinya gitu dong.
1: Ini syuting ini katanya sambil didorong ke styrofoam ya.
0: Terlalu OVJ.
1: Masa jadinya jadi ada Sule ya kan. Aneh juga ya.
0: Makanya terlalu OVJ mas.
1: Apa ya yang temponya gak secepat ini apa gitu ya?
0: Bangunkan aku ketika bulan September berakhir.
1: Wake me up when September ends.
0: Wake me up when September ends.
1: Itu kalau di bahasa Indonesia apa Dit?
0: Bangunkan aku ketika September berakhir.
1: Masa exact ya?
0: Iya. Hari hijau.

0: Lagu ini masuk di album American Idiot 2 ya.
1: Benar. Jadi ini salah satu album yang bikin nama Green Day naik gak sih, American Idiot?
0: Iyalah, pastilah. Apalagi lagunya American Idiotnya sendiri udah gacor banget ya.
1: Iya, itu udah bisa dibilang dari apa judul albumnya udah kontroversi banget sebenarnya.
0: Iya, dan lagu itu sampai sekarang Donald Trump benci banget. Lu bayangin masa ada presiden kontra sama si musisi gitu. Dia kayak benci banget.
1: Iya
0: gak sih kayak
1: bener-bener.
0: Kok lu bikin lagu kayak gini gitu loh.
1: Bener-bener. Iya bener-bener.
0: Padahal kan kita tahu di kampanye Donald Trump joget-joget gitu kan. Iya gak sih kayak dia menggambarkan dia suka seni gitu.
1: Bener.
0: Tapi ternyata waktu dia denger lagunya Green Day dia gak suka gitu.
1: Bener-bener ya, emang gak suka musik aja mungkin ya.
0: Mungkin ya mungkin. Kurang suka musik ya.
1: Kurang suka musik. Atau mungkin musiknya gak seperti ini.
0: Sukanya yang gimana deh?
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
0: Itu lagu apa ya?
1: Itu lagu apa ya?
0: Itu gue lupa lagi judulnya apa. Gue lupa lagi judulnya. Iya, mungkin dia suka lagu yang lain ya.
1: Mungkin, ya kan kita gak tahu.
0: Iya sih.
1: Gak pernah ngobrol soalnya
0: sama Donald Trump.
1: Bener.
0: Oh iya sih, karena jauh.
1: Bener, Donald Bebek pernah.
0: Aduh. Ma, Paman Gober.
1: Itu bubu.
0: Enggak, Paman Gober mah ini gak sih, yang kaya.
1: Emang iya?
0: Itu se, apa berarti pamannya Donald Duck kali ya?
1: Oh iya. Itu bukan ini. Kalau yang di bubu apa? Paman apa namanya?
0: Paman, paman siapa itu ya?
1: Pam Uncle.
0: Aduh. Apa tadi? Paman Gober.
1: Paman Gober.
0: Paman Gober nih. Tuh, oh, Bobo iya. Yang kaya.
1: Oh iya.
0: Yang kaya tapi dia gak pelit coy.
1: Iya tau. Yang selalu bantu si ini kan,
0: si Donald.
1: Siapa terus ya Yang di Bobo tuh siapa ya? Paman siapa ya?
0: Donald paman siapa? Di Bobo paman siapa? Bobo. Apa
1: majalah
0: nyarinya
1: Bobo.
0: Paman majalah. Bobo gitu ya.
1: Jangan.
0: Nyarinya apa?
1: Jangan.
0: Paman Bobo.
1: Majalah Bobo.
0: Oh, Paman
1: Majalah Bobo.
0: Majalah Bobo.
1: Majalah Bobo.
0: Iya itu. Apa? Coba kita cari ya, Paman
1: Majalah Bobo.
0: Majalah Bobo. Bukan Paman Bobo, Dit.
1: Bukan.
0: Kemarin Paman Bobo. Datang. Apa sih emang ada ya? Emang ada karakter Paman?
1: Dari
0: Paman After Fokker. Siapa sih
1: Paman? Oh, Gembul. Paman Gembul.
0: Oh, Paman Gembul.
1: Paman Gembul.
0: Sekarang bikin ini nih, sambel ayam geprek.
1: Salah.
0: Bukan.
1: Gembus.
0: Dia Paman Gober nih.
1: Paman Gober. Iya.
0: Dia punya brankas gede banget nih.
1: Buset.
0: Asli coy, orang kaya dia. Orang kaya.
1: Okay, coy. Orang have.
0: Orang have. Di zamannya orang have dia.
1: Bebek have. Bukan orang dia.
0: Oh iya benar.
1: Bebek have.
0: Bukan orang ya.
1: Iya.
0: Bebek have benar.
1: Tapi dia selamat ya katanya.
0: Iya bebek selamat. Dia salah satu bebek yang selamat.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Cuma kadang minyaknya kebanyakan. Loh iya dong. Kan kadang dia suka pijet kan.
1: Oh iya.
0: Minyaknya kebanyakan.
1: Oh gitu. Iya benar.
0: Iya.
1: Benar. Sekarang agak kecilan apa emang karena gue yang gede aja sekarang ya?
0: Tergantung ngelihatnya di mana.
1: Oh, kenapa?
0: Atau tergantung cabang yang iya, maksudnya tergantung si Paman Gober ini pijet di cabang yang mana gitu.
1: Iya, benar sih.
0: Iya, dia tuh lagi punya saingan.
1: Apa tuh?
0: Namanya Suharti ya. Kalau gue nggak salah ya, namanya Suharti. Oh,
1: tukang pijetnya?
0: Iya, tukang pijet ya. Itu saingan tuh sama dia tuh. Tukang janggal. Saingan kan bisa aja, tapi kan bebek yang selamat kan.
1: Bener, bebek yang selamat.
0: Bebek yang selamat.
1: Iya.
0: Ijo.
1: Ijo.
0: Iya kan?
1: Ijo
0: kan.
1: Dia punya baju ijo kan? Topinya ijo kan?
0: Iya, topinya ijo. Bajunya juga kadang ada yang warna ijo, ada yang warna merah gitu.
1: Biru. Iya. Bener. Kenapa sih itu sih?
0: Gue juga gak kepikiran. Oh kalau itu kan udah haji kan?
1: Iya udah. Ya
0: kan? Itu udah haji kan?
1: Udah. Ya, paman Gober punya banyak duit kan? Bisa.
0: Jadi
1: dia
0: gampang haji ya?
1: Bisa. Bisa langsung lunas dia.
0: Kalau ini kan Paman Gober kan versi komik Amerika ya? Kalau versi komik Indonesia ada paman siapa coy?
1: Paman.
0: Tadi Paman Gembul ya, Paman Gembul.
1: Cuman Paman Gembul kayaknya deh.
0: Gue lupa deh, Paman Gembul tuh yang gimana sih? Paman Gembul.
1: Tapi sebenarnya Bobo tuh juga bukan dari Indo tau.
0: Hah, emang iya?
1: Dia dari Belanda.
0: Oh, dia tuh komik luar ya?
1: Komik luar.
0: Oh, yang abu-abu ya?
1: Iya.
0: Oh, yang bajunya kuning.
1: Mm-hmm.
0: Oh, iya.
1: Itu.
0: Oh, tahu nih gue Paman Gembul nih. Mm. Iya, iya, iya. Ini Paman Gembul, tapi dia enggak sekaya Paman Gober kan?
1: Iya, dia soalnya punya roti.
0: Roti Gembul. Roti Gembong Gembul ya. Dagang Gembul.
1: Kok nyambung mulu makanan, mulu kata gue lapar lu.
0: Kita lihat edit, ada paket edit. Ada paket yang sambal hijau, sambal merah.
1: Tapi gue udah lama lo ke situ ya.
0: Kemana? Ke Paman Gober tadi.
1: Iya, Paman Gober tadi.
0: Iya sih, udah lama.
1: Bebek selamat.
0: Kita kan terakhir ini kan makan buat sahur kan. Iya kan? Terakhir itu kan makanan sahur, Dit.
1: Iya, benar.
0: Iya sih. Benar. Dia belum makan lagi abis itu.
1: Belum, belum.
0: Yang kita dapat itu jam buka puasa.
1: Jam buka puasa.
0: Kita harus makan itu sahur.
1: Benar.
0: Sahur-sahur makan sambal bebek.
1: Cakep.
0: Sahur-sahur makan sambal bebek.
1: Cakep.
0: Ini.
1: Awas capek.
0: Bikin pantun. Bikin pantun. Nah, kalau kamu teman berdua kira-kira apa
1: makanan
0: atau karakter yang menurut kamu memorable? Tadi ada Paman Gober, Paman Gembul, siapa lagi Dit ya?
1: Siapa lagi ya? Oh, banyak sih sebenernya. Bobo itu salah satu yang ini kan.
0: Bobo, terus Nirmala juga kan.
1: Iya, Nirmala bener.
0: Oki dan Nirmala.
1: Iya bener.
0: Oki dan Rengga.
1: Iya, Oki dan Oki dan Jelly.
0: Oki.
1: Maksudnya si Oki itu punya Jelly.
0: Iya, Oki dan Jelly bisa. Oki dan Lukman juga bisa tuh. Dua orang kan.
1: Oki Lukman satu
0: bisa.
1: Orang.
0: Bisa kan.
1: Oki Lukman satu orang.
0: Bisa juga Oki ya, dan bisa. Lukman.
1: Bisa.
0: Iya.
1: Bisa.
0: Oki Lukman juga tuh karakter legend tuh.
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Dulu sering di TV.
0: Dulu sering di TV.
1: Bener.
0: Dulu host Idola Cilik gak sih Oki Lukman tuh?
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Idola Cilik.
0: Idola Cilik. Idola sama Idola Cilik adalah salah satu atau satu-satunya yang penentuan diskualifikasinya dari rapot.
1: Oh iya yeah. Maksudnya rapot.
0: Iya yeah. Bintangnya yeah. Merah apa biru.
1: Oh iya bener
0: yeah.
1: Udah lama banget gila.
0: Iya
1: yeah. Bener-bener.
0: Siapa lagi ya dulu Idola Cilik angkatan terakhir ya?
1: Wah gak tahu tuh.
0: Udah lama banget ya.
1: Terakhir-terakhir udah gak tahu tuh.
0: Dulu deh sistemnya.
1: Si Anet tuh Idola Cilik gak sih?
0: Anet ya? Kayaknya dia Indonesian Idol Junior
1: oh,
0: deh.
1: Oh Idol Junior
0: ya. Iya beda tuh yeah, beda, ya. Kayaknya Idola Cilik tuh yang Indo banget punya.
1: Iya, yeah, emang base dari Indo.
0: Emang base Indo kalau Indonesian Idol kan dari Amerika. Iya,
1: yeah, gitu.
0: Gitu. Tapi kalau nanti lo punya talent-talent yang lain juga boleh ya, teman berdua. Kasih tahu kayak. Nah, kita kasih tahu kita dong teman berdua malam hari ini.
1: Ya.
0: Tadi apa sih? Gue nanya apa?
1: Karakter.
0: Karakter. Yang menurut lo memorable di paman-paman atau karakter-karakter.
1: Iya benar.
0: Masa kecil lo.
1: Benar di kartun-kartun atau
0: iya,
1: di majalah atau di komik.
0: Majalah, gitu, ya. Komik atau apapun yang lo ingat waktu kecil dulu ya.
1: Menemani masa kecil kamu.
0: Yoi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gue baru sadar lagu ini ternyata ada vibes apa ya, lagu musik-musik 80s 90s gak sih?
1: Iya sih.
0: Dari
1: oh iya, dari drumnya sih.
0: Iya kan?
1: Iya sih.
0: Iya kan?
1: Karena emang sebenarnya ini juga lagu lama ya.
0: Benar. Ternyata hati tersanggup
1: apa judulnya?
0: Cinta
1: itu judulnya edit ya, ini gue kasih tahu nih.
0: Mm-hmm.
1: Dari back sound edit 2.
0: Salah.
1: Maafkan aku
0: terlanjur mencinta.
1: Asik.
0: Itu detail-detail yang kita gak akan ngerti.
1: Bener. Kayak contohnya lagu yang satu ini, Dit.
0: Apa tuh? Asik. Ada Lomba Sihir.
1: Yoi.
0: Ini dari Lomba Sihir selamanya ya.
1: Ini versi live.
0: Asik.

0: Lomba Sirih menurut gue salah satu yang materi lagunya padat banget dari musiknya ya.
1: Benar.
0: Dan ya asik aja gitu. Setelah lo dengerin Fish dengan Tarot ya, lo akan mendengarkan banyak instrumen yang agak-agak mirip sebenarnya.
1: Iya, karena emang ya dari apa personalnya juga maksudnya nggak jauh dari si Baskara sendiri kan.
0: Iya benar. Tapi btw gue suka diri dua band ini ya sebenarnya. Pianonya meskipun mereka kadang punya genre yang unik, pianonya tuh manis banget gitu di Fish manis, di Lomba Sihir manis.
1: Bener. Kalau di Lomba Sihir kan keyboardisnya itu adiknya ini.
0: Adik siapa? Oh ini Kevin. Adik Kevin. Adik Kevin si Hai Tristan Kevin. Ya?
1: Iya Tristan. Tristan Julio.
0: Iya yeah, bener. Tristan siapa sih dia namanya?
1: Gue lupa Tristan. Lagi siapa. Bener-bener. Tapi menariknya adalah Lomba Sihir dulu adalah bandnya Hindia.
0: Oh, sebelum
1: Blue Radio sekarang.
0: Oh,
1: Blue Valley Radio.
0: Tapi sebelum Fish.
1: Fish itu paling awal.
0: Oh, Fish itu pertama berarti.
1: Fish itu paling awal dari zaman
0: kuliah.
1: Si Baskara kuliah kalau enggak salah.
0: Iya, iya, iya.
1: Dari zaman kuliah dia punya band namanya Fish.
0: Oh.
1: Gitu. Kemudian si Baskara bikin project solo kan?
0: Iya, benar. Hindia.
1: Hindia. Nah, ini tuh kebentuk kalau nggak salah pas COVID deh.
0: Iya benar.
1: Lomba Sihir itu muncul kalau nggak salah ya.
0: Iya, atau sebelumnya juga iya sih. Ada. Karena gue ingetnya yang pertama nganterin waktu COVID tuh lagunya Hati dan Paru-Paru kan. Itu salah satu yang banyak banget waktu itu dipakai di radio. Gue inget tuh Hati dan Paru-Paru.
1: Iya gitu. Jadi dulu Lomba Sihir itu adalah bandnya Hindia. Dulu bandnya Hindia tapi sekarang akhirnya dia punya album, punya single sendiri dan mereka jadi band sendiri.
0: Asik.
1: Dia malah bilang si Baskara magang.
0: Iya. Vokalis magang di
1: Lomba Sihir. Karena dia udah padat banget di Fish sama dia sendiri kan.
0: Dan ya palu gada aja lah dia. Palu gada banget menurut gue. Keren sih tapi mungkin Bas sekarang kalau pengen main ke Pro 2 boleh ya.
1: Aduh boleh-boleh dong.
0: Boleh Bas ya kalau lo lagi punya project baru.
1: Asik.
0: Nih kita akan kupas semuanya.
1: Kupas tuntas.
0: Asik.
1: Hanya di MLC
0: Music Live Chat.
1: Asik.
0: Terus Asus. Juga di project-project kayak gini nih di Lomba Sihir menurut gue apa ya? Iya emang beda sih segmennya beda sih. Lu kalau dengerin Fish beda, karakternya lu kalau dengerin Hindia beda, kalau dengerin Lomba Sihir juga beda.
1: Kalau menurut gue kalau ini enggak tahu sih ini bahasa gue sendiri. Dari apa ya? Kayak mungkin kerasnya musik, lirik-liriknya yang tajam.
0: Yeah.
1: Itu yang paling keras adalah Fish, pasti. Habis itu Hindia, habis itu Lomba Sihir.
0: Oh iya iya iya.
1: Lomba Sihir paling playful, fun.
0: Paham,
1: dari sisi lagu-lagunya.
0: Paham. Berarti musiknya. Berarti positioning-nya adalah kalau gitu Hindia di tengah-tengah antara Fish sama Lomba Sihir. Bener. Oh, paham gue. Iya sih. Yeah. Menarik sih, menarik.
1: Benar.
0: Ya. Cuma kadang sayangnya kan disalah artikan dengan ini ya, dengan ornamen-ornamen yang dibilang penyembah-penyembahan itulah.
1: Benar.
0: Ya tau lah, di beberapa negara kan, di beberapa daerah kan masih kurang familiar gitu.
1: Ya sepertilah, biasalah, namanya juga orang bisa berpendapat dan berkomentar ya.
0: Bener banget, gue setuju banget nih dengan pendapat
1: lagi,
0: lo.
1: Iya banget lagi.
0: Udah lama tuh gak denger itu ya, udah lama lagi gak denger.
1: Udah ganti.
0: Udah, sekarang apa?
1: Enggak sih, sekarang sebenarnya masih.
0: Oh.
1: Kalau relate itu biasanya iya lagi.
0: Oh, gitu. Bukan sumpah iya.
1: Aduh blunder lagi.
0: Dulu kan kayak gitu tuh. Tapi kalau lo teman Pro 2 kira-kira apa yang pengen lo coba ceritakan malam hari ini? Kita buka selebar-lebarnya. Kalau lo lagi merasakan apa, lo lagi butuh apa, kita akan provide ya malam hari ini ya.
1: Aduh, provider banget ya.
0: Yoi, karena asik. Kan biarin aja kalau kita yang disakitin, kita yang pura-pura lupa aja.
1: Asik, kayak Mahen dong. Pura-pura lupa ya gak sih.
0: Jadi buat kamu teman Pro 2 yang sedang disakiti sama seseorang, udahlah, belaga gila aja. Pura-pura lupa aja.
1: Betul.
0: Have fun aja guys.

0: Hilal Indrajaya dengan Niscaya, teman berdua.
1: Yoi.
0: Kau tak berdaya. Bilal, luar biasa Bilal. Rasaku ini rasamu.
1: Tapi katanya Bilal lu tinggi loh. Tinggi banget katanya.
0: Iya sih.
1: Gue belum pernah ketemu, belum pernah lihat langsung, ketemu langsung sih.
0: Tapi gue ngeliat dari emang kalau misalkan di compare sama beberapa musisi emang termasuk tinggi sih.
1: Iya.
0: Dan
1: iya,
0: dan tinggi. Ini sih apa, kan dia rapih banget ya.
1: Benar.
0: Kayak orang bilang tuh vibesnya anak Bintaro banget. Katanya kayak gitu.
1: Tapi okay. Dia suka Toy Story.
0: Iya, yeah, benar.
1: Dia suka Toy Story. Yang pokoknya kayaknya dia tuh unlimited atau gimana gitu.
0: Oh,
1: rare atau gimana gitu.
0: Pokoknya dia koleksi yang Toy Story, Woody gitu-gitu ya. Oh, emang kolektor berarti. Yeah.
1: Woody Woodpecker.
0: Salah. Hei, gue pengen Woody yang satu lagi.
1: Apa tuh?
0: Yang di Tawa Sutra tapi udah gak ada. Iya.
1: Woody.
0: Iya benar. Oh iya, ini Woody. Woody siapa ya? Ntar aja lah gue cari lah. Tapi kalau Bilal Indrajaya, dia tuh bisa dibilang naiknya tuh barengan sama iya Beradia nggak sih, satu era ya?
1: Iya yeah, benar-benar dia tuh after COVID kan?
0: Iya yeah, after COVID banget.
1: Ya lagunya naik
0: kan yang
1: tak berdaya bila harus meninggalkan masa lalu. Selalu
0: makin gak nyampe, makin naik ya.
1: Semakin banyak.
0: Iya tapi vibesnya kayak ini ya, kalau kata orang tuh emang orang have banget lah vibesnya yeah. Gitu.
1: Iya. Benar.
0: Apa gara-gara itu dia jadi kayak ah lu kan udah kaya gak usah dibayar gitu.
1: Iya dia terbukti kaya sih.
0: Iya kan.
1: Gitarisnya aja Rio Klepi.
0: Nah Rio Klepi iya sih benar. Iya, kan? Iya sih.
1: Dia itu
0: gitarisnya aja punya Harley. Sorry Bang Rio.
1: Rio Klepi.
0: Tapi kocak ya Rio Klepi.
1: Rio Klepi itu kocak.
0: Kocak banget deh. Tipikal anak STM tuh.
1: Emang
0: kacau. Rio Klepi itu kocak banget.
1: Bener.
0: Iya. Nah itu gitarisnya Bilal aja naik Harley bener, coy.
1: Rio Klepi.
0: Iya. Gitarisnya aja punya single. Lu bayangin coy.
1: Bener, Bunga Abadi.
0: Ya
1: kan? Dia masih udah punya Bunga Abadi tapi masih mau sama Bilal kan.
0: Iya benar.
1: Cuma dibayar berapa?
0: Wah. Iya juga ya.
1: Udah dapur. Iya.
0: Eh Bang Rio tolong. Masa kenapa kita jadi ngitungin rezeki orang? Biarin aja terserah dia mau bayar berapa. Barter exposure.
1: Aduh,
0: mungkin kita enggak tahu.
1: Cuma tuh Bilal nyanyiin lagunya Rio Klepi kan?
0: Bisa. Bisa juga. Vega Antares.
1: Ya, mirip.
0: Iya kan mirip.
1: Gue kemarin aja.
0: Apa?
1: Bang, berapa kali lu dipanggil Vega Antares?
0: Banyak dia bilang ya?
1: Sering. Dan katanya dia tuh punya Rio Klepi, Vega Antares sama ada siapa lagi. Pokoknya yang looksnya mirip Vega Antares. Mereka bikin band.
0: Apa namanya?
1: Gue lupa namanya apa.
0: The Vegas?
1: Gak tau deh, lupa gue. Pokoknya dia kemarin cerita gitu. Kita sampai punya bikin band yang looksnya sama semua gitu loh.
0: Lu bikin apa nama bandnya?
1: Gue lupa namanya. Dia bilang waktu itu.
0: Oh, jadi dia ngumpulin orang-orang mirip.
1: Iya, orang-orang mirip.
0: Benar. Agak aneh Rio Klepi kelakuannya ya.
1: Benar.
0: Waktu bilang janggal ya.
1: Bilal, maaf lu enggak mirip. Kali ini enggak bisa ikut. Lu terlalu ganteng kayak gitu.
0: Kelakuan Rio Klepi aneh juga ya. Rada-rada deh. Tapi lucu sih dia emang tipikal orang lucu sih menurut gue.
1: Sebenarnya lucu.
0: Lucu banget dia tuh kayak sebelumnya tuh dia waktu sama gue tuh dia ngerilis lagu yang mirip
1: Belia.
0: Mulia ya?
1: Belia,
0: iya yeah. Cerita dia di SMA kan. Tapi dia anak STM. Nyambung tuh.
1: Dia mengeneralisir aja, menguniversal kan aja. Kalau kan, SM terlalu ini.
0: Iya, maksud gue kan cerita tentang kisah cinta anak SMA.
1: Bener.
0: Kisah cinta anak STM kan laki semua nih. Kan beda jadinya.
1: Iya, ya benar. Menguniversalkan.
0: Ternyata itu cerita temennya.
1: Oh iya.
0: Waktu SMP.
1: Bener.
0: Agak kocak emang tuh.
1: Emang Rio. Kocak. Dia juga bilang, ada yang bilang gue mirip Ferry Irwandi.
0: Aduh jauh banget lagi dari musisi tiba-tiba Malaka Project. Tiba-tiba Malaka Project.
1: Oh lu ini ya Ferry Irwandinya musik.
0: Salah. Tapi Ferry Irwandi menurut gue cukup random ya obrolannya. Kadang-kadang dia pengen bahas apa.
1: Iya.
0: Kadang-kadang dia ngerjain soal gitu. Menurut gue agak random sih Ferry Irwandi itu kalau bikin konten.
1: Kerjaan kita malam ini ngomongin orang ya.
0: Iya sih. Tapi kita respect kan, ya, respect. Orang-orang cerita. Yang kita respect.
1: Bener, cerita kejadian-kejadian atau cerita yang pernah mereka ceritain kan.
0: Iya, bener. Kita respect sama banyak orang lah sebenarnya. Terutama bener. Orang-orang yang udah pernah ngobrol sama kita ya.
1: Bener. Seru sih, seru-seru.
0: Seru.
1: Ini salah satu, apa ya, gue merasakan apa ya, bisa dibilang kayak sisi positif, benefit mungkin.
0: Iya, bisa dibilang gitu.
1: Banyak orang, ngobrol sama orang di mana dulu mungkin gue males ya buat ngobrol sama orang ya. Tapi sekarang kayak gue mencoba buat mencari sesuatu yang menarik buat gue.
0: Iya.
1: Dari si orang itu.
0: Dari orang itu. Kalau nggak ada, banget gitu.
1: Ya udah ngobrol musik aja. Lah kan ya bisa ngobrol musik dulu.
0: Iya
1: kan, mulainya dari mana? Siapa tahu nanti menemukan yang menarik kan.
0: Siapa tahu kan. Siapa tahu. Seiring berjalannya waktu. Iya sih. Betul.
1: Kadang kan kita tertarik enggak hanya dengan sekali pertemuan.
0: Oh, berulang-ulang kadang-kadang ya.
1: Karena waiting Tresno jalaran
0: sana. Asik. Artinya
1: cinta karena terbiasa.
0: Asik.
1: Karena sudah lama bersama terbiasa.
0: Iya, jadi bisa karena terbiasa gitu ya.
1: Kurang lebih lah.
0: Ya kurang lebih kayak gitu kan.
1: Kurang lebih, cuman ininya konteksnya beda aja.
0: Oh iya benar. Nah, kalau lo teman pro 2, kira-kira apa yang atau apa hal yang pengen lo kulik dari seseorang gitu misalkan. Bangun.
1: Sorry.
0: Iya.
1: Malam, Bro. Ini jam rawan.
0: Ya,
1: kayak lagunya Marion.
0: Ah,
1: enggak ada ya.
0: Gak ada lagi.
1: Coba rawan tuh lagi siapa? Marion
0: bener. Iya bener, Marion Jola. Lala, lagunya Lala.
1: Pownya kemana?
0: Apa?
1: Pownya kemana?
0: Bukan Dipsy Lala Po. Dipsy Lala Po.
1: Gue sampai sekarang masih penasaran puding tabi rasanya kayak gimana.
0: Enak sih kayaknya.
1: Kayaknya ya.
0: Warna pink kan? Truk.
1: Kayak gitu
0: loh. Iya. Suara gimana?
1: Mesinnya
0: gimana? Bentar. Suara gimana? Truk. Oh,
1: suaranya gitu mesinnya kan?
0: Iya, yang nyedot itu kan?
1: Iya. Bukan dari mesin puding tabinya keluarnya kan?
0: Oh
1: enggak, gitu.
0: Tapi kan ada episode yang
1: disedot sama si
0: vakum. Iya, si kan? Disedot kan?
1: Iya, benar.
0: Nah, iya benar kayak gitu. Belepotan. Puding tabinya kemana-mana.
1: Benar. Gue bisa nih bisa ngisi suara karakter.
0: Gimana? Yang kayak gajah itu ya.
1: Iya benar.
0: Iya. Kan ini kayak gajah kan. Kayak gajah kan.
1: Benar.
0: Waktunya Teletubbies.
1: Waktunya Teletubbies. Berpelukan. Si mataharinya.
0: Matahari terus ada speaker yang tiba-tiba naik.
1: Benar.
0: Turun sendiri.
1: Betul. Karena ada ini tuh, apa yang tur ke Bukit Teletubbies ada kan?
0: Ada
1: kan?
0: Tapi Bukit Teletubbies-nya mana?
1: Aduh, kayaknya yang beneran deh. Beneran tuh studio sih sebenarnya sih.
0: Soalnya di setahu gue ya di Indonesia tuh ada juga yang namanya Bukit Teletubbies.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Di mana?
0: Di Bromo. Di Bromo ada.
1: Ada kabar.
0: Namanya Bukit Teletubbies.
1: Ada kabar gak?
0: Ada enggak ya?
1: Iya.
0: Coba ya Bromo ya. Setahu gue emang dinamainnya Bukit Teletubbies. Nah, ini nih.
1: Iya karena dia hijau. Aduh, ada Teletubbies-nya. Bener.
0: Ini Teletubbies versi Bromo.
1: Iya.
0: Ini itu Bromo banget.
1: Ya tingginya kecil ya, tinggi-tingginya.
0: Gitu ya. Letoy lagi antenanya. Lihat deh, antenanya letoy.
1: Bener sih pokoknya terlihat aktif gitu kan. Cuman kok tinggi banget di situ pokoknya ya.
0: Bener. Dan kita ada yang pakai jeans di belakang.
1: Itu kena foto aja.
0: Foto ya. Oh. Deh, dilihat-lihat kurang semangat ya katanya. Tinggi winginya, dipsinya
1: lemes ya, kayak belum makan ya.
0: Coba teman berdua, lu cari deh di Google Bukit Teletubbies Bromo, lu akan menemukan sebuah foto Teletubbies. Tapi lu tahu ini di Bromo banget gitu.
1: Puding tabinya lagi habis, lagi krisis. Wah kayak lemes banget itu.
0: Diganti, ini pakai ini udang ubu. Diganti udang ubu ini kayaknya. Bahkan Bromo kan dingin.
1: Iya bener.
0: Iya kan. Kita ganti yang menghangatkan.
1: Bener. Apa sih yang khas dari Bromo tuh? Apa sih makanan?
0: Jahe susu.
1: Aduh masa.
0: Apa sih makanan khas Bromo?
1: Indomie kuah.
0: Khas Bromo. Ada ya makanan khas Bromo? Ada gak sih?
1: Apa sih biasa di sana tuh ada
0: Nasi aron.
1: Iga pasir.
0: Iga pasir.
1: Oh gue taunya Iga Mas Ardi lagi.
0: Ada beldus tengger.
1: Oh.
0: Ayam tengger, ayam bakar Bengawan. Oh, banyak.
1: Oh, iya iya.
0: Banyak.
1: Cemilan.
0: Tapi enggak ada minuman ya, emang dilihat-lihat
1: ya. Oh, ada ya.
0: Gak ada
1: yang berkuah ya? Oh, enggak tahu juga sih itu tadi apa? Yang apa?
0: Oh, wedang pokak nih ada nih, wedang pokak.
1: Apa itu tradisional?
0: Jadi, ini tengger. Minuman herbal.
1: Minuman herbal yang sangat berkhasiat.
0: Kasuku tengger apa tengger sih ini baca?
1: Gua nggak tahu lagi.
0: Tengger kali ya.
1: Tengger.
0: Terbuat dari campuran jahe, serai, cengkeh, kayu manis dan juga gula merah.
1: Oh, kayak basically mirip-mirip sama uwuh ya.
0: Iya benar. Cuma ini versi lokal kali ya.
1: Benar-benar.
0: Ini digunakan katanya untuk menghangatkan badan.
1: Yoi.
0: Pemerintahan.
1: Salah badan.
0: Siapa tahu kedinginan kan di ruangan gitu.
1: Iya benar sih.
0: Iya kan, bisa aja.
1: Tapi gua tahu. Kegiatan atau aktivitas yang bisa dilakukan ketika kamu kedinginan di dalam kantor.
0: Apa tuh contohnya?
1: Pertama, kamu berdiri dari kursi.
0: Oke.
1: Lalu lakukan stretching dari tangan kanan.
0: Oke.
1: Tangan kanan ke samping kiri, habis itu sampai ke belakang. Habis itu tangan kirinya.
0: Oke, tangan kirinya.
1: Ke arah kanan. Sampai belakang. Habis itu gendong tas. Habis itu jalan keluar.
0: Iya. Itu menghangatkan.
1: Naik motor pulang.
0: Atau kalau kamu naik transum ke stasiun langsung.
1: Bener.
0: Tap kartu pulang.
1: Duduk.
0: Itu selain menghilangkan kedinginan, menghilangkan stres juga di kantor. Bener.
1: Hilangkan penat.
0: Iya. Kalau bisa itu di jam-jam belum ramai, jam 3, jam 2 gitu.
1: Bener. Cuman itu mendatangkan aja.
0: Apa tuh?
1: Masalah. Amarah
0: atau setidaknya SP lah.
1: Iya, atau sindiran lah.

0: Kesempatan Prodo juga ada teman terbaik kamu. Masih bareng sama Edi dan juga Ellen. Dijaga malam, jangan kilo malam-malam.
1: Yoi. Dan masih ke jam 10 teman Prodo, saatnya kita membacakan request kamu yang udah masuk nih.
0: Betul. Yang pertama
1: Katanya ini ada dari Laveni dari Bogor.
0: Hai.
1: Mau request lagunya Monster by Lady Gaga atau Kota Ini Tak Sama Tanpamu Nadif Basalamah. Oke, okay. Enak nih lagu ini, Nadif Basalamah aja ya.
0: Kalau enggak Monster yang dinyanyiin sama Nadif.
1: Aduh,
0: Kota Ini Tak Sama Denganmu tapi dinyanyiin Lady Gaga.
1: Aduh, ribet banget.
0: Lagi kita urus anak dia.
1: Iya benar. Kita ke Bahrum nih.
0: Halo Bahrum.
1: Ada
0: Kemayoran.
1: Katanya Kak Elan, Kak Edith, selamat malam. Kak Oza, enggak ada Kak Oza.
0: Gak ada,
1: gak ada. Katanya di malam ini sama aku Bahrum. Mau request lagunya Dipa Barus India Nafas. Semoga udah ada di playlist Pro 2. Belum ada.
0: Ada Dewa.
1: Ada Dewa.
2: Separu nafasku terbang bersama dirimu.
1: Atau request lagunya Melompat Lebih Tinggi Lomba Sihir. Oke, okay, boleh dong. Salam spesial untuk Aca yang cantik.
0: Yes.
1: Hari Sabtu malam Minggu kita jalan dan makan bareng ya. Asik. Love you Aca. Asik banget deh.
0: Asik banget.
1: Kok bisa gitu ya? Bisa seasik gitu ya?
0: Malam mingguan sih.
1: Asik. Malmingan.
0: Malmingan.
1: Sat night. Ayo.
0: Sat night bener, Sabtu dan Minggu.
1: Betul.

0: Oke. Lanjut siapa? Ada dari Madun di Bogor. Mau request lagunya Last Child yang saat-saat itu. Wah, belum ada nih, kita kasih yang duka aja dari Last Child ya. Mm-mm. Biar duka lu juga hilang pastinya.
1: Asik. Boleh.
0: Boleh lah ya, boleh lah ya.
1: Boleh, boleh.
0: Terus juga ada dari Fanny dari Medan. BTW lu cewek apa cowok sih? Oh, cewek. Oh, cewek, cewek. Iya kan lu cewek?
1: Cewek sih.
0: Iya, Fanny dari Medan. Salah, dari Bogor. Yeah.
1: Gimana?
0: Mana yang bener lu, Medan apa Bogor? Katanya mau request lagunya apa sih namanya? Oh, Soulmate dari Kahitna. Katanya untuk temennya Hazik namanya.
1: Hazik.
0: Oke, okay, Soulmate ya Kahitna ya.
1: Alright.
0: Cie sama Hazik, cie. Cie. Temen bro.
1: Temen
0: tapi kasih requestan lagu. Ini Soulmate. Oh
1: ya, apa-apa dong.
0: Ustad.
1: Salah.
0: Soulmate. Kan ada.
1: Ada kan. Tapi bukan itu yang di request. Oh, lagu Jakahit. Nah ini.
0: Oke okay, nanti kita puterin ceramah Ustad Soulmate.
1: Jangan.
0: Oke okay. Spesial nanti buat Hazik ya. Oke okay, itu dulu yang kita masukin. Nanti kalau kamu masih mau request masih kita buka ya.
1: Yes.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Transim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, masih bareng sama Edi dan juga Elon di malam hari ini.
0: Yo, iya, masih muterin request kamu yang udah masuk dari tadi. Udah banyak banget requestan yang kita puterin malam hari ini.
1: Ada 2311.
0: Iya, cuma kita cuma pilih 4.
1: 5 bonus.
0: Kan harus diseleksi kan?
1: Benar.
0: Ya kan? Gak bisa bener. Semua kita masukin lah.
1: Iya, makanya kan kalau 2511 kan itu dari pagi sampai malam juga kayaknya.
0: Iya,
1: 2000 tuh.
0: Gak bisa habis.
1: Gak bisa habis. Emang gak ada habisnya.
0: Guys, gila. Dan malam hari ini kita juga masih menerima salam-salam yang udah masuk. Tadi ada Bahrum yang udah bilang salam ke Aca ya katanya.
1: Alright.
0: Dan Doi udah nyiapin bahwa malam minggu mau jalan katanya, makan.
1: Rekomendasi tempat ngedate malam minggu di Jakarta.
0: Menurut gue malam minggu si apa yang gak mainstream ya, Blok M.
1: Aduh.
0: Kayak semua orang kesitu kayaknya ya.
1: Bener.
0: Gue sih jujur ya, gue lebih suka sekarang tempat-tempat yang sederhana aja gitu. Pada pagi sore kayak kumbua.
1: Iya.
0: Enggak, maksud gue yang emang warung kecil tapi makanannya lengkap gitu loh. Jadi gue enggak harus pindah-pindah tempat. Gue
1: bisa
0: terlalu makanan itu ya. Maksud gue yang kayak kopinya ada.
1: Ada kopinya.
0: Liong tapi. Itu kopi Liong. Ada sih, bener sih.
1: Ada.
0: Apa sih Warmindo gitu-gitu kan?
1: Agam.
0: Iya. Yeah. Agam terlalu apa ya, bumbunya lekoh.
1: Bulungan.
0: Itu juga bisa. Dia yang orang-orang tipe kayak gitu lah. Bulungan tuh enak juga tuh. Yeah. Terus ya ya yang semua ada di situ.
1: Warmindo ya.
0: Iya. Yeah.
1: Warung mie Indonesia.
0: Ah, ya benar. Benar. Warung makan mie Indonesia.
1: Iya benar.
0: Iya. Jadi semua mie bisa dari situ. Iya kan?
1: Iya benar.
0: Iya kan? Sakura bener. Masuk.
1: Bisa. Lagu tuh Sakura.
0: Oh iya benar, Faris RM.
1: RM itu apa?
0: Rumah makan. Kan lagi bahas rumah makan.
1: Iya benar.
0: Iya kan?
1: Oh iya.
0: Bisa aja dong.
1: Bisa aja. Boleh.
0: Iya, gue justru udah mager yang ke tempat rame terus kayak happening gitu, gue mager banget sekarang.
1: Asik happening.
0: Iya.
1: Tapi gue sebagai seorang perantauan, gue juga bisa dihitung jari malam minggu ke Blok M.
0: 10.
1: Enggak nyampe sih.
0: Jari 10.
1: Iya benar sih. Enggak, jari kaki.
0: 10 juga emang berapa jari lo? emang berkurang.
1: Iya, tapi enggak nyampe 10 kayaknya. Dan dia juga biasanya kayak ada.
0: Jari kaki lo enggak nyampe 10.
1: Enggak, bukan gitu maksudnya.
0: Oh.
1: Kebloknya malam minggu.
0: Kebloknya malam minggu, iya. Yeah. Yeah,
1: kalau emang bener-bener ada yang ngajak dan harus ke sana,
0: yeah.
1: Ya udah ke sana gitu.
0: Pun kalaupun kebloknya biasanya gue nyaranin minggir, jangan di Blok M-nya. Iya,
1: jangan di Blok M-nya. Biasanya ke Row 9 atau
0: Blok A.
1: Iya bisa, bisa atau ke Melawai.
0: Iya, atau Cepete.
1: Bisa.
0: Itu juga bisa tuh. Iya, jadi kayak gue mager aja ke tempat yang serame itu.
1: Iya, karena kemarin terakhir gue ke Blok M, ke deket Blok M Square tuh.
0: Wah, itu
1: lautan manusia.
0: Bah, itu. Jangan coba, itu kan gang viral kan, arah gang viral kan belakang. Jangan coba-coba lo ke situ.
1: Bener, apalagi pas kemarin tuh gue sempat lihat story siapa ya, lagi ada event.
0: Oh.
1: Kalau enggak salah Hi-Fi lagi tampil tuh.
0: Oh
1: di
0: iya.
1: Blok M.
0: Di Blok M,
1: ramenya.
0: Di Taman Literasi bukan?
1: Bukan.
0: Kayak wah kacau ya. Itu kalau gak di Taman Literasi.
1: Di Taman Literasi.
0: Di Taman Literasi ya chaos ya.
1: Iya,
0: yang udah ada tempatnya.
1: Bener.
0: Gak di Taman Literasi tuh.
1: Iya, itu ada panggung.
0: Kebayang.
1: Ada panggung gitu, seingat gue ya.
0: Yang di pojokan ya, yang arah Blok MHP ya. Oh itu chaos itu.
1: Iya di situ.
0: Itu chaos.
1: Itu chaos banget, bener-bener manusia semua itu nempel-nempel semua kayaknya itu.
0: Parah, menurut gue. Terlalu menguras waktu iya, menguras energi iya gitu.
1: Jadi tapi kalau emang lu bisa menikmati hal itu sih nggak apa-apa sebenarnya, ke blok M aja.
0: Ada di mana masa gue bisa, tapi ada di masa juga gue pengen enjoy aja gitu loh. Gue nggak pengen banyak interaksi sama orang atau ngelihat orang sebanyak itu.
1: Bener. Gue karena diajak siapanya sih sebenarnya.
0: Oh iya iya.
1: Gue nikmatin sebenarnya enggak, cuman karena orang itu aja.
0: Iya.
1: Kayak misal lu tiba-tiba lagi ada di Blok M. Jadi di Blok M kebetulan gue gabut,
0: yeah,
1: gak apa-apa.
0: Gas
1: gitu loh. Cuman kalau tiba-tiba kayak Blok M yuk gitu.
0: Iya. Yeah. Mungkin ini juga masalah ya. Maksudnya Blok M tuh hal bagusnya adalah dia integrasi ke semua transum.
1: Bener,
0: bagus.
1: Bener.
0: Tapi itu masalah juga.
1: Iya.
0: Karena semua orang jadi ke situ kan. Ya kayak aku pulang gampang, gue datang gampang. Bener. Transum ada gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi ya kan semua orang mikir begitu.
1: Bener. Jadi semua transportasi yang menuju dan dari Blok M pasti rame.
0: Jadi kayak lu kalau lu naik MRT deh.
1: Bener, itu yang paling gampang ya.
0: Ah itu udah turun di situ semua tuh.
1: Iya, bener. Kalau dari misal dari berangkat dari Bundaran HI ke arah Lebak Bulus, itu lu sepi dari Blok M.
0: Habis tuh, habis di situ tuh.
1: Dari Bundaran HI rame. Soalnya Blok M udah sepi setelah.
0: Udah bener-bener di Blok M, lu kalau ke arah Fatmawati udah kosong. Udah kosong banget lah, cepetnya udah kosong.
1: Pokoknya rame langsung.
0: Dan gue gak kebayang kalau misalkan emang si MRT tuh akhirnya diputuskan untuk nyambung sampai Tangerang ya.
1: Bener.
0: Wah itu seramai apa lagi tuh. Pasti ramai banget tuh.
1: Makin ya aku ya positifnya adalah akomodasi lebih mudah kan.
0: Iya.
1: Bener.
0: Iya. Cuma ya itu orang mobilitasnya terpusat di satu titik.
1: Mm-mm,
0: gitu. Menurut gue harus dibikin blok-blok yang lain sih.
1: Blok apa?
0: Blok M yang di tempat lain.
1: Si Blok M part 2.
0: Iya, Blok M 2 kayak kan ada pik 1, pik 2 kan.
1: Iya benar.
0: Blok M 1, Blok M 2 kayak enggak. Enggak salah juga kan.
1: Enggak salah, boleh-boleh aja. Coba di mana? Blok A
0: sampingnya.
1: Ganti.
0: Ganti nama. Kan udah ada nama blok A, kenapa di M 2?
1: Iya.
0: Iya juga.
1: Karena gue lebih ke bikin tempat lain lah.
0: Iya.
1: Yang mungkin
0: oh, konsepnya
1: kayak Blok M juga.
0: Sebenarnya potensial di ini Rasuna Said Epicentrum tuh.
1: Iya.
0: Itu kan sebenarnya bisa aja dibikin bisa aja. Wilayah integrasi gitu kan.
1: Bisa banget. Cuman kayaknya belum seramai itu kan.
0: Belum.
1: Itu lebih ke perkantoran enggak sih?
0: Iya, lebih ke ya, perkantoran. Ramainya
1: kalau weekday.
0: Iya. Iya, justru kalau weekday di rame orang kerja.
1: Bener. Gua malah suka di Jalan Rasuna Said kalau weekend.
0: Oh, sepi ya?
1: Agak sepi lah.
0: Iya sih, bener.
1: Kayak vibesnya santai aja gitu kalau di situ.
0: Yeah.
1: Apalagi kalau pagi kan sekarang ada CFD kalau Minggu kan.
0: Iya benar.
1: Iya kan.
0: Iya itu sampai jam 10 juga ya?
1: Sampai jam 10.
0: Lo keluar kalau Minggu pagi?
1: Iya kalau gue harus pergi Minggu pagi ya bisa. Gue lewat belakang.
0: Oh TJ masih lewat tapi?
1: Kayaknya masih deh.
0: Oh.
1: Setahu gue masih deh.
0: Iya
1: masih. Gue langsung ke LRT soalnya waktu itu.
0: Oh iya karena kan sebenarnya yang bikin pusing tuh di jam segitu di hari itu kan orang menghindari Sudirman.
1: Mm-hmm.
0: Pasti alternatifnya Rasuna Said.
1: Rasuna.
0: Ternyata dua-dua CFD nih.
1: CFD.
0: Gue lewat mana?
1: Geser lagi.
0: Bisa sih.
1: Bisa kan?
0: Cuma agak ganggang tuh. Bisa, aku tahu jalannya.
1: Bisa.
0: Cuma
1: lebih nyelip lagi lah.
0: Iya.
1: Lebih blusukan lagi kalau jawab bahasa.
0: Agak bingung sih itu sebenarnya.
1: Benar. Ya, tapi itu kan untuk apa ya? Karena mungkin CFD Sudirman udah lumayan rame kali
0: bener,
1: ya.
0: Benar.
1: Jadi alternatif lain.
0: Iya.
1: Biar enggak bosan. Aduh, hai lagi.
0: Iya, benar.
1: Dan enggak Rasuna Said lah.
0: Betul.
1: Benar. What did she say?
0: Rasuna Said.
1: Rasuna Said.
0: BTW udah mau 50 nih, guys.
1: Yoi.
0: Saatnya kita untuk cabut dulu malam hari ini ya.
1: Yoi, terima kasih teman Bro dan satu-satunya di malam hari ini. Jadi buat kamu ya malam hari ini masih gabut, tenang aja. Abis ini bakal dilanjut sama Just Music sampai jam 12 ya.
0: Abis ini Ocit yang siaran ya.
1: Besok pagi.
0: Oh, besok pagi. Besok soalnya pagi. Udah siap banget nih dari malam ini.
1: Gokil, kan udah 24 jam Ocit.
0: Kasian bocah itu.
1: Iya,
0: besok bener. Ada duet Ocit Fatur ya.
1: Bener.
0: Ofat.
1: Otur.
0: Aneh ya.
1: Ngomong singkat-singkatan.
0: Kan bisa jadi Ocit Fatur, Ofat atau Otur. Bisa sih
1: Otur.
0: Aneh ya. Singkatannya aneh ya jadinya ya. Aneh sih. Tapi ya udah, thank you teman Produ udah nemenin kita seru-seruan bareng dari jam 7 tadi.
1: Yes.
0: Habis ini bakal Just Music sampai nanti jam 12 malam pastinya.
1: Oh iya, terima kasih teman Pro 2. Seru-seru ada salah-salah kata. Kita cuma niat menghibur di malam hari ini.
0: Asik banget deh. Bentar, kursornya lari. Oke, seperti biasa ya Dit ya. Kayaknya saatnya kita mengantar teman Pro 2 untuk tidur di malam hari ini.
1: Yoi, dengan sebuah lagu yang ini sangat sakral banget. Biasanya di kondangan.
0: Asik. Mungkin buat kamu malam hari ini ada yang ingin mengutarakan cinta,
1: menyatakan niat baiknya.
0: Asik. Lagu ini
1: tepat
0: buat kamu. Sikat Dit.

kasih banyak teman berdua untuk mendengarkan kita beberapa jam ini. Semoga istirahat dan juga lanjut beraktivitas besok pagi. Everybody, jangan

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, temen.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 105 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yes, bareng sama Fatur di sini yang akan nemenin kamu dari jam 5 sampai jam 10 pagi nanti, teman Pro 2. Tapi nanti dulu kita di jam 5 ini akan dengerin musik-musik dulu, lagu-lagu yang bisa nemenin kamu. Dan juga nanti ada tausiah dari Ustadz Banu. Jadi nanti kita kembali lagi di jam 6 pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman berdua yang dimuliakan Allah, dalam Islam ada sebuah potongan ayat yang berbunyi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kenapa berlomba-lomba dalam kebaikan ini penting? Karena sejatinya hidup kita ini adalah ladang untuk kita menanam yang nanti buahnya akan kita nikmati pada kehidupan kita setelah kematian, di alam kubur, di alam barzah, dan insya Allah di alam akhirat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam sejarah Islam ada kisah lomba kebaikan antara dua orang yang luar biasa, yaitu dua sahabat Nabi yang mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Suatu ketika kaum muslimin sedang sangat membutuhkan bantuan, Nabi mengumumkan siapa yang bisa membantu menyelesaikan masalah kaum muslimin maka Allah janjikan kepadanya surga. Maka datanglah Umar dengan membawa harta yang sangat banyak, yang itu adalah setengah hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah ketika menyampaikan harta itu, "Wahai Umar, ini banyak sekali, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Umar mengatakan semisal dengan itu. Jadi setengah yang di rumah, setengah yang diantar. Teman-teman, pada waktu itu semua harta terlihat ya, emas, koin perak, karena belum dalam satuan nanobait uang kita. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq yang datang juga membawa harta yang sangat banyak. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, "Wahai Abu Bakar, Masya Allah sebanyak ini, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Allah dan Rasulnya." Artinya semua liquid asetnya, semua harta yang bisa bergerak diserahkan fisabilillah. Dahsyat sekali. Maka Umar bergumam, berat sekali mengalahkan Abu Bakar. Ada sebuah kisah lain. Satu hari ada seorang wanita tua yang sangat membutuhkan support. Umar datang menawarkan bantuan. "Wahai nenek, kamu gak usah sibuk bekerja, biar saya yang nanggung semua kebutuhan kamu." Nenek itu mengatakan, "Terima kasih, alhamdulillah sudah ada yang menjamin kebutuhanku." Umar penasaran siapa orang itu, maka beliau mengintai kehidupan nenek itu dan dia tahu ternyata yang menjamin kehidupan nenek itu, yang mengantarkan karung berisi gandum, kemudian mengantarkan kurma ke rumah itu adalah sosok yang tinggi kurus bernama Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan dua-duanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, Abu Bakar fil jannah wal Umar fil jannah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga menjadi hikmah buat kita. Mari bersemangat dalam berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan pernah mau kalah dalam kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Patur di sini teman Pro 2. Olivia Rodrigo menegaskan tidak akan menggunakan AI dalam musiknya. Ia menyebut sikapnya itu sebagai garis keras karena ingin musiknya tetap sepenuhnya berasal dari kreativitas manusia. Aktor Sebastian Stan mengungkapkan antusiasmenya terkait dengan keterlibatannya dalam film superhero Batman Part 2 garapan sutradara Matt Reeves. Ia menyebut filmnya akan menjadi sesuatu yang berbeda dari proyek-proyek yang dikerjakannya. Sutradara Benedion Rajagugup mengangkat pariwisata Sumatera Utara lewat film musikal Pulang Kampung. Film ini menampilkan keindahan alam, destinasi wisata ikonik, dan serta kebudayaan Batak melalui mede lagu. Sekian info Pro 2 barengan sama Fatur di sini teman Pro 2. Tetap di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kata teman terbaik kamu. Selamat pagi, selamat hari Jumat. Selamat pagi lagi, datang lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini barengan sama Fatur teman Pro 2. Ya, hari ini gue sendirian, gak ada Davi, gak ada siapa-siapa. Tapi hari ini seru banget karena gue adalah pertama kali gue siaran sendiri. Hari ini kita seru-seruan bareng sampai nanti jam 10 pagi ya. Jadi stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta. Fatur nemenin kamu sampai nanti jam 10 di Spada.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Ini kayaknya kalau gue lihat ya, gue tuh jadi kayak pengen apa ya, beraktivitas dengan semangat gitu. Karena biasanya kalau pagi-pagi gue tipikal orang yang suka liat handphone dulu, terus ngeliat mood yang bagus dulu, baru gue bergerak. Tapi kayak hari ini gue tuh kayak semangat, kayak tadi tuh mandi tuh sering pakai lagu-lagu yang membuat hati gue tuh senang gitu ya. Apalagi kayaknya cuaca hari ini tuh kayak lagi seru-seru abis, karena memang cerah dan aman aja. Tapi kita lihat dulu nih cuaca dari BMKG nih teman Pro 2 ya. Dari administrasi Kepulauan Seribu nih teman Pro 2, itu terlihat cerah ya hari ini. Terus juga di kota Jakpus, di tempat gue sekarang, ini juga cerah. Kota Jakarta Utara bisa dibilang juga cerah lagi. Jakarta Barat juga cerah, Jakarta Selatan juga cerah, dan juga terakhir Jakarta Timur juga cerah. Jadi hari ini cerah, jadi bikin hari lu tuh jadi bikin mood lu naik lagi. Plus juga jangan lupa sarapan juga hari ini ya, karena ya walaupun long weekend, bentar lagi juga udah mau hari Sabtu Minggu, lu tetap harus semangat, tetap kerja dengan sesuai SOP. Jangan sampai memalas-malaskan lu ya. Tapi mungkin hari ini akan menjadi hari yang mantap kali ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di sepeda, selamat bagi teman Pro 2 bareng sama Fatur di sini, teman Pro 2. Dan gimana nih, hari ini udah siapin sarapan apa aja teman Pro 2? Biasanya kalau misalkan di hari-hari Jumat tuh biasanya lo agak santai dan makan di rumah gitu ya. Kalau nyokap gue tuh suka banget bikin nasi goreng yang enak banget, apalagi kalau buatan dia itu pakai bawang putih, bawang merah sama cabai. Itu enak banget. Apalagi ya, ada juga orang-orang yang sarapan tuh cuma pakai roti atau mungkin pakai oatmeal gitu ya. Tapi ada beberapa sarapan-sarapan yang unik nih menurut gue, teman Pro 2. Jadi banyak sarapan-sarapan tuh yang unik, gak hanya nasi goreng, oatmeal atau segala macamnya. Kayak salah satu ini ada yang namanya oatmeal gurih pakai telur dan sayur. Menurut gue ini menjadi salah satu kombinasi yang baik karena udah oatmeal, gurih, telur dan sayur. Kenapa gak pakai nasi sekalian jadi sawi jatuhnya? Tapi itu menurut gue menjadi tempat yang enak, karena tempat yang enak, makanan yang enak maksudnya, karena dimasak dengan kaldu rendah garam, lalu ditambah dengan telur, bayam dan daun bawang. Nah, menurut lo nih teman Pro 2, sarapan yang enak itu kayak gimana sih? Bolehlah kasih tahu ke gue ya, nanti di 0811 800 105. Pokoknya Fatur nungguin sampai nanti jam 10, cuman di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

2026 udah mau habis, sebentar lagi udah mau 2027. Waduh, banyak banget resolusi gue yang mungkin belum terrealisasikan. Tapi ada juga yang udah. Apalagi ya, kemarin gue tuh bisa dibilang sangat-sangat senang sekali karena dapat kesempatan buat siaran di sini, plus juga banyak ketemu orang banyak yang baik-baik banget di tahun ini. Nah, menurut lo Taman Pro 2, apa resolusi lo di tahun 2027? Kalau gue, kemungkinan bakal mikir kayak akankah gue menjadi seorang miliarder? Kayaknya sih ya insya Allah ya, doain ya semoga ya. Atau mungkin gue bisa menjadi salah satu sultan di Jakarta, amin deh. Sultan Hasanuddin, bukan ya. Nah, kalau kamu nih gimana nih Teman Pro 2? Boleh lah kasih tahu gue. Atau mungkin ada juga yang kayak di tahun ini melewati banyak bulan, ini udah bulan Oktober ya, sebentar lagi November, Desember, dan udah mau Januari. Udah berapa kali kalian tuh memaafkan diri kalian dengan sifat mungkin, atau mungkin dengan perlakuan, atau mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bikin kalian kecewa. Aduh, kalau ngomongin hal-hal kayak gitu tuh bikin hati gue nyes gitu ya Teman Pro 2. Dan kalau misalkan itu, boleh deh langsung kasih tahu ke gue di 0811 1085 atau di Instagram kita di Pro2FMJKT. Gimana resolusi lo? Udah bagus apa belum? Atau masih gitu-gitu aja?